0: ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Menurut sedikit kayaknya.
4: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup ya. Lama nih Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin

0: dari sejak dalam kandungan.
1: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
3: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
4: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
5: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
4: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
6: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
4: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
9: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
8: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta

0: setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya.
1: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
2: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
3: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
1: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
3: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
4: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
5: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
6: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
4: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
4: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: NNI bersuara.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang hari ini gitu ya, lagi nyantai, lagi nyase, coba dicek ya SIM Anda. Apakah sudah akan melewati masa berlakunya? Kalau sudah, harus sudah mulai siap-siap atau ya untuk perpanjang. Nah, target perpanjang di mana? Untuk Anda yang ada di Kabupaten Bandung hari ini Jumat 17 Juli 2026, untuk SIM keliling itu ada di dua lokasi, yaitu di dealer Honda Balai Endah dan Nambo Banjaran ya. Dan perpanjang SIM keliling Kabupaten Bandung itu dimulai dari pukul 8 berdengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ada di Kota Bandung, ada di mana lan kalau di Kota Bandung? Hari ini SIM keliling di Kota Bandung itu ada di McD Jalan Soekarno-Hatta dan BPRKS Leuwi Panjang ya. Dan itu pun juga sama beroperasi dari pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syaratnya adalah untuk perpanjang SIM itu Anda membawa SIM yang masih berlaku, tidak melebihi dari masa berlakunya. Kemudian juga KTP asli atau surat keterangan pengganti IKTP yang masih berlaku berikut fotokopi KTP-nya. Pelayanan SIM keliling di gerai SIM Botanika Mall dan MPP Kota Bandung itu hanya melayani perpanjang SIM A dan SIM C seluruh Indonesia. Perpanjang SIM dilakukan baiknya jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis, pendengar. Apabila masa berlakunya habis atau melebihi masa berlakunya, itu bisa diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan IKTP untuk mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Ya, daripada bikin baru lagi, mending perpanjang yang masih berlaku gitu ya. Jam operasional pelayanannya dimulai pukul 8 sampai dengan proses penerbitan SIM selesai ya. Dan pendaftaran perpanjang SIM itu dari hari Senin sampai Sabtu, dari mulai pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa tuh dari sekarang-sekarang jauh-jauh hari ya. Untuk biaya perpanjang SIM keliling di Kota Bandung itu tuh ke cek kesehatan Rp50.000, kemudian juga tes psikologi Rp75.000 hingga Rp125.000, dan biaya perpanjang SIM A Rp80.000, SIM C itu Rp75.000, tuh belum termasuk asuransi ya. Jadi yuk atuh dari sekarang, pendengar, mumpung masih ada waktu, mumpung masih jong-jong, dicek lagi ya apakah SIM Anda sudah akan melewati masa habis masa berlakunya. Perpanjang dari sekarang. Kalian apa namanya, saya akan menemani Anda tetap bersama kami.

Bandung pagi ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Kali ini pendengar, Persib Bandung mengakhiri kerjasama dengan Frans Putros. Dengan kata lain, bek timnas Irak itu tidak jadi bagian dari Persib Bandung untuk musim depan. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengaku manajemen ini sudah mencoba mempertahankan Putros sejak kontraknya berakhir pada Mei 2026. Namun, disampaikan Adit dalam pembicaraan kontrak tersebut, pihak Persib dan sang pemain tidak menemukan sebuah titik temu. Dan ini pun juga disampaikan sejak masa kontraknya berakhir, pihaknya telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros, namun hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai. Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaannya. Meski semusim membela Maung Bandung, Putros menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Persib meraih gelar juara Super League 2025-2026 sekaligus mengantarkan klub menorehkan sejarah sebagai juara secara beruntun. Sepanjang kompetisi Super League 2025-2026, Putros tampil dalam 28 dari 34 pertandingan yang dijalani Persib dan menyumbangkan 1 gol. Ya, dan tentu ya juga ini disampaikan oleh Aditya juga bahwa ucapan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme dan juga kontribusi yang sudah tentunya diberikan selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib. Bahkan perannya juga ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan bersejarah klub ya dalam meraih gelar juara Super League 2025-2026, dan didoakan semoga sukses selalu menyertai perjalanan karir dan kehidupan Putros tentunya di masa yang akan datang. Dan tentunya juga Bobotoh Persib dimanapun berada sudah tidak sabar ya menanti menunggu para pemain baru untuk kemudian juga hadir dan bertanding di laga-laga selanjutnya.

0: Bandung pagi ini.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Kalau kita melihat pendengar, harga ayam dan telur ini mulai mengalami kenaikan di sejumlah pasar di kota Bandung. Harga daging ayam ras dan telur ayam ras di pasar tradisional di kota Bandung ini mengalami kenaikan. Di pasar Kosambi kota Bandung, harga ayam naik ya di kisaran 32 hingga 33.000 ya, dan ini menjadi 36.000 per kilogramnya, sedangkan harga telur meningkat 23.000 menjadi 25.000 per kilogramnya. Mengenai hal itu, pedegar, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Disdagin untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di Kota Bandung? Nah, pagi hari ini kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Meiwan Kartiwa Esos.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Meiwan. Lujeng enjing. Halo, Pak Meiwan. Oke, selamat pagi, Pak Meiwan. Oke, nampaknya ada sedikit mengalami gangguan teknis ya. Kita akan coba ke Bali gitu ya, menghubungi narasumber kami, dan tentunya juga Anda pendengar boleh nanti juga sampaikan juga bagaimana harga-harga di daerah atau di sekitar Anda ya. Anda boleh WhatsAppkan ke kami tentunya di 0811-220-9760, dan Anda juga pendengar boleh juga untuk sampaikan juga ya, boleh bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda, ya Anda boleh sampaikan juga. Kemudian juga kalau kita melihat juga pedagang ini menilai kenaikan ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari distributor, mulai dari meningkatnya permintaan menjelang kembali bergulirnya program makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, para pedagang ini menilai hal itu bukan jadi satu-satunya faktor gitu ya. Pedagang ayam di Pasar Kosambi, Kang Sidik, mengatakan pasokan ayam berukuran besar dari distributor saat ini mulai berkurang. Biasanya ia menerima ayam dengan bobot sekitar 2,7 hingga 2,8 kg per ekornya. Namun dalam beberapa hari terakhir, distributor lebih banyak memasok ayam berbobot di bawah 2,5 kg, sehingga harga beli ikut juga meningkat ya. Dan menurutnya kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi keterbatasan stok, tetapi juga mulai dari meningkatnya permintaan menjelang MBG kembali dilaksanakan. Jadi ada juga pengaruh dari MBG, tapi bukan itu saja. Pasokan dari distributor juga ini sangat menentukan. Kalau stok berkurang, harga pasti ikut naik begitu ya. Nah, kalau di sekitar Anda seperti apa, pendengar ya, Anda juga boleh sampaikan ke kami di 0811-220-9760, atau Anda bisa juga WhatsAppkan di 0227275551 ya. Kita sudah tersambung pendengar dengan Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, ada Pak Meiwan Kartiwa Esos. Pak Meiwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kang.
0: Lujeng Enji.
2: Kang Alan ya, dengan Kang Alan.
0: Iya, betul, Pak Meiwan. Ya. Oke, Pak Meiwan ya. Ini melihat beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat ya, seperti daging dan juga telur ini terus merangkak naik di Pasar Kosambi. Strategi yang dilakukan oleh Disdagin untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di Kota Bandung seperti apa, Pak Meiwan?
2: Oke, terima kasih, Kang Alan. Mungkin sedikit berbagi dulu bahwa memang hasil kemarin kita rutinlah melakukan monitoring. Memang pada saat kemarin kita hari Kamis terakhir monitoring itu di 6 pasar. Kebetulan ini hasil monitoring kita ini memang untuk beberapa komoditi itu barang kebutuhan pokok itu relatif masih stabil ya, Kang. Tetapi memang ada beberapa yang tadi seperti yang dikatakan ada kenaikan seperti itu. Yang cukup stabil itu seperti di beras. Beras itu tetap stabil, kemudian juga cabai rawit merah masih harganya masih tetaplah seperti minggu kemarin. Kemudian yang tadi disampaikan ada beberapa kenaikan itu memang seperti di cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai merah keriting, cabai merah tanjung, sama hijau keriting. Nah, kemudian yang tadi disampaikan telur ayam sama daging ayam ras ya yang agak sedikit kenaikan. Memang kalau dari hasil pantauan kami untuk daging ayam ras ini memang ada sedikit kenaikan lah dibandingkan minggu sebelumnya. Kemudian telur ayam ras pun seperti itu. Jadi memang ini kalau berdasarkan hasil pemantauan kami dan bincang-bincang dengan para pedagang itu memang terkait satu pasokan dan mungkin permintaan yang lebih meningkat lah seperti itu kan. Seperti itu.
0: Baik. Kemudian juga kalau kita melihat langkah yang diambil di Sedagin ketika melihat lonjakan harga pada komoditas tertentu gitu ya, itu apa Pak yang kemudian dilakukan dan dipetakan seperti itu?
2: Iya, kalau kami melihatnya seperti ini Kang. Yang pasti itu pertama itu terkait dengan ketersediaannya dulu. Nah, jadi kita memastikan ketersediaannya seperti apa. Kalau kami melihat di pasaran itu ketersediaan ini masih ada kan. Yang pasti itu terkait ketersediaannya seperti itu dulu. Jadi kalau selama ketersediaannya masih ada, insya Allah kan ini menu apa istilahnya ini faktor apa hukum ekonomi lah. Ini permintaan dan ketersediaan lah seperti itu, demand dan kebutuhan lah seperti itu. Jadi kita melihatnya, kita lihat dulu trennya seperti apa, apakah tingkat lonjakan itu drastis sekali atau tidak. Karena kalau dilihat memang ada kenaikan tapi masih sampai tidak melebihi melebihi harga acuan kan. Karena kan kalau untuk harga daging ayam ras itu kan harga acuannya itu di angka 40 sebenarnya. Harga kemudian telur ayam ras pun di angka 30 sebenarnya. Jadi tapi waktu kita harga acuan ini bukan HET ya kan. Bukan harga eceran tertinggi yang dibatasi, tapi istilahnya sebagai patokan saja buat pegangan kita lah seperti itu. Jadi kami melihatnya ini masih di bawah

0: mengadakan rapat public committee terkait PPID kan. Dan salah satunya ya ini membahas terkait hal ini dan dibahas terkait itu. Jadi kita menyampaikan terkait apa kondisi di masing-masing daerah seperti itu. Jadi kita selalu berkoordinasi baik itu dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat lah seperti itu. Karena kita rutin setiap hari Senin kita melaksanakan rakor seperti ini. Jadi insya Allah kalau terkait hal ini disampaikan dan mungkin kita pun menjadi tahu terkait kondisi di berbagai daerah yang lainnya seperti itu. Jadi memang kondisinya setelah pasca liburan anak sekolah ini ada sedikit beberapa kenaikan lah seperti itu.
1: Baik. Kemudian juga Pak, peran masyarakat dalam membantu menjaga stabilitas harga ya, misalnya apakah melalui belanja bijak atau mungkin ada operasi pasar murah seperti itu Pak, bagaimana?
0: Oke, ya kalau untuk untuk menjaga ketersediaan, menjaga ini pasokan atau stok yang stabil, yang tidak ini supply and demand-nya masih terjaga dalam kondisi yang aman, itu sebaiknya memang kita warga masyarakat ataupun siapapun yang berbelanja itu tidak istilahnya memborong secara berlebihan atau berbelanja secara berlebihan lah, lebih baik berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan saja seperti itu. Jadi tidak sampai membelinya dengan banyak jumlah yang banyak kemudian disimpannya, itu tidak bagus juga untuk terkait dengan ketersediaan pasokan lah, supply and demand-nya seperti itu Kang. Jadi mungkin ya berbelanja secara bijak lah. Nah, terkait dengan apa operasi pasar ya, mungkin kita masih melihat situasi dan kondisinya apakah memang dibutuhkan operasi pasar atau tidak seperti itu kan.
1: Baik. Terakhir mungkin Pak, pesan untuk masyarakat di tengah kekhawatiran ya terkait adanya beberapa harga kebutuhan yang naik seperti itu, mangga Pak mungkin disampaikan.
0: Ya mungkin untuk yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama adalah seperti yang tadi disampaikan adalah silakan untuk berbelanja secara bijak, tidak berlebihan atau istilahnya mungkin seperti panic buying lah seperti itu. Karena sampai saat ini insya Allah untuk ketersediaan dan pasokan di Kota Bandung untuk barang kebutuhan pokok insya Allah masih dalam kondisi yang lancar dan aman lah, seperti itu.
1: Baik. Tentunya terima kasih Pak Mewan atas informasinya. Sehat selalu Pak.
0: Iya, terima kasih sama-sama Kang.
1: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, selamat pagi.
1: Baik, benar itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Mewan Kartiwa Esos.
2: Bandung pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai Radio Mega Haksya Terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencemaran udara semakin hari kian mengkhawatirkan. Polutan, debu, uap, gas, serta asap di mana-mana. Semua ini berakibat buruk pada kesehatan manusia maupun tanaman. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir pencemaran udara. Tips mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Hindari menggunakan kendaraan bermotor. Lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar wacana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kembali memberlakukan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di SMA dan SMK negeri. Ini mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Oktri Muhammad Firdaus. Menurut Oktri, wacana tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan tata kelola anggaran pendidikan di tingkat provinsi. Oktri juga menilai, pendengar, jika melihat postur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Jawa Barat, alokasi anggaran pendidikan sebenarnya telah melampaui batas minimal yang diamanatkan undang-undang, yakni 20%. Bahkan anggaran pendidikan di Jawa Barat disebut berada di kisaran 22% dari total APBD. Diakui juga oleh Oktri, pada APBD 2026 pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah program prioritas di sektor pendidikan, seperti pembangunan puluhan sekolah maung dan pendirian sekolah baru yang membutuhkan anggaran besar. Namun menurut Oktri, pendengar, potensi kekurangan biaya semestinya sudah dapat dipetakan sejak awal proses penyusunan anggaran. Meski dalam sejumlah pemberitaan disebutkan biaya pendidikan yang tersedia baru memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan ideal per siswa setiap tahun, Oktri menilai kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi kejutan.
1: Bandung pagi ini.

0: Informasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Informasi pertama, pemerintah Kota Bandung melanjutkan penataan ruang publik agar lebih tertib dan nyaman, antara lain melalui penertiban bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah di sejumlah titik lokasi. Pada Juli 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung menyusun rencana untuk menertibkan bangunan liar yang dibangun di atas saluran air maupun lapak PKL yang berdiri di trotoar dan badan jalan. Informasi selanjutnya, Kepolisian Resort Garut, Polres Garut berhasil menangkap 4 orang pria pelaku pengeroyokan brutal terhadap seorang petugas jaga pintu perlintasan kereta api PT KAI di wilayah Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut. Tempat pelaku diringkus di tempat pelariannya tanpa perlawanan setelah sempat mencoba bersembunyi dari kejaran petugas. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra memaparkan kronologi penangkapan pelaku penganiayaan tersebut. Sesaat setelah menerima laporan resmi dari korban bernama Andika Tri Juliansah, 26 tahun yang merupakan warga Kecamatan Cibatu, tim Resmob Polres Garut langsung bergerak cepat melacak jejak para pelaku. Informasi terakhir, sepanjang setengah tahun 2026, Januari hingga Juli, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung gencar melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan daerah. Salah satu fokus utama yang disasar Satpol PP Kota Bandung adalah penertiban reklame insidentil dan reklame bando yang melanggar ketentuan peraturan daerah Perda nomor 5 tahun 2025 dan peraturan wali kota nomor 10 tahun 2026. Selama periode tersebut, Satpol PP melaksanakan 918 kegiatan penertiban reklame insidentil sebanyak total 2.225 reklame. Di sisi lain, sebanyak 19 reklame bando di 17 ruas jalan beautifikasi juga telah dibongkar dari total keseluruhan 66 reklame yang secara bertahap perlu ditertibkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan jembatan overpass Bodogol ini akan diperbaiki. Selama masa perbaikan akses lalu lintas, jembatan overpass Bodogol yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini akan ditutup sementara mulai tanggal 3 Agustus 2026. Dan perbaikan jembatan overpass Bodogol sendiri ini akan dilakukan oleh PT Jasa Marga. Bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan jembatan Bodogol dan akhirnya sampai harus menutup akses lalu lintas, kita akan bahas bersama Kepala Departemen Maintenance Controlling Jasa Marga, Novaresta Narpati.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Novaresta, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Kabar baik, Pak Nova, saya sapa ya?
2: Ya, kabar baik, alhamdulillah.
0: Baik. Pak Nova, kita sudah tahu betul informasi yang bergulir dan sampai juga ke masyarakat bahwa jembatan overpass Bodogol ini akan diperbaiki per tanggal 3 Agustus 2026 begitu. Kemudian apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan jembatan Bodogol sampai dengan akhirnya harus dilakukan penutupan akses lalu lintas begitu, Pak Nova?
2: Jadi begini, pekerjaan ini adalah salah satu upaya kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi pada dasarnya tanah di sekitar Kabupaten Bandung itu mengalami penurunan. Namun karena jembatan dibangun dengan pondasi yang dalam, jembatannya tidak turun tapi tanahnya turun, sehingga ada selisih yang cukup curam di peralihan antara jalan menuju jembatan atau kita biasa sebutnya itu oprit. Nah, perbaikan yang akan dilakukan itu adalah perbaikan oprit, sehingga selama pelaksanaan pekerjaan akses ke jembatannya harus ditutup sementara. Material yang kita gunakan itu rencananya adalah material geofoam yang sifatnya itu sangat rentan terhadap gangguan, misalnya terhadap panas atau terhadap kendaraan getaran dari kendaraan, sehingga jika area kerja dilintasi selama pekerjaan malah bisa menyebabkan kerusakan dini dan menyebabkan perbaikannya tidak efektif, sehingga area kerja harus steril, makanya diperlukan penutupan sementara.
0: Seperti itu. Dan seberapa penting nih perbaikan ini di untuk keselamatan pengguna jalan dan kelancaran mobilitas antar kota, dan memang jembatan ini adalah penghubung antar Kota Bandung dan Kabupaten Bandung begitu ya, Pak Nova. Ini seberapa penting perbaikan ini dilakukan?
2: Iya, jadi pada prinsipnya perbaikan ini itu kita utamakan untuk keselamatan masyarakat. Secara struktur jembatannya tidak mengalami kerusakan major. Namun secara kemiringan itu berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan, sehingga kami upayakan perbaikannya segera.
0: Berapa lama target waktu penyelesaian untuk perbaikan jembatan Bodogol sendiri?
2: Jika cuaca mendukung dan tidak ada hambatan, kami targetkan penutupan sekitar 60 hari atau 2 bulan.
0: 2 bulan begitu ya. Nah, ini tentunya juga ada upaya supaya pekerjaan ini selesai sesuai jadwal begitu, Pak Nova.
2: Betul, kami senantiasa berupaya sehingga pekerjaan ini dilaksanakan sesuai dengan target jadwal yang telah ditetapkan.
0: Baik, kemudian apa saja jalur alternatif yang digunakan masyarakat selama akses jembatan Bodogol ini ditutup, Pak Nova? Karena memang kita tahu jembatan Bodogol ini adalah jembatan yang aktif sekali. Tentunya juga ketika memang butuh perbaikan, ini akan sangat berdampak sekali kepada masyarakat yang memang setiap harinya beraktivitas dan berlalu lalang lewat jembatan Bodogol ini.
2: Iya, betul. Jadi memang ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya. Misalnya jembatan pertama di overpass Ciganitri di Jalan Bojong Soang, atau alternatif kedua di overpass Majalaya yang dari arah Jalan Sapan. Nah, namun kita masih terus berkoordinasi dengan Dishub Kota maupun Dishub Kabupaten terkait alternatif-alternatif lain yang bisa dilintasi. Jadi pada prinsipnya nanti kami akan mengikuti Dishub maupun kepolisian setempat.
0: Apa yang tentunya apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau pengguna jalan begitu Pak Nova agar tetap dapat beraktivitas lancar selama masa perbaikan berlangsung?
2: Jadi ini masih ada kurang lebih 2 minggu ya sebelum pelaksanaan pekerjaan. Kami dan Dishub akan terus melakukan sosialisasi dan uji coba sambil mencari alternatif-alternatif rute lain yang bisa dilintasi. Kami sebelumnya mohon maaf atas kendala dan gangguan yang terjadi, dan kami berterima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan perbaikan ini.
0: Baik Pak Nova, mungkin ada terakhir ada pesan atau informasi dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Ya, dalam hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, baik itu Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Kabupaten dan juga kepolisian untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kami juga mohon maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Kami harap pekerjaan ini bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Terima kasih.
0: Baik, Pak Nova, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, Pak Nova, selamat pagi.
2: Thank you.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Departemen Maintenance Controlling Jasa Marga, Novaresta Narpati.
1: Bandung pagi ini.

0: bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar unggahan di TikTok yang mengatasnamakan PT Astra International Tbk dan mengklaim sedang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Waduh, hebring ini mah ya. Pelamar diarahkan untuk mendaftar melalui tautan yang tersedia pada bio akun tersebut. Nah. Faktanya setelah Mamang cari informasi itu teh tidak benar, bohong dan hoax. Tautan yang beredar tidak mengarah ke kanal resmi rekrutmen PT Astra International Tbk, melainkan ke laman yang meminta pelamar mengisi data pribadi dan mengunggah kurikulum vitae atau CV. Informasi resmi lowongan kerja Astra hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaannya saja, seperti laman astra.co.id, Instagram astra_karir, LinkedIn PT Astra International Tbk, atau layanan resmi yang diumumkan perusahaan. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap lowongan kerja palsu yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi. Pelamar sebaiknya memeriksa informasi rekrutmen melalui situs dan akun resmi yang tadi Mamang sampaikan sebelum mengirimkan data diri, apalagi sifatnya pribadi atau privat atau rahasia. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal.
2: Cakep.
1: Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana?

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kembali hadir program Halo RRI ke ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti saya Widya Perdani memandu program Halo RRI menerima aduan, keluhan, dan informasi yang Anda sampaikan melalui pesan suara kami di 0811220970. Seperti aduan salah satu warga masyarakat Kota Cimahi yang menyampaikan aduannya berkaitan orang tua yang mempunyai anak tunarungu dan sudah punya kendaraan khusus, ingin punya SIM seperti apa dan bagaimana mekanisme dan regulasinya. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kanit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polres Cimahi, Ibtu Endang Sudrajat SHMM CPHR.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang, selamat pagi, salam presisi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pandang, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak. Hari Jumat, ceria,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu tentunya. Pandang, ada aduan orang tua warga begitu. Salah satu orang tua yang memiliki anak tunarungu sudah punya kendaraan khususnya, ingin punya SIM agar anaknya tetap bisa beraktivitas. Apakah bisa penyandang disabilitas tunarungu mendapatkan SIM begitu? Kami izin untuk sampaikan terlebih dahulu aduannya. Pak Endang berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
2: Baik, Mbak.
3: Yang merasa terganggu dengan tumpukan sampah dan bau minyak dari TPS Tegalga. Sudah ada pengakuan.
4: Halo RRI, saya Irma, ibu rumah tangga yang mempunyai anak tunarungu. Kami sangat mensupport anak kami dan juga kami menyediakan kendaraan khusus agar anak kami tetap bisa beraktivitas. Namun bagaimana cara mendapatkan SIM? Apa saja syaratnya dan berapa biaya yang harus kami keluarkan? Terima kasih.
0: Baik, hatur nuhun Ibu. Silakan ditanggapi langsung, Pak Endang. Apakah warga masyarakat disabilitas tunarungu bisa mendapatkan surat izin mengemudi? Kemudian mekanisme dan regulasinya seperti apa nih, Pak?
2: Baik, Mbak. Perlu saya jelaskan untuk masalah yang tunarungu. Itu biasa, Mbak, untuk persyaratannya itu kan kalau misalkan itu tunarungu, terus itu kan masuknya kategorinya kan SIMD ya, Mbak ya?
0: SIMD
2: gitu kan. Kalau misalkan dari pihak dokes kita itu bisa ACC untuk SIM A dan C, itu kan ada peraturan baru tuh, Mbak. Jadi bisa SIM A dan C, SIM C itu, Mbak. Itu karena itu terkait dengan kalau pihak dokes ACC itu bisa SIM C, Mbak, gitu kan. Kalau misalkan enggak itu di luar dari dokes itu SIM D, Mbak, disabilitas. Untuk PNBP-nya itu SIM C 100, SIM D itu 50, Mbak.
0: SIM D itu 50. Ada persyaratan khusus kah jika memang warga masyarakat yang disabilitas dalam hal ini untuk mengajukan permohonan pembuatan surat izin mengemudi SIM D dalam hal ini, Pak Endang?
2: Tambahannya, Mbak, itu surat keterangan dari rumah sakit, Mbak. Khusus tunarungu itu, Mbak, dari rumah sakit yang di luar dari dokes, Mbak.
0: Artinya itu harus menyertakan surat keterangan rumah sakit bahwa secara psikis yang bersangkutan bisa mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 begitu ya?
2: Betul, Mbak. Itu, Mbak. Siap.
0: Baik, kemudian tentunya ini juga menjadi informasi bagi masyarakat berkaitan dengan hal pengajuan pembuatan surat izin mengemudi SIM D begitu. Ini ada mungkin ada informasi dan pesan juga himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pada dalam hal ini, Pak Endang.
2: Oh, siap. Jadi menurut Perkap Kapolri nomor 9 tahun 2012 sekarang sudah ada arahan telegram kapolri agar tunarungu atau bisa diakomodir.

0: buat SIM A dan SIM C gitu Mbak. Tapi kalau misalkan itu yang bidokesnya yang dari kesehatan kitanya meng-ACC Mbak gitu, tapi mengacunya kita yang dokes itu Mbak. Kalau misalkan dokesnya nggak bisa gitu, mungkin yang itu yang SIM D itu Mbak, itu Mbak. Diarahkannya SIM D itu, SIM disabilitas itu Mbak. Siap.
1: Baik, SIM D ini untuk disabilitas kategori apa saja, tunarungu sajakah atau mungkin ada jenis kategori disabilitas lainnya yang bisa memiliki surat izin mengemudi SIM D dalam hal ini?
0: Tunarungu, terus cuma yang patah kaki itu Mbak, yang kakinya potong itu Mbak. Siap.
1: Ya, gitu, Mbak. Baik. Pak Danga Turnuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi dan salam presisi.
0: Salam presisi Mbak, selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kanit Regidan Satlantas Polres Cimahi Ibtu Endang Sudrajat SH MM CPHR.
2: Bandung pagi ini.

Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Bandung pagi ini.

0: Mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Terlebih dahulu menyampaikan informasi berkaitan dengan pelayanan publik pendengar pada program Halo RRI kali ini, bagaimana peran ombudsman dalam mengawal hak warga negara dan mencegah tindakan represif aparat dalam mengamankan aksi demonstrasi atau aksi demokrasi begitu. Dan untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama asisten Pratama 2 penerimaan dan verifikasi laporan ombudsman Jawa Barat, Marzuko Septianto, SPD MSI.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Marzuko, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Kabar baik pagi hari ini?
7: Alhamdulillah, damang baik. Terima kasih.
6: Kita kalau kita berbicara tentang hak warga negara dan bagaimana juga mencegah tindakan represif aparat dalam pengamanan aksi demokrasi ini ya, begitu ya. Ini ada yang mungkin ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak Marzuko.
7: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita tahu ya bahwa demonstrasi ini akhir-akhir ini sering terjadi begitu ya. Dan memang demonstrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi. Karena dalam negara demokratis ini masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi kepada pemerintah. Dan ini memang diatur begitu ya, dijamin di dalam Undang-Undang 45. Dan memang ada Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dalam praktiknya, penyampaian aspirasi ini seringkali berhadapan dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Disinilah diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan pelaksanaan tugas aparat keamanan. Dan di sini ombudsman hadir untuk mengawasi aksi demonstrasi yang bisa jadi bisa menimbulkan tindakan-tindakan represif. Untuk itulah peran ombudsman sangat penting di sini.
6: Baik, kemudian bagaimana warga bisa menyampaikan keluhan aduannya berkaitan dengan dalam hal ini haknya untuk dapat perlindungan supaya hal ini menyampaikan aduannya supaya masyarakat juga memiliki ruang atau wadah untuk ngadunya, kemudian prosedurnya seperti apa dan gimana nih Pak Marzuko?
7: Ya, siap. Jadi gini ya, perlu dipahami bahwa ombudsman ini bukan lembaga penegakan hukum ya, dan bukan lembaga pengadilan. Tugas ombudsman di sini adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan yang diberikan oleh aparat negara kepada masyarakat. Nah, ketika terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang misalkan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau pelayanan yang mungkin merugikan masyarakat, maka ombudsman ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Dalam konteks demonstrasi atau aksi massa ini, pengamanan aksi massa adalah bentuk pelayanan publik yang harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Jadi ketika ada misalkan aksi demonstrasi yang kemudian di dalamnya ada dugaan maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang tadi, atau penggunaan kekuatan secara berlebihan, atau misalkan ada penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai prosedur, maka ini bisa dilaporkan kepada ombudsman. Jadi ombudsman tidak hanya melihat aspek legal formal saja, tetapi juga melihat aspek kepatutan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Mungkin itu.
6: Baik, tentunya ada hal-hal yang perlu masyarakat ketahui berkaitan dengan aduan yang ingin disampaikan kepada lembaga pelayanan publik. Dalam hal ini banyak hal begitu ya, mungkin dengan ombudsman dalam hal ini. Apa sih yang harus masyarakat lakukan pertama kali untuk menyampaikan aduannya berkaitan dengan hak mereka, dan apakah mereka dapat perlindungan dalam hal ini?
7: Ya, ini mungkin kaitannya dengan pandangan ombudsman ya, dalam tindakan represif yang dilakukan di dalam proses pengamanan. Ketika masyarakat melihat misalkan ada hal-hal atau yang dilakukan oleh aparat pengamanan yang tidak proporsional, seharusnya kan aparat itu dalam melakukan tindakan pengamanan harus berpedoman terhadap beberapa prinsip tuh. Legalitasnya, kemudian kebutuhannya, proporsionalitasnya, dan perlindungan HAM misalkan. Kok tidak melakukan itu, atau misalkan tindakan represif dilakukan secara berlebihan yang dampaknya bisa menimbulkan korban fisik dan lain sebagainya, maka ini bisa dilaporkan kepada ombudsman, tentu dengan menghubungi kontak ombudsman. Di kalau konteksnya di Jawa Barat, maka bisa mendatangi kantor perwakilan ombudsman Jawa Barat atau menghubungi kontak pengaduan ombudsman Jawa Barat. Mungkin itu.
6: Baik, terakhir Pak Marzuko, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dan masyarakat di Kota Bandung, khususnya di Jawa Barat pada umumnya berkaitan dengan hal ini?
7: Oke, jadi kami ingin menyampaikan pesan bahwa memang saat ini kita menghadapi tantangan ya, yang berbeda di masa dibandingkan dengan masa reformasi 98. Karena persoalan yang muncul tidak hanya terkait ekonomi, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam situasi yang seperti ini nih, demonstrasi menjadi salah satu mekanisme demokrasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, kami ingatkan bahwa demonstrasi yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas dan mengedepankan cara-cara yang damai. Aksi yang tertib dan substantif ini akan memperkuat legitimasi tuntutan dari masyarakat. Pesan yang ingin kami sampaikan bagi aparat keamanan, yang pertama, utamakan pendekatan humanis dan persuasif. Hormati hak konstitusional warga negara dan hindari penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Kami harap aparat keamanan bisa menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan standar operasional. Dan kami juga menyampaikan pesan kepada para peserta aksi, sampaikan aspirasi itu secara damai dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, hindari tindakan-tindakan yang anarkis, dan jangan lupa jaga keselamatan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Karena demokrasi akan tumbuh sehat apabila kedua belah pihak ini sama-sama menjaga ruang dialog yang aman dan bermartabat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan satu lagi penutup, dalam konteks demonstrasi, ombudsman berdiri di tengah sebagai pengawas yang memastikan negara menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan masyarakat dapat menggunakan hak konstitusionalnya secara aman. Karena pada akhirnya demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga jaminan bahwa setiap suara dapat didengar tanpa rasa takut. Mungkin itu saja Bu yang bisa kami sampaikan.
6: Baik, Pak Marzuko, terima kasih banyak waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung dan memberikan banyak informasi juga untuk para pendengar Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun, selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Pak Marzuko, selamat pagi.
7: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Pratama 2 Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Jawa Barat, Marzuko Septianto, SPD MSI.
5: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, saya Widya Perdani mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
0: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Bandung siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Dan Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat, kita akan berbicara tentang obesitas dan penurunan berat badan. Ini menarik sekali topiknya siang hari ini. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda pendengar di sesi kedua nanti. Untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, atau Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Apa sih obesitas teh dan penurunan berat badan teh kayak gimana dan seperti apa? Kita akan ngobrol santai saja siang hari ini bersama dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Hermina Pasteur, Dr. Nita Nurul Rahman SPGK.
0: Bandung siang ini.
1: Dokter Nita, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Kabar baik ya siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat gitu. Kita ngobrol santai aja, dan ini menarik sekali nih, obesitas dan penurunan berat badan. Biasanya nih yang jadi kendalanya buat perempuan masalahnya di obesitas, ya, gitu. Kalau bapak-bapak mah agak enggak terlalu, atau mungkin kayak gimana gitu, agak abai kayaknya ya.
2: Kayaknya, tapi banyak juga ya.
1: Banyak juga ya, banyak yang mempermas. Tapi kalau ngobrol tentang obesitas itu, sebetulnya obesitas itu apa sih?
2: Sebetulnya kan kita hanya melihat itu obesitas dari sisi kegemukan saja, ya. Sebetulnya sekarang dari WHO ataupun dari Kemenkes juga sudah menuliskan bahwa obesitas itu adalah termasuk sekarang ke dalam penyakit kronis.
1: Oh.
2: Betul, jadi penyakit kronis akibat penumpukan lemak yang berlebih di anggota badan kita yang mengganggu kesehatan. Jadi di sini kita tidak hanya melihat bahwa obesitas itu hanya oh dia gemuk sudah aja lah ya, tapi ternyata obesitas ini adalah kita bisa bilang ibunya penyakit nih kalau kayak gini.
1: Waduh.
2: Iya, karena kalau dari obesitas itu bisa segala macam ya. Nah ini yang mungkin kita kurang perhatian ya. Kita hanya hanya melihat bahwa ya tadi gemuk saja, tapi secara ketika kita mungkin di sini juga dari teman-teman radio RR ini mungkin sering juga ada yang di perusahaan-perusahaan mungkin medical check up ya.
1: Iya,
2: medical check up, MCU.
1: Aduh bahaya banget itu MCU aku.
2: Medical check up tuh pas dilihat ternyata saya kan cuma gendut aja ya.
1: Iya.
2: Ternyata pas dilihat MCU, hasil lab, wah ternyata hasil labnya lumayan nih, amburadul nih, berantakan. Dan itu tidak terlihat. Jadi makanya disebut penyakit kronis karena dia tidak langsung tiba-tiba seperti kita sakit flu ya, langsung kelihatan kayak wah langsung sakit hari itu harus diobati, tidak. Penyakitnya itu nanti akan terlihat di dalam jangka yang panjang. Nanti mungkin di usia 30-an, 40 tahunan.
1: Apalagi masuk kepala 4
2: itu udah lumayan tuh kerasa pegel-pegel. Sadalah ya, segala macam ya, udah masa pegel-pegel.
1: Ada
2: gitu.
1: Statement masyarakat awam nih. Biarin gendut juga yang penting sehat.
2: Betul.
1: Gemuk itu sehat gak sih, Dok?
2: Nah, sebetulnya ini ada juga yang kita sebut healthy obesity ya sebetulnya.
1: Oh,
2: ada juga seperti itu.
1: Apalagi itu.
2: Jadi, kalau istilah healthy obesity ini merujuk kepada orang yang obesitas tapi memang sehat secara hasil lab juga bagus. Dan mungkin nanti di sini dari teman-teman radio juga bisa lihat ya. Sebetulnya kita ada pemeriksaan khusus di bagian gizi, itu ada pemeriksaan komposisi tubuh. Di mana pemeriksaan komposisi tubuh itu kita punya timbangan khusus tidak hanya melihat berat badan, tapi kita juga bisa melihat kadar lemak dalam otot, dalam tubuh.
1: Si timbangan
2: ya, betul,
1: itu.
2: Ini mungkin bisa dilihat ya sama ada kita sih sebetulnya. Nanti teman-teman RRI mungkin kalau misalnya mau lihat atau mau mencoba bisa ke rumah sakit yang memiliki spesialis gizi klinik ya. Rata-rata mempunyai alat ini namanya BIA, body impedance analysis. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa oh kalau misalnya healthy obese itu ternyata lemaknya rendah, ototnya tinggi, dan hasil lemak-lemak organ dalamnya ternyata rendah juga. Dan dia di dalam hasil lab juga bagus. Nah, itu yang disebut healthy obese, tapi memang jumlahnya jarang ya.
1: Jarang ya.
2: Ya, betul. Kebanyakan memang yang sih dilihat di lapangan
1: kalau udah gemuk segala aya memang
2: betul. Kadang-kadang dilihatnya biasanya tadi pasien tuh kaget ketika melihat hasil lab. Karena merasa badannya tidak merasa ada keluhan
1: aja gitu.
2: Cuma ya pegel ya standar lah ya. Kita capek karena berat badannya besar, naik tangga ngap sedikit gitu ya.
1: Itu.
2: Tapi ternyata pas lihat hasil lab wah kaget. Itu yang biasanya menjadi ini.
1: Kapan orang disebut obesitas?
2: Sebetulnya kalau kita lihat itu obesitas itu sudah ada penilaiannya ya. Memang kita nilainya dari penilaian namanya Body Mass Index BMI. Itu kita bisa cek sendiri nih.
1: Bisa cek sendiri.
2: Jadi kita tinggal berat badan kita dalam kilogram berat badan dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter kuadrat. Nanti ada hasilnya, jumlahnya berapa. Misalnya, nih saya sambil hitungin ya.
1: Kalau jadi ngitung.
2: Ya. Misalnya nih, berapa nih? Janganlah, ini berapa coba? Kita lihat cek nih.
1: Aku berat badan aku terakhir tadi 64
2: tingginya
1: 153.
2: 1, jadi 64 kilo tinggal dibagi 1,53 meter dikuadratkan.
1: Fix nanti, obesitas.
2: Ini kayaknya nggak disebut dulu ya. Hasilnya itu memang range. Jadi di antara

0: Cara looks dia itu oke, nggak ada masalah, normal aja berat badannya. Tapi pas dilihat di cek timbangan, waduh lemaknya tinggi sekali. Itu yang kita sebut skinny fat. Jadi resiko dia kena penyakit dengan orang yang obesitas itu sama secara resiko penyakit karena lemaknya tinggi.
1: Artinya ketika kita lihat orang dengan ya, di kasat mata nih awam masyarakat, ih badannya maksudnya berat badannya cukup ya bagus dengan tinggi dan lain hasilnya perfect lah di mata kita yang awam. Ini belum tentu juga ya dok
0: belum,
1: ya?
0: Belum tentu. Jadi kalau tadi bisa mengecek dari hasil timbangan tadi, banyak sekali seperti itu sebetulnya.
1: Banyak terjadi juga nih di kita?
0: Bukan banyak terjadi, banyak-banyak.
1: Banyak.
0: Karena ya tadi dia melihatnya berat badan saya normal. Secara hitungan tadi juga ukuran-ukuran timbangan yang BMI tadi juga oke. Tapi pas lihat hasil body composition-nya, wah ternyata lemaknya tinggi sekali. Ya mungkin dari pola hidup ya. Nah, pola hidupnya itu dia yang dia harus kita lihat tuh ya sebetulnya.
1: PR banget ya kalau urusannya dengan pola hidup karena sekarang makanan yang gampang-gampang aja cepet gitu ya dan hal sebagainya ini. Faktor orang terkena obesitas tuh bisa karena genetik atau mungkin karena gaya hidup dan pola makan juga.
0: Sebetulnya yang paling berpengaruh memang gaya hidup ya. Yang pertama. Jadi kan sebetulnya kita dilahirkan ya, kalau kecuali bayi yang besar ya, dasarnya kan bayi normal-normal juga ya. Jadi kita sebetulnya lebih berpengaruh pada gaya hidup. Cuma memang tidak bisa dikesampingkan bahwa memang ada genetik yang berperan juga. Jadi ada beberapa orang memang yang kecenderungannya itu lebih cepat gemuk secara genetik ada. Jadi saya kok udah makan dikit tapi kok berat badan
1: saya kok baru lihat buku menu aja udah naik 2 kilo nih baru lihat buku menu.
0: Kadang nafas aja kayaknya udah naik ya berat badannya kiloannya.
1: Makan nih faktor genetik.
0: Ada memang ada beberapa itu ada pemeriksaannya juga sebetulnya. Untuk memeriksa genetiknya kita tuh cenderung gemuk atau tidak. Nah, itu ada pemeriksaan genetiknya bisa diperiksakan juga sebetulnya. Jadi memang dietnya akan berbeda. Jadi tiap orang tuh dietnya akan personalize ya. Jadi setiap orang tidak ada yang sama sebetulnya untuk setiap individu untuk dietnya. Karena tadi setiap orang punya genetik masing-masing.
1: Ada istilah turunan ya kalau kalau anaknya kurus banget deh, tama bapak nao ge begang. Turunan gitu, gitu ya. Gitu. Ini juga gede banget anaknya lucu gemuk deh. Dia itu mah keluarga besar gitu, besar badannya maksudnya. Tapi tentunya hal-hal seperti ini juga masyarakat perlu tahu, perlu bahkan mungkin perlu peduli ya. Kadar kepedulian masyarakat kita sebetulnya dok kalau kita lihat seberapa mereka peduli sih dengan kondisi obesitas di dirinya gitu, seberapa peduli mereka memeriksakan diri untuk aduh kayaknya ada yang aneh-aneh nih di badan nih gitu. Seberapa jauh masyarakat kita peduli berkaitan dengan hal ini dok?
0: Ya alhamdulillah sih sebetulnya dalam saya sih lihat dalam 2-3 tahun terakhir masyarakat tuh mulai peduli ya dengan badan dia sendiri. Tidak serta misalnya datang ke klinik itu, ke poli gizi klinik itu dengan membawa masalah. Sebetulnya datang juga dengan saya sudah gemuk, dok, saya gak enak jalan kaki aja saya gak bisa. Mungkin sekarang juga terlihat dari pola hidup kita yang mungkin sekarang banyak yang olahraga-olahraga ya. Itu yang banyak komunitas-komunitas. Mereka tuh merasa ketika berat badannya besar, mereka terhambat untuk mengikuti komunitas-komunitas tersebut. Itu juga banyak sih, sekarang udah banyak sekali yang mulai peduli. Tapi memang masih banyak juga yang abai.
1: Banyak mana
0: jadi,
1: nih?
0: Ya, jadi masih kurang lebih masih lumayan lah ya. Tapi dibanding dulu ya. Cuma ya kadang-kadang kita itu tadi baru datang untuk konsultasi obesitas itu ketika sudah ada masalah.
1: Kalau tos enu karaos gitu sudah ada yang terasa. Tapi memang kaget sekali ketika dokter Rita katakan di awal bahwa obesitas ini adalah salah satu penyakit kronis begitu ya. Mematikan kah obesitas?
0: Sebetulnya bukan obesitas bukan tadi. Tadi disebutkan kan bahwa dia ibunya penyakit nih. Karena obesitas ini sebetulnya lemak-lemak tadi itu menimbulkan peradangan dalam tubuh. Kita sebut peradangan itu peradangan yang minimalis tapi terus-menerus. Nah, jika peradangan ini dibiarkan dalam tubuh dan akumulasi, itu akan menyebabkan penyakit tambahan lainnya. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti penyakit tambahan yang lain tuh ada yang datang. Ya, teman-temannya muncul, diabetes, jantung,
1: keroyokan ya beraninya. Ya,
0: ginjal, kekentalan darah. Nah, ini tuh yang saya perhatikan agak sering ya di dalam mungkin beberapa tahun terakhir.

0: Kan mungkin nyerangnya ke sendi-sendi nggak sih, kayak lutut gitu ya, kalau obesitas tuh jalan capek dan lain sebagainya itu. Makanya disebut bahwa ibunya penyakit itu si obesitas ini.
1: Iya gitu ya. Betul ya, jadi kita ya tadi baru menyadarinya mungkin ada hasil lab ya, kadang-kadang oh saya hasil lab ternyata jelek nih gitu. Itu sama mungkin yang terakhir-terakhir yang kita lihat banyak sekali ya permasalahan tuh, orang-orang tuh tiba-tiba masih muda stroke gitu ya, atau apa, itu kan mungkin sering terdengar juga ya di lingkungan
0: ini salah
1: kerja
0: satu
1: kita.
0: Faktornya obesitas kah?
1: Kebanyakan. Kebanyakan, jadi ketika dilihat ternyata secara komposisi tubuh visceral fat mereka atau lemak organ dalam mereka itu tinggi sekali. Dan tadi mungkin sering dengar ya, kalau di awam tuh kita sering dengarnya lemak perut, lemak jahat gitu ya. Ya tadi karena dia lebih cepat meningkatkan peradangan, dan yang biasanya tidak terasa tuh kekentalan darah. Kekentalan darah itu tuh efek dari obesitas biasanya.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi rata-rata ya obesitas itu yang menyebabkan sekarang tuh mungkin banyak sekali ya kalau kita lihat tuh orang-orang yang
0: bahkan usia-usia produktif ya,
1: udah ditambah keras. Memang gaya hidup mereka ya, gaya hidup mereka pun kebanyakan kita kan begadang, capek ya, dikejar deadline lah ya, kejar dan segala macam, akhirnya penumpukan lemaknya juga berlebih, akibat gaya hidup juga mereka juga menjadi lebih kurang baik ya secara metabolisme tubuhnya, ya akhirnya kejadian untuk adanya penyakit ya.
0: Faktor usia mempengaruhi nggak sih, kalau misalnya di bawah usia 40 nih, ada masyarakat awam bilang dulu mah gampang banget nih nurunin berat badan, tapi udah masuk kepala 4 ya Allah meni hese ngicep gak naik berat badan katanya.
1: Nah iya betul,
0: ini mempengaruhi juga dok usia
1: ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya kalau untuk usia, karena proses aging itu berlanjut ya, jadi nggak ada yang tidak bisa ya, misalnya ada yang bilang itu proses penuaan bisa diamat, ya, umurnya tetap berjalan, tapi memang proses metabolisme kita diharapkan tidak terlalu cepat menurun. Memang betul, ketika usia muda itu lebih cepat penuaan berat badan, kita tinggal kayaknya kurangin makan dikit lah ya, waktu lagi usia di bawah 30, kayaknya udah langsung turun. Cuma pas udah di atas 30, apalagi udah punya anak segala macam, apalagi ketika usia mendekati perimenopause ya untuk wanita, itu sulit sekali. Pengalaman saya sulit sekali untuk turun berat badan di antara usia 48 tahun ke atas ya, itu sulit sekali karena kita memang alamiahnya dari wanita sudah penurunan hormon, penurunan hormonnya sudah menurun, itu yang membuat penurunan berat badan juga akan lebih sulit. Nah, apa yang bisa menjaga yang orang-orang mungkin tidak aware ya sekarang adalah pembentukan otot. Jadi dari awal harus nih ada pembentukan otot ya, olahraga untuk pembentukan otot, karena otot itulah yang akan menjaga metabolisme kita sebetulnya. Sehingga ketika nanti usianya kita agak meningkat ya, penurunan berat badan masih bisa dicapai dengan baik.
0: Itu dia, masuk usia senior tetap nggak boleh bilang tua ya.
1: Ah, ya senior
0: masuk
1: boleh.
0: Usia senior badan tetap fit itu satu pencapaian ya. Betul. Satu prestasi, dan jarang sekali sekarang lihat ya, baru turun dari mobil sedikit kenapa jalannya begitu, ini lututnya dan lain hal sebagainya. Kita juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, pendengar kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760. Kita rehat sejenak sebelum kita sampaikan dan Dokter Nita menjawab pertanyaan yang sudah murudul lumayan di 0811-220-9760. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah gitu, pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Di Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat masih bersama Dr. Nita Nurul Rahman SPGK selaku dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Hermina Pasteur. Berbicara tentang obesitas dan penurunan berat badan, seru juga ternyata kalau berbicara tentang penyakit kronis. Obesitas ini adalah salah satu penyakit kronis, sebetulnya bisa sembuh nggak sih dok, maksudnya apakah ini bisa teratasi begitu, dengan caranya gimana begitu, tetap stabil kondisi badannya, walaupun yang di garis besar, yang di garis bawah itu tadi ya, yang masuk usia kepala 35 ke atas nih dok.
2: Nah, sebetulnya bisa dirubah ya,
1: dirubah ya.
2: Betul ya, berarti jadi kalau ngomongin obesitas kan kita tidak semata-mata bisa tiba-tiba kita turun nih target langsung satu bulan turun sampai 10 kilo ya, nggak bagus juga sebetulnya. Karena memang program penurunan berat badan pun kita ada tekniknya lah ya, nggak semata-mata tiba-tiba langsung diturunkan berat badannya. Kita lihat dulu nih kondisi pasiennya seperti apa, orangnya seperti apa. Jangan sampai, mungkin sering yang kita dengar tuh sekarang berat badan yoyo ya, jadi
1: iya,
2: turun berat badan cepet,
1: naik lebih cepat,
2: turun 10 kilo misalnya, besoknya bulan depan naiknya 12 kilo. Nah, itu kan banyak sekali mungkin kejadian-kejadian di para pendengar RRI juga ya, mungkin nggak pernah, pasti saya yakin ada pendengar-pendengar di sini juga yang salah satu sudah pernah melakukan diet.
1: Yeah.
2: Ya, cuma ya tadi keluhannya biasanya yoyo. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Jadi memang ada penargetan untuk penurunan berat badan, dilihat individu ya, per individu. Untuk kalau bilang bisa obesitas, bisa kembali lagi ke berat badan normal, ya pasti tentunya ya bisa ya. Semuanya juga kembali ke niat sebetulnya. Jadi kita sudah bilang dari awal kalau untuk program turun berat badan, upayakan niatnya dulu yang
1: niat
2: lurus.
1: Dulu. Udah ya, gitu konsisten.
2: Betul,
1: ya. Jangan udah nanti baru diet 3 hari terus nyium-nyium semeliwir aroma mie instan udah kalah. Aduh, jangan sampai deh, karena sehat itu sebetulnya kalau bicara sehat, murah nggak murah, mahal nggak, dibilang sehat murah ya murah, dibilang mahal juga ya mahal, begitu, tergantung perspektif kita mungkin ya dok ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Kita juga akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di 0811-220-9760. Ada Teh Rina di Antapani, dok, berat badan saya sudah susah turun padahal makan nasi udah dikurangi, apakah ada salah pola makan atau faktor lain?
2: Betul, jadi ini yang sering saya hadapi di klinik ya. Jadi kita tuh berpatokan, kasihan sebetulnya nasi ya. Nasi tuh jadi kesannya
1: jadi
2: tuh jahat banget.
1: Kambing hitam ya.
2: Betul, kambing hitam jahat.
1: Kalau
2: banget
1: nasi
2: kayaknya.
1: Kalau nasi mah sama kambing guling, bukan sama kambing hitam ya.
2: Betul, jadi kasihan tuh nasi itu ya. Jadi nasi, saya tuh udah makan nasi dikit tuh. Aduh, makan saya juga udah dikit banget. Nah, itu nanti makanya kita harus cek tuh, apa benar? Memang benar sih nasinya dikit, tapi teman-temannya yang lain apakah
1: udah
2: bisa
1: makan nasi, makan seblak?
2: Nah, itu kan juga
1: roti bakar.
2: Itu jadi harus kita perhatikan juga tuh itu. Ada juga kecenderungan bahwa orang itu sudah diet ketat ya rata-rata ya. Nasi udah enggak pakai makan. Saya udah enggak makan nasi dong. Bahkan saya snack aja udah enggak nyentuh sama sekali. Makan saya tuh hanya wah, sebusan aja deh, kukusan aja. Tapi kok berat badan saya enggak turun? Itu juga bisa terjadi. Nah, itu banyak terjadi. Kenapa? Karena badan kita terlalu cepat adaptasi dengan pola makan yang terlalu ketat. Makanya diet itu di awal enggak boleh ketat ya. Makanya ada teknik-tekniknya. Jadi saya suka bilang ke pasien itu, kita harus punya strategi kalau untuk program penurunan berat badan, bukan hanya dengan mengurangi makan aja, tapi perlu kita perhatikan sisi-sisi yang lain. Dan jangan sampai diet itu jatuhnya jadi menyiksa. Ya, jadi kan kadang kita seperti itu, ah udah males sih diet, makan jadi sedikit.
1: Jadi sebetulnya stresnya itu bukan gitu. Jadi itu turun berat badannya bukan karena diet, karena stres sebenarnya.
2: Ya, itu juga bisa ya. Jadi nanti harus dilihat dulu ya. Tadi Mbak siapa?
1: Bu Rina di Antapani.
2: Nah, itu harus kita perhatikan dulu loh. Jangan-jangan nasinya dikit, teman-temannya banyak nih.
1: Keroyokan teman-temannya yang juga mengundang berat badan tetap nambah. Ada Fahmi juga di Cimahi, benarkah orang yang obesitas pasti beresiko kena diabetes? Apa semua orang gemuk harus langsung periksa gula darah nih dok?
2: Nah gitu, jadi tadi ya sebetulnya ada yang RHD obesity juga, cuma memang kita sarankan kalau sudah obesitas memang resiko untuk terjadinya penyakit, terutama penyakit metabolik, itu diabetes, hipertensi, jantung, itu meningkat. ya hampir 2 kali lipat memang untuk orang-orang yang obesitas. Jadi kita memang sarankan untuk rutin pengecekan. Pengecekan rutin untuk gula, sebetulnya kalau kita tidak ada keluhan sih bisa per 6 bulan dilihat. Bisa dari MCU-MCU mungkin ya, itu juga bisa difasilitasi dari perusahaan. Kalau ingin ngecek sendiri bisa tuh 6 bulan kita cek, kalau memang sudah obesitasnya sudah tinggi ya, atau per setahun sekali kita lihat lah. Kalau misalnya sudah mulai warning, ini udah pre-diabetes, nah buru-buru tuh harus langsung ditangani, jangan sampai masuk ke tahap diabetes, karena kalau sudah masuk tahap diabetes ya sudah sulit nih.
1: Artinya kalau masih ada di fase pra-diabetes masih bisa bisa sembuh lah ya,
2: bisa remisi.
1: Oh, remisi bukan tahanan aja. Tiba-tiba oh, remisi. Ternyata ada remisi juga, ada ampunan juga gitu ya. Kemudian ada Pak Dedi di Balai Endah, saya kerja duduk terus dok dari pagi sampai sore. Tips sederhana supaya berat badan tidak naik terus. Ini Pak Dedi pertanyaannya mewakili saya yang harus 6 jam duduk.
2: Ya betul. Gimana, ini dok? Semuanya ini mungkin terjadi banyak juga ya di
1: banyak
2: kita
1: terjadi.
2: Ya termasuk
1: hatur
2: saya
1: nuhun Pak Dedi pertanyaannya mewakili saya.
2: Iya termasuk saya juga ya, saya
1: dokter
2: juga ya.
1: Konsul duduk
2: ya, saya konsul duduk terus ya, kadang-kadang lupa juga ya. Cuma memang betul harus ada pergangan ya. Yang disarankan kan dari ini juga per 1-2 jam sekali kita harus nggak duduk, berdiri dulu, kita peregangan, lakukan gerakan-gerakan yang minimalis aja ya, misalnya kayak stretching-stretching kecil untuk mencegah tadi sebetulnya penumpukan kan kita tuh ketika duduk aliran darahnya berkurang ya, jadi ketika kita melakukan gerakan aliran darahnya balik lagi tuh seperti biasa itu. Dan ya jangan lupa meskipun kita banyak sekali pekerjaannya duduk, kan ada tuh waktu tidak duduk, bisa sore atau paginya. Nah, jangan lupa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di luar jam kerja kita itu sih sebetulnya.
1: Iya, itu. Jadi aktivitasnya tetap harus seimbang begitu ya. Terus satu pertanyaan lagi deh. Ada Teh Almira di Bandung. Ini sempat dibahas juga nih tadi. Apakah obesitas bisa dipengaruhi faktor keturunan? Kalau orang tuanya gemuk, anaknya pasti gemuk enggak, Dok?
2: Ya jadi ini memang betul ada penurunan, cuma turunan itu tidak
1: nggak
2: jadi
1: 100% harus semua
2: ya,
1: keluarga besar gitu ya.
2: Betul, kecenderungan ada, cuma tidak menurun secara langsung enggak ya, jadi tergantung pola hidupnya. Kalau kita misalnya kita tahu nih, saya memang cenderung gampang badannya gemuk, meskipun tidak lakukan tes genetik atau apa ya, saya nggak mau anak saya juga gemuk juga, bisa besar juga badannya. Dari kecil memang kita pola makannya sudah diatur. Itu jadi anak-anak sekarang memang cenderung obesitas ya, kalau dilihat pun juga sama. Nah itu juga sebetulnya sudah banyak penelitiannya, apalagi penelitian di luar negeri ya. Obesitas itu tuh akan, mungkin sekarang gak akan terasa pada anak-anak, cuma di usia-usia nanti remaja itu udah mulai banyak sekali anak-anak remaja yang sudah terkena darah tinggi, diabetes.
1: Kalau lagi kecil mah lucu aja ya, gemoy-gemoy gimana gitu.
2: Tapi itu juga perlu kita perhatikan, jadi jangan asal tuh anak tuh lucu gitu ya. Yang penting kan kita punya anaknya sehat.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu sih mungkin yang harus diperhatikan juga sama bunda-bunda ya, sama papa-papa di sini.
1: Ini juga yang menjadi masyarakat tuh pokoknya anak itu harus gendut, anak gemuk, anak lucu itu sehat. Ini pemahaman seperti ini keliru atau enggak sih, Dok?
2: Ya memang kalau dulu kita pinginnya tuh anak tuh tadi ya,
1: anak tuh harus gemuk, dijijelin apa aja, dimasukin apa aja.
2: Betul. Kita punya ini sendiri ya, punya penilaian sendiri untuk anak ini, ada grafiknya. Memang itu grafik perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir kalau misalnya iya anaknya kayaknya lebih kecil daripada anak yang lain ya, gitu. Coba masukkan ke grafik, mungkin ibu-ibu juga banyak ya di sini. Sebetulnya programnya sudah lama sih ya, ada di Posyandu dan segala macam. Itu bisa dicek. Kalau masih dalam grafik, masih dalam batas grafiknya, ya udah nggak masalah. Selama anaknya sehat dan segala macam. Jangan mengejar anaknya ingin besar. Karena tadi lemak itu tuh akan menimbulkan peradangan. Nah, jadi jangan sampai menumpuk dari usia dini, itu aja.
1: Gitu ya, jadi kami masih menantikan pertanyaan Anda pendengar di 0811-220-9760 berkaitan dengan obesitas dan penurunan berat badan. Tadi dikatakan oleh Dr. Nita ada hal-hal yang memang harus kepedulian dari kita dulu gitu ya. Gimana kita peduli dengan diri kita, ada yang gak beres nih, mulai-mulai gak beres. Kadang banyak juga yang gak dirasain, tiba-tiba konsulnya udah sakit aja, udah ada yang kerasa gitu. Sebetulnya kalau misalnya pemeriksaan serangkaian pemeriksaan ini apa aja sih, ngapain em ketika aduh kayaknya ada yang ngeberes nih sama badan, obesitas nih kayaknya, tapi kan kita nggak tiba-tiba jadi dokter juga untuk mendiagnosis itu ya. Dan masih banyak juga masyarakat, enggak aku mah nggak obesitas, dah aku mah turunan kayak gini. Kapan kita harus konsultasi dengan ahlinya, dalam hal ini dokter gitu atau tenaga kesehatan lainnya, untuk ada yang nggak beres loh dengan badan saya gitu, indikatornya apa nih dok?
2: Ya sebetulnya kalau indikator itu, kalau kita udah merasa kita sudah tidak nyaman dan dengan badan sendiri, dengan berat badan kita, itu sebetulnya sudah warning ya. Jadi sebetulnya harusnya sudah mulai kita coba untuk cek. Kalau misalnya tadi, aduh saya kayaknya udah nggak bener nih, jalan bentar sakit, lutut udah sakit. Ya, udah naik tangga udah ngos-ngosan, itu sebetulnya buat badan udah warning, kasih warning-warning kecil. Sebetulnya di ketika warning-warning kecil itu adalah saat yang tepat untuk kita konsultasi, jangan menunggu sampai sudah terlambat. Apalagi kalau misalnya udah lihat hasil lab ya tadi, ketahuannya udah telat kayak gitu. Jadi lebih baik sih ketika kita merasa bahwa berat badan kita udah berlebih, sudah mengganggu kualitas hidup kita, ya itu juga harus mulai, meskipun belum ada gangguan-gangguan dari hasil lab dan lain-lain belum terlihat ya, itu lebih baik sih kita tanggulangi lebih cepat gitu. Itu sih sebetulnya. Dan kalau misalnya ternyata tadi saya kan gemuk juga sehat-sehat aja ya, nggak sehat-sehat aja, boleh tuh check up sendiri kan sekarang, boleh ya tadi jadi dokter-dokteran sendiri nggak ada salahnya, cuma jangan sampai mengobati diri sendiri, jangan dengan obat-obatan yang aneh-aneh,
1: jangan
2: ya
1: bikin diagnosa sendiri ya, tetap gitu, harus konsul kepada ahlinya
2: ya, boleh tuh misalnya kalau misalnya rada agak saya ingin tahu nih badan saya apa saya obesitasnya itu sehat-sehat aja atau gimana, boleh aja melakukan pengecekan sendiri. Sekarang kan mudah ya, bisa melakukan pemeriksaan lab sendiri, medical check up sendiri. Kalau misalnya ternyata ada hasil yang kurang baik, boleh langsung dikonsultasikan.
1: Baik, dok, ada pendengar kita yang menyimak siaran melalui aplikasi RRI Digital, ada Kak Edo dari Lampung. Kak Edo, selamat Pak, selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kak Edo. Ada dokter Nita di Pro 1.
0: Assalamualaikum dokter.
2: Salam Pak Edo.
0: Ya aku mau nanya nih dok, ini apa sampingnya ibaratnya teman aku lah dok, teman aku sendiri nih ya dok ya. Nah dia pernah mengkonsumsi apa sih katanya kayak obat gemuk gitu dok.
1: Nah, obat gemuk apa obat terus, langsing?
0: Gemuk dok, katanya kan karena dia
1: dari kurus
0: tuh, dok,
1: pengen
0: biar
1: gemuk.
0: Dia biar dia cepet gemuk katanya dok. Nah terus ternyata badannya itu karena konsumsi obat terus dia gemuk banget dok. Nah cara untuk menurunin gemuk itu gimana sih dok? Karena dia itu kayak udah obesitasnya gemuk banget sih dok, kelewatan dok. Nah jadi dia itu agak menyesal juga sih dok minum-minum obat tersebut. Dok, menurut dokter gimana sih cara menurunkan berat badan itu dok?
2: Ya ini mau tanya dulu nih, dokter, kenapa ini awalnya mau jadi kurus mau jadi gemuk ya itu?
1: Awalnya kan kurus mau jadi gemuk.
0: Karena dia udah keterlaluan dok, gemuknya sudah banget gitu dok.
2: Jadi ini penyesalan ya,
1: penyesalan itu ya,
2: penyesalan ya, awalnya kurus mau jadi agak berisi mungkin ya, jadi agak berisi
0: betul,
2: ternyata
0: betul.
2: Tiba-tiba langsung kelebihan ya.
1: Itu satu botol diminum semua obatnya. Biar baik, cukup Kak Edo pertanyaannya, nanti disimak di aplikasi saja ya, di RRI Digital saja.
0: Siap, terima kasih kakak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kak, keterlaluan cerah dok.
2: Ya, ya. Anda juga ya. Ini
1: memang jadi kurus banget, pengen gemuk, udah gemuk, kegemukan, keterlaluan gemuknya, pengen kurus lagi, jadi hayang naon atuh sebenarnya.
2: Jadi kayak gini, ini suatu kasus yang unik juga ya kalau kayak gini ya. Orang sih pinginnya dari awal tuh pinginnya kurus ya. Ini tiba-tiba jadi pingin, tapi memang banyak kayak seperti itu juga. Jadi saya suka yang hal-hal seperti ini sebetulnya banyak. Itu tadi salah satu kasus dari Kak Edo aja ya, Kak Edo. Seperti ini ya. Cuma memang pada kejadiannya ada tuh yang seperti itu. Jadi pasien itu karena kurus itu ya mungkin ya kalau sekarang body shaming gitu. Kamu tuh kurus banget atau kayak orang banyak pikiran lah apalah. Akhirnya dia berusaha menggemukkan diri, kebablasan memang betul kebablasan, dan akhirnya tambah bertambah besar. Ketika sudah besar dia pola makannya sudah seperti itu. Karena kan mungkin saya nggak tahu juga ya apa suplemen atau obat yang dimakan tadi oleh temannya Kak Edo tadi. Cuma beberapa obat-obat suplemen itu kan akhirnya membiasakan kita untuk makan jadi lebih banyak. Dan akhirnya polanya jadi terbentuk. Kita sudah terbiasa untuk pola makan yang berlebih. Ya kalau untuk saran untuk penurunan berat badannya, ya mungkin pola makannya itu harus dirubah.
1: Lebih PR lagi nggak sih? Ya.
2: Itu sebetulnya pola makannya, karena tadi sudah terbiasa untuk makan banyak dibantu oleh obat. Ketika misalnya udah kebablasan, ini sudah menjadi habit ya. Nah ini yang sulit, jadi habit yang harus dirubah lagi, dibentuk lagi untuk pola makan yang seperti yang diatur. Dan ya tentunya juga mengurangi jumlah dan jenis makanannya ya. Karena ketika pasti konsumsi suplemen atau obat itu kan makanan segala dimakan, karena tujuannya tadi ingin gemuk kan. Nah sekarang berarti harus membatasi. Ya itu nanti boleh tuh, misalnya kalau misalnya ada Kak Edo, ada dokter gizi di daerah Kak Edo, boleh tuh untuk konsultasi gimana sih diatur cara makannya, jenis makanannya, jumlah makanannya seperti apa. Kadang-kadang tadi kayak pertanyaan tadi Mbak, siapa Rina atau siapa ya, bilang Mbak nasi itu sudah dikurangi ternyata berat badan belum turun. Lihat jenis dan jenis makanan yang lain. Kalau ternyata gini, kalau misalnya kita lihat ayam itu, kalau kita lihat ayam di Indonesia sama ayam di Amerika, kalorinya sama kan sebetulnya, ayam benar-benar. Tapi kan masakannya, proses masaknya itu membuat kalorinya menjadi meningkat.
1: Kalau ayam di Amerika ya satu bentuk, satu pasakan aja. Kalau di kan ada opor sama santan, gitu, sama
2: itu, kan itu opor jadi naik kalorinya, di rendang jadi naik, di panggang beda lagi, padahal ayamnya cuma satu potong. Ya itu juga harus kita perhatikan, jangan-jangan kita tadi nasi udah dikurangi tapi jenis makanannya masih amburadul. Nah itu juga diperhatikan ya. Jadi mungkin boleh tuh temannya Kak Edo ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis gizi di sana ya, di daerahnya ya.
1: Tapi dok, kalau misalnya kasusnya seperti temannya Kak Edo nih, udah kurus terus pengen gemuk, terus keterlaluan itu tadi ya, terus apakah di stop nih karena minum obat penambah
2: nafsu makan,
1: pokoknya obat bikin gemuk, kalau si obat itu berhenti apakah otomatis stop juga nih segala sesuatunya, tetap bisa berkurang lagi berat badannya, atau ya karena udah terbiasa begitu jadi terbiasa begitu juga?
2: Ya betul, jadi kalau obat di stop kan harusnya secara teorinya efeknya juga akan menghilang ya. Cuma kalau sudah jadi habit, nah itu jadi sulit. Karena kan dia membentuk habit kita untuk makan lebih banyak. Nah habitnya ini harus kita perbaiki sebetulnya.
1: Lebih PR ya?
2: Ya jadi PR sebetulnya. Jadi membuat PR sendiri ya. Jadi habitnya itu harus kita perbaiki lagi gitu. Dan jangan lupa kan memang bukan hanya dari makan saja ya. Karena kalau makan itu kita punya batas. Saya selalu bilang kepada pasien-pasien itu, saya kalau untuk makan itu ada batasnya, sejauh mana kita mengurangi makan. Kalau misalnya kita udah satu kali makan sehari, berat badan kita nggak turun, mau diapain? Stres sendiri kan. Makanya harus ada temennya tuh, memang harus ada pengeluaran energi ya, memang dari mau nggak mau aktivitas kita harus naik. Itu sih yang harus kita perhatikan ya. Jadi jangan cuma hanya mengandalkan dari mengurangi makan
1: sebenarnya. Ada juga yang menggunakan semacam obat penurun berat badan dok. Banyak juga orang beli di
2: e-commerce
1: tuh. Seberapa jauh sih keamanannya gitu? Karena orang bisa dengan mudah loh, aku cocok dong pakai ini, kok serem ya gitu. Tanpa konsultasi dengan ahlinya dalam hal ini gitu. Ini gimana dok?
2: Ya memang sekarang tadi ya, tren penurunan berat badan itu tuh mungkin sekarang lagi masif sekali ya, lagi booming sekali ya tren penurunan berat badan. Hampir semua, kayaknya semua produk tuh, saya nggak tahu ya, produk-produk e-commerce itu hampir mengeluarkan itu tuh, punya sendiri tuh untuk penurunan berat badan. Saya sih tidak bisa berkata juga ya, sebetulnya untuk obat-obatan itu pun yang dijual di e-commerce, khususnya untuk yang bisa dijual bebas, isinya tuh harus tahu dulu aja intinya kan, isinya harus tahu dulu apa. Memang kalau misalnya ada konsultasi dengan dokter gizi, ada konsultasi dengan dokter gizi, itu memang ada sebetulnya obat untuk membantu proses penurunan berat badan. Hmm. Cuma memang kan kita harus sesuai ya dengan kondisi pasien, kita lihat tuh tidak semua orang pun perlu obat itu. Ya. Okay. Dan kalau yang di e-commerce, saya sih hanya melihatnya komposisinya aja. Jadi benarkah komposisinya itu misalnya atau apa gitu, kalau harus dokter, dilihat ya.
1: Dokter kan apa komposisinya? Ya, masyarakat ya. Awam pokoknya ecek cenah teh, Dok.
2: Iya, itu.
1: Ini cobain ini, cobain ini.
2: Itu ini? Ya itu, jadi sebetulnya sih sebaiknya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus kita perhatikan, harus kita cermati ya, karena apapun itu nanti akan ada efeknya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan asal mau makan obat itu ya. Bahkan sejenis suplemen atau vitamin pun kita juga enggak bisa ngasal kan sebetulnya.
1: Efek terburuknya apa sih, Dok? Kalau misalnya kita, ya itu tadi ya, orang ngasal apa pakai ini, yang penting mah begang gitu. Yang penting mah orang enak lihat saya gitu dan sebagainya.
2: Jadi kalau obat-obatan yang dijual di luar misalnya itu dijual di secara bebas ya, apalagi bukan obat dari farmasi ya, misalnya belum nggak jelas itu isinya, kemungkinan kalau kita mungkin sering dengar ya, untuk para pendengar tuh kebanyakan makan obat ada gangguan ke ginjal lah, ataupun gangguan yang lain tuh bisa meningkatkan tensi atau darah tinggi, itu juga bisa ya, atau membuat gangguan hormonal, itu yang ditakutkan. Karena banyak sekali barang-barang yang sekarang mungkin beredar itu ada kandungan zat-zat yang sebetulnya itu sangat berbahaya ya bagi tubuh kita, dan itu membuat perubahan hormonal. Jadi banyak tuh pasien-pasien tuh yang datang, saya udah makan obat ini, tapi kok mens saya jadi nggak ada.
1: Oh,
2: gitu ya, tiba-tiba.
1: Oh, berpengaruh juga
2: karena
1: ya.
2: Karena sebetulnya kalau wanita tuh paling gampang tuh, kalau wanita itu tuh paling terlihat kalau dia kesalahan diet, dietnya terlalu ketat kah, atau misalnya dia ada kesalahan makan atau apapun itu, biasanya paling langsung terlihat adalah menstruasinya terganggu. Itu paling gampang sekali kalau wanita ya. Kalau laki-laki mungkin nggak terlalu terlihat ya, karena kan tidak fluktuatif itu ya hormon pada laki-laki. Kalau wanita tuh langsung tuh biasanya, men saya kok jadi tiba-tiba berubah ya, Dok? Atau tiba-tiba saya jadi jerawatan atau gimana? Saya suplemen obat ini, itu juga bisa jadi tidak cocok ya satu dua obatnya. Atau tiba-tiba
1: atau mungkin kepencernaan gitu
2: ya,
1: jadi.
2: Terus rambut saya tuh tiba-tiba rontok. Buang air besar saya kok jadi sulit gitu. Itu juga banyak tuh. Karena tadi efeknya macam-macam ya, macam-macam, dan biasanya cenderung membuat kita jadi dietnya jadi ketat sekali. Kalau misalnya dietnya terlalu ketat, ya tadi banyak sekali efek samping sebetulnya. Makanya diet ketat itu sebetulnya tidak boleh. Harus dengan, kalaupun ada tuh harus pemantauan, karena efek sampingnya banyak. Mungkin sering dengar untuk batu empedu. Batu empedu bukan hanya kelebihan lemak ya, kita banyak makan gorengan, banyak jeroan gitu ya. Batu empedu gitu. Cuma ternyata orang yang kekurangan makan lemak juga, sangat sedikit sekali makan lemak, bisa terjadi gangguan batu empedu karena diet yang terlalu ketat. Dan itu banyak sekali terjadi di
1: karena sebetulnya badan sakit. Kita juga butuh lemak ya, Dok.
2: Betul gitu. Jadi lemak atau lemak itu tuh bahan pembentuk hormon. Hormon kita kan dari lemak sebetulnya. Jadi kalau kita makannya tuh hanya tidak ada lemak sama sekali, kemungkinan besar biasanya kalau perempuan langsung untuk kelihatan menstruasinya terganggu. Menstruasi biasanya, rambutnya rontok langsung biasanya.
1: Repot banget ya perempuan. Dok, ada pertanyaan dari Teh Lestari di Bandung. Dok, tadi disampaikan kalau selain diet makan juga harus olahraga, terutama untuk melatih otot. Tapi kalau perempuan kan sebenarnya boleh gak sih, Dok, latih otot untuk angkat beban? Apa ada batasannya? Takut, Dok, jujur saya ototnya jadi gede kayak aderai. beban untuk otot ya, bukan beban hidup ya, Teh Lestari.
2: Beban hidup kayaknya nggak usah ditambahin lagi.
1: Nggak usah ditambahin lagi, itu mah pas ya. Pas cekap. Gimana, Dok, menanggapi ini?
2: Ya, kalau untuk latihan kardio itu kardio itu seperti jalan kaki, lari, sepeda statis, sepeda renang, sebetulnya disarankan adalah 5 kali seminggu dilakukan kurang lebih 30 menit setiap sesinya. Itu yang disarankan. Untuk olahraga beban memang kita sarankan kurang lebih 3-4 kali seminggu, kurang lebih 15-20 menit ya, ringan-ringan aja sih sebetulnya. Dan biasanya untuk olahraga beban kita memang perlu rest day. Jadi nggak bisa tiap hari tek-tek-tek gitu, kecuali kita udah terbiasa ya, karena ada resiko cedera ketika kita melakukan olahraga beban. Dan jangan takut ya kalau untuk wanita, perempuan-perempuan ini takutnya jadi gede-gede gitu ya, jadi berotot gitu ya. Nggak sih ya, mau perempuan tuh kalau setiap hari latihan angkat beban pun nggak akan sebesar gak, itu.
1: Nggak akan tiba-tiba gak, jadi Gatot Kaca ya?
2: Nggak, jadi setahun itu paling wanita itu kalaupun rajin ya rutin olahraga beban tanpa suplementasi yang aneh-aneh ya misalnya itu paling naiknya juga 3-4 kilo sampai 5 kilo lah setahun itu, jadi nggak cepet, beda memang dengan laki-laki. Jadi jangan takut ya, kita sekuat-kuatnya kita malah kita bagus sih sebetulnya, lean ya, jadi badinya lean, jadi ototnya besar, kuat, volume ototnya juga padat tapi lemaknya kecil ya. Kita itu kan ingin diinginkan ya. Ini kayak sekarang tuh yang jadi idola Mahmud sekarang kayak Jennifer Bachdim gitu ya. Ini kan kayak gitu ya buat semua. Enggak apa-apa itu Jennifer Bachdim juga setiap hari tuh kayaknya olahraga beban enggak besar, enggak berotot gimana kan. Aman. Jadi aman. Jangan takut ya.
1: Jadi masih aman. Asal ulah ngegali sumur. Dok, ada Tria ini Mas apa Mbak di Margahayu. Apa kurang tidur bisa bikin berat badan naik? Soalnya saya sering bergadang karena kerja. Oh, ini tadi kita kupas ini.
2: Ya, jadi ini juga yang kadang dilupakan ya. Jadi proses penurunan berat badan itu sebetulnya ada 3 yang perlu kita perhatikan. Pola makan yang teratur, yang kedua aktivitas, yang ketiga tidur. Dan ini yang sering dilupakan memang. Tadi belum sempat kita bahas ya. Untuk tidur ini terutama pada pekerja-pekerja shift itu tuh sangat dominan sekali ya. Biasanya saya makan pekerja shift itu tidur makan saya sedikit pagi siang aja. Malamnya saya memang kerja, mungkin ada snack malam atau makan malam di jam 12 jam 1 dan berat badan saya kok cepat naiknya. Padahal makan saya merasa sedikit. Nah, tidur ini memang sangat berpengaruh untuk proses penurunan berat badan. Kenapa? Pada saat kita tidurnya deep sleep ya, deep sleep tuh tidur lelap. Badan kita juga istirahat pada saat malam hari, ternyata ada proses pembakaran lemak di situ. Jadi ketika tidur kita tidak terganggu ataupun tidur kita juga kualitas tidurnya ya, kita bedakannya kualitas tidurnya kualitas juga tidur tidak bagus, itu meningkatkan proses penumpukan lemak. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi nanti mungkin perlu dicek nih. Makanya nanti ada konsultasi gizi itu kita biasanya ngecek untuk pasien orang-orang yang memang pekerja shift, itu memang ada pola makan sendiri yang akan kita atur. Ya, jadi
1: bukan kerjaan aja yang di shifting ya. Makan juga shifting.
2: Ya, betul. Jadi kita atur tuh bagaimana caranya bekerjaannya tetap berjalan, karena kan enggak mungkin ya kita suruh pasiennya resign ya. Ya, karena biar enggak tidur, biar bisa tidur malam kan enggak juga.
1: Resign jadi, aja.
2: Ya, jadi kita rubah pola makannya agar tidak mengganggu metabolisme badan secara keseluruhan.
1: Ada pertanyaan terakhir nih. Dari Wulan di Gede Bage. Kalau seseorang merasa sudah mencoba berbagai cara untuk diet tapi selalu gagal, Dok. Kapan sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik?
2: Ya, saat itu sesegera.
1: Sesegera mungkin. Kalau sudah mulai depresi ya. Ya, kita kumaha diet tapi tebegang-begang.
2: Itu langsung ya, daripada langsung berkelanjutan ya depresinya.
1: Langsung aja ke rumah sakit Hermina Pasteur, cari dokter Nita, konsul pokoknya. Karena hal-hal seperti ini justru tinggi juga gak sih, Dok? Kadang ada nih yang beranggapan orang tuh kalau lagi proses diet emosional, gede ambek karena kurang makan. Karena faktor diet ketat itu gak sih? Atau kalau misalnya kita dietnya benar mah gak akan emosional meren, dan gak akan ngerasa lapar dan ya kalau dietnya benar, kalau dietnya nggak benar ini apakah emosional juga ikut kepancing nih, Dok?
2: Betul, Budi, itu tuh salah satu karena diet juga ya. Ada orang karena dietnya terlalu ketat
1: rungsing gitu ya.
2: Biasanya kalau marah-marah tuh cari makanan yang manis atau yang asin, seblak segala macam, nggak bisa karena lagi diet. Aduh. Jadinya moody. Makanya kita atur, harapannya sih pola dietnya tidak menyiksa. Jadi jangan sampai kita diet itu kan kita juga pengen sehat, pengen fun juga ya, pengen seneng gitu dengan udah selama melakukan program diet ini. Ya dilakukan. Kalau saya sih misalnya pasien suka kopi, ya jangan dihilangkan kopinya untuk dia, kasihan lah. Dia kan untuk kerja dia butuh kopi. Masa kita hilangkan tuh si kopi dia gara-gara dia pengen turun berat badan? Enggak. Jadi kita sisipkan memang menu-menu yang memang mereka biasa makan, ya disisipkan. Cuma mungkin jumlahnya yang kita kurangi ataupun jam makannya yang kita perbaiki. Di mana nih sisipin si kopi tuh gitu. Jadi jangan sampai dietnya menyiksa lah ya. Nanti jadi moody, ambekan nanti ya.
1: Jadi rungsing ya ke semua. Gitu. Terakhir nih, Dok, di sesi akhir kita ada pesan mungkin yang ingin disampaikan dari Dokter Nita untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung.
2: Ya, untuk pendengar RRI RRI Pro ya,
1: Pro 1
2: ya,
1: Bandung.
2: RRI Pro 1. Jadi untuk obesitas ini jangan dianggap sebagai hal yang ringan. Mm-hmm. Karena ini memang sudah masuk ke dalam penyakit kronis. Mm-hmm. Jangan menunggu sampai kita mendapatkan penyakit. Karena kalau sudah mendapatkan penyakit itu akan menyulitkan kita semua juga ya. Termasuk bukan hanya diri sendiri tapi juga keluarga dan lain-lain jika kita sudah terkena penyakit-penyakit metabolik yang tadi telah disebutkan. Jadi jika pendengar RRI Pro 1 ini sudah merasa berat badannya berlebih, sudah ada mulai ada keluhan-keluhan, ya, warning-warning, boleh mungkin disegerakan untuk dicoba dicek dulu deh, coba dicek dan kita atur ya pola makan, pola hidupnya, pola tidurnya, karena untuk obesitas atau berat badan ini adalah yang akan kita bawa kan, badannya akan kita bawa seumur hidup kita. Jangan sampai badan kita ini menghambat hidup kita, kualitas hidup kita. Berikanlah yang terbaik bagi badan kita. Semoga dengan acara talk show ini ya, istilahnya ngobrol-ngobrol ini juga jadi inspirasi bagi teman-teman pendengar RRI Pro 1 untuk lebih aware untuk kesehatan badan sendiri.
1: Itu dia. Hatur nuhun pisan Dokter Nita sudah langsung memberikan edukasinya, memberikan informasinya berkaitan dengan obesitas dan penurunan berat badan. Jadi enggak sekonyong-konyong obesitas ini hal yang dianggap biasa lagi. Terima kasih banyak, sehat selalu Dokter Nita, untuk terus bisa memberikan banyak kebaikan kepada orang-orang sekitar. Sampai di sini pendengar program Indonesia Sehat di Bandung siang ini bersama Dr. Nita Nurul Rahman SPGK selaku dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Hermina Pasteur. Saya Widya Perdani mengakhiri program obrolan Indonesia Sehat siang ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: antena. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke

Nia Slavkovic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Beralih ke ring tinju, mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicien avec une chute en plein centre, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal

0: lehernya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
1: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: a 10 kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan

0: Dikalahkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon, dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Nevi kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Ray, mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Nevi PH, Mary Mirai, Christine Vivero mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
1: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
0: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA PWC dari Jakarta. Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awal informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Jadi

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Qasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan, Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Mendengar saya Widya Perdani bersama Armelia Putri menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini hingga sore hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, akun Instagram resmi KPID Jawa Barat dengan nama @KPIDJabar dilaporkan terkena serangan hacker pada Kamis 16 Juli 2026. Berdasarkan pantauan RRI di media sosial, pendengar, akun KPID ini menawarkan program tebus murah HP mengatasnamakan hari ulang tahun KPID Jawa Barat. Ketua KPID Jabar Adiana Slamet membenarkan jika akun Instagram KPID Jabar dihack dan saat ini tim IT tengah berupaya untuk memulihkan akun tersebut. Adiana pun meminta masyarakat agar tidak tergiur dengan berbagai tawaran yang mengatasnamakan KPID. Hingga berita ini dimuat, tentunya upaya pemulihan akun oleh tim IT terus dilakukan.

0: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
2: Bandung siang ini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
5: Bandung

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Pendengar, pukul 11.58 sesaat lagi kami bergabung dengan Masjid Pusdai Jawa Barat guna mengikuti khotbah dan sholat Jumat.
1: Republik Indonesia menghadirkan

أكبر الله أكبر.

اللهم اهد اقامه الصلاه القائمه محمدا والصلاه الشرف والدرجه العلى وقص المقام محمدا الذي وعد. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. ويا أيها الحاضرون ويا معاشر الجماعة بالجمعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله يحب المتقين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. طوبى لمن رآني وآمن بي وَتُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرُنِي. Sidang jemaah yang mulia, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, semoga kita semua terus-menerus mendapat kemuliaan Allah dunia wal akhirah. Karena kehadiran pada saat yang bahagia dan mulia ini, yang agung ini, tidak sembarangan orang, tapi berkumpul di sini orang lain tidak, hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapat mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda masuk masjid ini pada saat ini ahli-ahli surga, tapi ahli neraka merasa berat dan dianggap jauh masuk ke masjid. Juga masuk masjid juga dianggap tahanan, tidak betah duduk di masjid. Kalau ibadah salat dipercepat, itu pun kalau tidak ada orang. Kalau ada orang diperpanjang. Nah, ibadah sedikit dikira besar dan mahal. Itulah orang-orang yang tidak akan mendapat mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi takdir kepada kita pada saat ini untuk melaksanakan salah satu tugas Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah Jum'ah. Ini takdir baik dari Allah. Jauh sebelum bapak-bapak lahir ke dunia ini, jauh sebelum Nabi Adam lahir dan Hawa ke dunia ini, malah jauh sebelum dunia dan langit diciptakan Allah, 50 ribu tahun sebelum tercipta langit dan bumi, bapak-bapak yang hadir pada hari ini di Loh Mahmud sudah tertulis akan melaksanakan ibadah Jum'ah pada Jum'ah hari ini. Itu dalam ilmu tauhid disebut anjiji kodim. Bahasa anak-anak di pesantren disebut kodo. Nanti di lapangan dibuktikan betul
bahwa hari Jumat tanggal bulan Juli ini betul bapak-bapak hadir pada saat ini untuk melaksanakan Jumat. Inilah yang disebut tanjiji hadis atau bahasa santri disebut qadar. Hadirin, ternyata kita itu kalau mempelajari, bertadabur, bertafakur, hidup ini hanya mengikuti ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Garutna, kurni ciprik dipengkeren katang pesan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam juga marilah kita persembahkan terus menerus, dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai pemungkas nabi, penutup rasul, sebagai juru selamat dunia akhirat, yang mampu menampilkan Islam sebagai ajaran yang cukup menarik, yang mampu menampilkan Islam sebagai ajaran yang cukup baik, sehingga banyak orang bukan dengan kekerasan, dengan bukan kepaksa dipaksa, tapi dengan kesadaran nuraninya, karena mampu menampilkan Islam sebagai ajaran persuasif edukatif, bukan ajaran emosional konfrontatif. Banyak orang yang tertarik dengan Islam, sehingga dalam Al-Quran ada yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong pada saatnya untuk mengadakan teken kontrak, mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika terjadi setelah putuh Mekah, setelah hijrah ke Madinah 3-6 tahun di Madinah. Karena ketika di Mekah kurang lebih 13 tahun, hanya mampu merekrut umat yang beriman dan bertauhid tidak kurang daripada 100 orang. Itu pun ditambah dengan Umar bin Khattab. Padahal dakwahnya 13 tahun, tapi lumayan. Kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh berdakwah menyemaikan asyhadu an la ilaha illallah 1000 tahun, bahasa Quran kurang 50 tahun. Jadi bahasa Quran 1000 tahun tapi kurang 50 tahun. Kalau bahasa kita 950 tahun. Hanya mampu merekrut umat yang bertauhid karena sulit dan mahalnya hidayah 72 orang. Ditambah dengan keluarga 10 orang yang ikut naik ke perahu, ke safina pada saat itu. Itu jarak dakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi apa, kasih sayang kepada bapak-bapak, memberi rahman kepada bapak-bapak, memberi rahim kepada bapak-bapak. Lebih kasih sayang Allah kepada yang hadir daripada kepada Qabil anak Nabi Adam. Karena apa? Qabil membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Jadi memberi rahman rahim kepada bapak lebih daripada apa, kepada orang-orang yang lain. Padahal kita hidup di akhir zaman, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak tahu bagaimana Nabi menerima wahyu, tidak tahu bagaimana terjadi mukjizat. Bahasanya pun bahasa Arab, tenggang waktunya adalah 1000

alladzina yu'minuna bil ghaib, dalam tafsir Al-Asas, dalam tafsir Dhul Mansur, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir, makna yu'minu bil ghaib itu beriman kepada yang gaib. Kita beriman, kita beramal walaupun tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis Nabi bersabda, "Tuba liman ro'ani wa amana bi." Berbahagialah orang yang pernah bertemu denganku terus beriman. Tapi berbahagialah orang yang tidak pernah bertemu tapi beriman. Itu 5 kali Rasul bersabda dalam hadis tersebut. Jadi artinya 1 orang bapak sekarang, 5 orang para sahabat. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Kita menerima anugerah hidayah, nikmat iman dan Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, sengaja pengurus KM meminta judul khutbah ini walaupun hanya sekejap, hanya beberapa menit, dengan judul Muhammad uswatun lil alamin, Muhammad teladan dunia, Muhammad teladan, karena pada saat sekarang belum ada yang mampu seperti Nabi. Mau dosen, mau guru besar, mau profesor, mau jenderal, mau presiden, mau jen TNI, mau praktisi hukum, mau politisi, mau akademisi, mau budayawan, mau ajengan, mau kiai, mau syaihuna, mau wali, demi Allah sampai detik ini belum ada yang mampu meneladani keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun sebagai kepala pemerintahan akhlak mulia, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi, kepala pemerintahan masih berbelanja ke pasar untuk menghidupi kebutuhan bojo-bojonya, istri-istrinya. Masih berbelanja ke warung, padahal banyak anak buahnya dan muridnya. Nabi tidak pernah menyeru kepada anak buah, walaupun banyak murid dan mahasiswanya. Subhanallah, Nabi walaupun orang repot, seorang kepala pemerintahan, alamanya hadin nubuah, beliau seorang pemerintahan masih sempat memandikan mayat. Ini kita jangankan seorang kepala negara, seorang bupati pun belum mendengar saya, bupati pernah memandikan mayat belum ada. Bukan belum ada, belum mendengar. Subhanallah. Direkam dalam kata-kata orang yang dimabok cinta oleh Rasulullah, Sayyid Ja'far Al-Bajanji, Sayyid Imam Ad-Deba'i, Sayyid Imam Al-Busiri. Dalam kitab Al-Barjanji, Nabi yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yusayyi'u janaizahum. Beliau gemar dekat dengan orang yang kecil, memperjuangkan hak-hak orang kecil, memperjuangkan hak-hak wong cilik. Di kita banyak orang yang siap memperjuangkan wong cilik, tapi menjelang pilkada, pileg dan pilpres, tapi setelah apa jadi, bukan jadi wong cilik, jadi wong licik di kita itu. Tapi Nabi itu bukan basa-basi, bukan fiktif, bukan hoak. Yuhibbul fuqara wal masakin, tidak gengsi. Beliau duduk dengan orang-orang yang hina. Subhanallah. Kenapa? Agar orang yang hina terangkat derajatnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusayyi'u janaizahum, suka membadikan mayit, mengkafani mayit. Subhanallah. Inilah salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering memasak nasi, menanak nasi, tidak memberi kerja dan memberi beban kepada istri-istrinya walaupun lebih daripada satu. Ada 9 kata sejarah, kata riwayat yang ada 11 orang yang menjadi istri Rasulullah. Tidak pernah 1 orang pun disuruh untuk bekerja, karena wanita lahir di muka bumi menurut ajaran Al-Quran tidak ada beban untuk bekerja.

kerjanya diserahkan untuk laki-laki, untuk suami. Makanya Nabi memasak, apa, mencuci pakaian, menjahit pakaian yang sobek itu oleh Rasulullah, mengepel lantai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, andai kata wanita mau bekerja silakan, tidak apa-apa, tapi tidak diperintahkan untuk bekerja, karena tidak ada kewajiban wanita yang bersuami untuk mencari nafkah, hanya itu kewajiban seorang suami. Tapi Nabi mempersilahkan. Pernah dalam mau perang Uhud, ada istri-istri prajurit mau ikut untuk berperang, dilarang oleh Nabi. Tapi akhirnya disediakan tempat apa di luar area peperangan Uhud, ternyata membuat kemah untuk apa Rasul, kata ibu-ibu prajurit. Andai kata nanti ada pasukan yang cedera, Anda harus mengobati di sini. Luar biasa itu. Hadis sahih. Tidak ada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang mengatakan istri diperintah untuk mengobati. Jadi berarti wanita kerja jadi dokter, wanita jadi suster, wanita jadi bidan, tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Subhanallah. Itu tidak ada kata-kata Nabi sebelumnya. Walaupun ada ulul azmi, walaupun Rasul 25 yang wajib diketahui, walaupun Rasul 313 tidak pernah mengatakan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam sejarah lengkap bisa disebut panglima perang. Kalau mengajar ngaji disebut mudarris, mengajar ilmu isi Al-Qur'an disebut muallim, menyampaikan apa tauhid, akhlakul karimah, syariah dan akhlak disebut mubalig. Jadi bisa mualim, bisa mudarris, bisa mubalig, bisa guru mursyid untuk membawa orang menuju makrifatullah, untuk membawa orang menuju tajaliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, disebut murabbi. Makanya dalam kata-kata sufi, laulal murabbi ma arabtu rabbi, andaikan tidak ada murabbi yang membawa menuju Allah, aku tidak akan kenal dengan Tuhan. Jadi Nabi muallim, Nabi mudarris, Nabi murabbi, Nabi mubalig, Nabi muadib, suka mengajarkan tata krama, cara hidup, adab yang baik, disebut muadib. Nabi sebagai mujahid, pejuang yang tidak ada bandingannya. Kalau perang berkali-kali, kalau tidak salah 28 kali perang ketika hidup Nabi, Nabi paling depan, bukan paling belakang. Subhanallah, disebut mujahid. Bahkan Nabi mengadakan rehab dan renovasi terhadap tauhid yang apa pernah disampaikan oleh Rasul sebelumnya, dan juga syariat oleh Nabi-Nabi sebelumnya, disebut mujadid. Jadi Nabi murabbi, Nabi muallim, Nabi mubalig, Nabi mudarris, Nabi muallimu mujahid, Nabi mujaddid, Nabi juga mujtahid. Dengan ceramah, kata-kata tidak berbelit-belit, to the point, disebut qaulan sadida, qaulan khaira, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan sakila. Itu banyak kaul-kaul, kata-kata yang sampai ke Nabi, tidak sulit dicerna, tidak berbelit-belit. Subhanallah. Makanya dalam waktu relatif singkat, hanya 23 tahun, mampu meromak wajah dunia minaz zulumati ilan nur. Hanya 23 tahun Nabi membawa misi dan visi Islam, itu pun dua periode, Mekah dan Madinah. Kata para pakar, kata orang-orang pandai, kalau mau mengadakan reformasi secara gradual dan total, itu memerlukan waktu satu abad. Tapi ini hanya perapat abad. Itu pun kurang, bahkan dua apa periode, mampu meromak wajah dunia minaz zulumati ilan nur, dengan akhlak yang mulia, dengan hilim, dengan kepala dingin. Nabi tidak pernah marah, disebut godob, bukan odob. Orang silakan marah. Di saya ada tetangga seorang kiai marah, tapi 10 menit selesai.
tapi ada kiai yang lain tidak marah, tidak pernah marah. Tapi ketika marah 10 tahun tidak sembuh-sembuh. Naudzubillahi min. Itu ghadab namanya. Nabi tidak punya apa, tidak pernah ghadab, tapi Nabi hilim, berkepala dingin, tidak berkepala panas. Menghadapi problema dengan tenang. Subhanallah. Nabi apa, memaafkan orang yang menganiaya dirinya. Nabi suka memberi orang yang tidak suka memberi. Nabi suka menyambungkan kasih sayang kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Nabi suka berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat tidak baik kepadanya. Subhanallah. Dalam satu hadis, ahli surga itu tasilu man koto'aka wa tu'ti man haromaka wa ahsin man asa'aka wa ta'fu amman zalamaka. Tu'ti tasilu, menyambungkan apa silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Wa tu'ti man haromaka, memberi kebaikan atau sedekah kepada orang yang tidak mau memberi kepada orang lain. Nabi wa ahsin man ahsanaka, memberbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Nabi apa, wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan kepada orang yang pernah menganiayanya terhadap diri Nabi. Ketika Nabi mau hijrah, direkam para al-Ghazali di Darun Nadwa, parlemen musyrikin Mekah. Karena Muhammad, kata mereka, mengganggu stabilitas nasional Mekah. Hari ini juga harus dihabisi, katanya. Kemudian ada rapat besar, itu kurang lebih 13 orang. Dan ditambah oleh setan dari Hejaz, berupa kakek-kakek. Harus bagaimana caranya? Abu Jahal meminta pendapat kepada beberapa orang. Akhirnya yang disetujui, sekarang keroyok saja dibunuh. Rencana tersebut direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi harus segera berangkat ke Madinah. Orang-orang yang sudah apa kumpul akan membunuh Nabi di sekitar rumah Nabi. Ada yang di depan, ada yang di samping kiri kanan, ada yang di belakang, membawa pedang terhunus. Nabi disuruh oleh Jibril membaca surat Yasin, 8 ayat dari ayat Yasin wal Qur'anil Hakim. Ditaburkan pasir kepada mereka, mereka seperti mati semuanya. Itu terbaring semuanya itu. Ketika Nabi turun aman, tapi menangis Nabi. Bril, ini kasihan. Orang-orang ini semua seperti mati semuanya. Katakan Muhammad mau membunuhmu, tapi itu baru rencana, kata Rasulullah. Jadi musuh itu kelihatan tidur lelap nyenyak seperti meninggal, itu ditangisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang seperti itu. Subhanallah. Kalau ketika Nabi hijrah ke Taif, Siti Khadijah di rumahnya tidak apa mau tidur, tidak mau makan karena perasaan bimbang dan galau. Perasaan Khadijah, Muhammad apa pasti ada yang mengganggu dan menyiksa di Thaif. Ternyata itu firasat. Siti Khadijah, kata malaikat yang jadi khodam gunung-gunung Thaif, Muhammad mau diapakan rakyat ini yang apa berandalan, yang bermabok. Kata malaikat khodam gunung Thaif, mau dianjurkan, mau dibunuh semua, mau diangkat batu ke langit kemudian dijatuhkan ke bawah agar supaya semuanya mati. Kata Nabi, tidak usah, biar sekarang mereka kejam, mereka menganiaya dan zalim, tapi bisa jadi nanti akan apa mendapat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata omongan itu tersebut tidak lama, bahkan kesaksian oleh Nabi, mereka yang apa mengeroyok Nabi, membantai Nabi, mengancam Nabi, mengayahi Nabi, itu kesaksian oleh Nabi, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah yang disebut hilim.
Kalau Nabi Nuh banyak orang berandalan yang membangkang, menolak kepada ajaran risalah Nabi Nuh, ditawari oleh malaikat yang menurunkan adab siksa, biar hancurkan saja. Nah, tidak boleh ada satu orang pun yang dihidupkan. Nanti kalau ada yang hidup, akan lahir orang-orang berandalan. Nabi Nuh itu harus dihancurkan. Tapi Nabi Muhammad dengan hilimnya, tidak usah, biar sekarang tidak baik, nanti bisa jadi besok akan lebih baik. Subhanallah. Inilah apa akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang harus dimiliki oleh kita. Bukan hanya bangga terhadap keteladanan Nabi, tapi harus kita menteladani keteladanan akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang disebut akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Ada hilim, ada tawakal, ada tafwid, ada syukur, ada sobar, ada qanaah, ada hilim, ada taslim, ada tafwid, subhanallah, ada tawakul, ada apa rendah hati, tawaddu, ada syukur. Itu akhlak-akhlak irfani, andai kata dimiliki oleh kita, demi Allah, akan menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akhlak tersebut dijadikan aksesoris diri kita, kita akan menuju Allah. Itu tidak akan sulit untuk menuju tajalli, karena dengan merubah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik disebut tahalli. Diisi dengan akhlakul mahmudah disebut apa tahalli. Insyaallah maka akan jadi orang yang ma'rifatullah tajalli. Itu dengan bekal akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang terakhir tadi, ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya sifat azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat atasnya penderitaan yang diderita oleh umatnya. Luar biasa. Umat punya hutang dibayar oleh Nabi. Umat tidak pernah mampu apa membeli binatang kurban di talangan dengan dana kurban oleh Nabi. Subhanallah. Harisun 'alaikum, ingin sekali umatnya walaupun durhaka mati tidak pernah taubat, ingin sekali selamat mendapat surga, mendapat derajat, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, asalkan hatinya tidak pernah musyrik. Itu harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kepada orang yang beriman, termasuk kepada kita, rauf, sangat santun, lebih daripada seorang ibu bapa kepada anaknya. Rahim, Nabi sangat penyayang. Ra'uf dalam Al-Quran, kata Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah, ada 11. 10 ra'uf milik Allah, 1 diberikan kepada junjungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlak Nabi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Termasuk memiliki akhlak yang mulia, menghidup-hidup akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga panjang usia, jangan dulu meninggal dunia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga diberi kehidupan yang mulia, meninggal mendapat kemuliaan syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru. Tagana Kabupaten Tasikmalaya hadir di MPLS sejumlah sekolah. Pendengar, inilah warta berita siang hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Widya Perdani. Kandidat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur periode 2026-2031, Insinyur Hajah Meti Triantika MT, dikabarkan telah mengantongi surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Pengajian Al-Hidayah. Surat rekomendasi itu sebagai bentuk dukungan terhadap pencalonannya pada musyawarah daerah Partai Golkar Kabupaten Cianjur. Surat tersebut memberikan rekomendasi agar Meti Triantika dapat menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur berdasarkan pertimbangan loyalitas, rekam jejak pimpinan. Selain itu juga komitmen terhadap pemberdayaan perempuan serta kompetensi dan integritas yang dimiliki. Hal itu diungkapkan salah seorang tim pemenangan Meti Triantika, Tatang Ruhiat, yang akrab disapa Mang Dea di Cianjur Rabu 15 Juli 2026. Mang Dea yang juga menjabat Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Sindang Barang mengatakan dukungan dari organisasi pendiri Partai Golkar tersebut semakin memperkuat optimisme kubu Meti menjelang pelaksanaan musda. Menurutnya dengan semakin menguatnya dukungan dari berbagai unsur organisasi dan mayoritas pemilik hak suara, peluang Meti Triantika yang juga Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Jawa Barat untuk bisa terpilih secara aklamasi kini semakin terbuka. Namun demikian, Mang Dea berharap seluruh proses musda dapat berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan organisasi tanpa adanya tindakan yang mencederai demokrasi internal partai. Ia juga menyesalkan adanya dugaan praktik pergantian pengurus di sejumlah kecamatan menjelang musda yang menurutnya dipicu oleh perbedaan pilihan politik. Ia pun mengajak seluruh kader Golkar Cianjur untuk mengedepankan persatuan serta menghormati mekanisme organisasi agar musda benar-benar menjadi momentum konsolidasi, bukan ajang perpecahan. SMA Negeri 5 Bandung melibatkan TNI, Polri, BNN, dan Kesbangpol dalam masa pengenalan lingkungan sekolah yang diselenggarakan hingga 5 hari ke depan. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
2: Sebanyak 320 peserta didik baru SMA N5 Bandung mengikuti masa pengenalan sekolah baru atau MPLS yang berlangsung selama 5 hari. Dalam MPLS tersebut, sekolah yang kini dikenal sebagai Sekolah Maung itu mengambil tema MPLS ramah dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N5 Bandung, Repi Hapian, mengatakan nantinya siswa-siswi yang mengikuti MPLS itu akan dibekali dengan berbagai materi untuk menunjang proses pembelajaran selama di sekolah dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BNN, dan Kesbangpol Kota Bandung.
3: Nanti ada pengenalan kurikulum, ada pengenalan terhadap visi-misi, ada juga tentang peraturan di sekolah, dan juga kita ada pemateri-pemateri dari luar, dari unsur TNI Polri, dari BNN, dan juga dari Kesbangpol Kota Bandung.
2: Tidak hanya melibatkan pemateri profesional dari luar sekolah saja, Wakil Kepala Sekolah SMA N5 Bandung, Repi Harpian, mengaku pihaknya turut melibatkan siswa yang memiliki karakter baik dan berbudi pekerti yang luhur sebagai panitia dalam kegiatan MPLS ini.
3: Bahwa MPLS diselenggarakan oleh guru, sekalipun siswa terlibat itu diperbantukan. Dan yang diperbantukan hanya siswa-siswa yang memiliki karakternya baik gitu.
2: Repi berharap MPLS ini menjadi bekal bagi peserta didik baru untuk lebih cepat beradaptasi dan membangun semangat belajar di lingkungan sekolah yang baru.
1: SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diinisiasi Gubernur. Berikut laporan disampaikan Marliawan Yusuf.
4: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
5: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah kita sudah penuh. Tetapi karena regulasi yang ada di Jawa Barat, proses PCMB itu terdiri dari beberapa tahapan, makanya kita kecolongan lagi. Pada tahap pembukaan tahap kedua, tanggal 10 Juni, siswa yang sudah mendaftar ke SMA Pasundan 1 Bandung, ada yang diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bandung. Akibatnya, selama tanggal 10 dan tanggal 11, kurang lebih 96 yang mengundurkan diri.
4: Meski demikian, pihak sekolah tetap bersyukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Cahya menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
1: Adanya tekanan ekonomi dan libur sekolah menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus begal di Kota Bandung. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
6: Wali Kota Bandung E. Farhan menyebut meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan ekonomi dan meningkatnya tindak kekerasan saat masa libur sekolah. Menurut Farhan, pola tersebut hampir selalu terjadi setiap memasuki masa liburan. Namun ia optimis angka kriminalitas akan kembali menurun setelah aktivitas belajar mengajar dimulai. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan menutup kondisi keamanan yang terjadi di lapangan. Menurutnya setiap kasus akan ditangani secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum. Ia juga mengungkapkan akan kembali menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda pada pekan depan untuk mengevaluasi perkembangan penanganan kasus begal di Kota Bandung. Farhan menyoroti mayoritas pelaku begal yang berhasil diamankan masih berusia belasan tahun. Meski tetap diproses secara hukum, penanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Ia mengaku khawatir kelompok kriminal memanfaatkan proses tersebut sebagai sarana merekrut remaja ke dalam jaringan kekerasan. Karena itu pencegahan melalui pengawasan dan penindakan nilai harus terus diperkuat.
7: Setiap kejadian begal itu memang kita expose. Tujuannya satu, kita waspada. Dua, para aparat juga sudah melakukan penindakan. Nanti kalau sudah ada hasil penindakan, kita pasti akan publikasikan lagi. Nah, kenapa Bandung ini rawan begal? Ada beberapa hal. Dua, tekanan ekonomi. Dua adalah karena memang siklus setiap memasuki libur sekolah ini pasti agak tinggi tingkat kekerasan ini. Nanti begitu sekolah mulai akan turun lagi. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa tekan terus ya.
6: Farhan mengatakan dirinya bersama Kapolrestabes Bandung telah bersepakat untuk membuka informasi mengenai setiap kasus begal kepada publik. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap waspada sekaligus mengetahui bahwa aparat bergerak cepat melakukan penindakan. terkait pembentukan tim anti begal yang melibatkan Polres Brimob, ia menilai keberadaan sudah memberikan dampak positif dalam membantu aparat menekan aksi kriminalitas di jalanan.
1: Penanganan HIV/AIDS di Cianjur harus secara komprehensif, serta mendorong seluruh instansi dan masyarakat Cianjur. Hal itu diungkapkan Bupati Wahyu Ferdian. Yan Sofyan laporkan.
8: Terkait masih tingginya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Cianjur terus melakukan penjangkauan ke berbagai wilayah dan melakukan sosialisasi. Dengan masih tingginya kasus HIV/AIDS di Cianjur, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengungkapkan penanganan HIV/AIDS harus secara komprehensif.
9: Pekerjaan-pekerjaan yang saat ini dilakukan di Kabupaten Cianjur, dan kami dari pemerintah daerah menyerap apa yang menjadi harapan-harapan dari KPA, dan kami akan membantu tentunya mendorong beserta seluruh dinas instansi di Kabupaten Cianjur agar kemudian penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cianjur itu bisa secara komprehensif.
8: Sedangkan yang sudah terjangkit, dinas kesehatan melakukan pemeriksaan karena memiliki layanan ARP, account representatif perwakilan yang bertugas mempercepat dan memperluas layanan bisa dijangkau ke puskesmas.
9: Sudah terjangkit tentunya dengan dinas kesehatan, kami memiliki layanan untuk ARP sekarang diperlukan.

0: berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut menganggur. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
1: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
2: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka nuka tinggali kurang gitu ya. Itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita.
3: 70 ribu, Pak.
2: Ya, makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
1: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wira usaha.
0: Tagana Kabupaten Tasikmalaya hadir di MPLS sejumlah sekolah memberikan materi mitigasi bencana. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan siswa menjadi pelopor keselamatan di tengah tingginya potensi bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Nova Nugraha melaporkan.
4: Untuk memberi pemahaman pentingnya budaya keselamatan di lingkungan sekolah maupun dunia kerja, Tagana Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Tagana Masuk Sekolah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Islam Tenjo Nagara Cigalontang. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemar Adistia mengatakan dalam kegiatan ini disampaikan materi yang interaktif di mana para siswa diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar K3, potensi bahaya di lingkungan kerja dan sekolah, upaya pencegahan kecelakaan, penggunaan alat pelindung atau APD, termasuk pentingnya membangun sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Ia berharap melalui program Tagana Masuk Sekolah, para peserta didik mampu menerapkan budaya K3 dalam setiap aktivitas belajar maupun praktek kerja, termasuk menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang rawan akan bencana.
5: Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran, pengetahuan, serta kesiapsiagaan bencana kepada para peserta didik baru sejak dini. Melalui materi yang disampaikan oleh kami, para siswa mendapatkan edukasi mengenai berbagai potensi bencana di lingkungan sekitar, kemudian langkah-langkah mitigasi, pentingnya budaya siaga bencana, serta peran generasi muda dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan tangguh.
4: Sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa,

0: mengapresiasi langkah Tagana memberi pemahaman mitigasi bencana kepada siswa. Arahan ataupun materi yang diberikan tentunya akan menjadi bekal bagi siswa ketika terjadi bencana, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarga termasuk lingkungan.
1: Saya kira sangat bagus ya materi apa mitigasi bencana kepada siswa terutama di MPLS. Artinya nantinya bisa jadi bekal siswa gitu di saat terjadi bencana pada saat jam sekolah.
0: Sedangkan tidak hanya di SMK Islam Tenjonegara, Tagana masuk sekolah, sebelumnya juga hadir di SMP 1 dan SMP 2 Singaparna. Tagana hadir untuk memberi pemahaman mitigasi bencana sehingga siswa mampu menjadi pelopor keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pelatihan tenaga kerja lokal oleh pemerintah Kabupaten Subang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar dan kolaborasi dengan pihak perusahaan sehingga angka pengangguran bisa diminimalisir. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
3: Pemerintah Kabupaten Subang memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan industri. Namun kesenjangan kompetensi SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab. Anggota DPRD Subang Hendra Purnawan mendorong agar anggaran pelatihan diperbesar dan direncanakan bersama BP4D. Menanggapi hal itu, Kepala Disnaker Trans Kabupaten Subang Rona Mairansa menegaskan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.
4: Jelas sangat tidak efisien, tidak efektif lah, tidak efektif. Nah, hal seperti ini harus menjadi pemikiran bersama. Jangan sampai kita tidak mau disalahkan, bukan tidak mau disalahkan, tapi memang harusnya menjadi pemikiran bersama. Dinas Tenaga Kerja itu tidak bisa memecahkan masalah pendidikan, masalah skill juga. Kalau kaitan dengan skill juga, keterampilan yang kita latih untuk bekal-bekal para calon pekerja untuk bekerja di perusahaan, itu juga menjadi kendala. Satu kendalanya apa? Anggaran, jelas. Kita tidak mungkin APBD kita untuk meng-cover semua masyarakat yang ada di Kabupaten Subang untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan industri. Mana bisa? Kita merayu lah, ibarat kalau tanda kutip merayu perusahaan-perusahaan untuk MOU dengan kita dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
3: Disnaker Trans berkomitmen menggenjot pelatihan bekerja sama dengan BLK dan industri agar tenaga kerja Subang siap terserap dan tidak bergantung penuh pada APBD. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tegaskan ada sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan, baik berupa teguran maupun sanksi administrasi dan sanksi pidana. Laporannya disampaikan Abot Gudawan.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi menegaskan pembakaran sampah sembarangan bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Warga yang tetap membakar sampah secara terbuka setelah mendapatkan teguran dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiarini, menyebutkan bahwa larangan membakar sampah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan tersebut melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Chanifah menilai pembakaran sampah di ruang terbuka sangat berisiko karena sampah rumah tangga kini tidak hanya terdiri dari daun ataupun juga material organik, namun sampah plastik dan juga bahan lainnya yang ikut terbakar dapat menghasilkan asap berbahaya, mencemari udara, serta meningkatkan risiko kebakaran.
6: Jadi pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kalau di ruang terbuka dia membakar sampah, apalagi sekarang sampahnya tidak hanya daun ya, banyak juga plastik dan lain sebagainya, ini bisa melepas furan dan dioksin dan mencemari lingkungan. Dan juga menyebabkan polusi udara, asap beracun, dan memicu kebakaran. Sehingga sanksinya sudah sangat jelas, di sini ada mulai dari pidana, sanksi administrasi, dan paksaan pemerintah. Tetapi tentunya harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami cek memang ada pembakaran dan lain sebagainya, baru kita nanti melakukan tindakan. Minimal itu menegur mereka. Kedua, memberikan surat peringatan, Kemudian nanti kalau masih bandel lagi, ya pasti ada sanksi-sanksi berikutnya yang bisa kita tegakkan untuk hal ini.
5: Dia pun menjelaskan, sanksi yang dapat diterapkan meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi, hingga paksaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penindakan tetap dilakukan melalui pemeriksaan dan juga tahapan penanganan terhadap laporan yang masuk. Dia pun mendorong masyarakat untuk tidak ragu menegur tetangga yang membakar sampah di lingkungan pemukiman. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci utama dalam mencegah pencemaran akibat pembakaran sampah di Kota Cimahi. Karena itu, masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungan sebelum persoalan tersebut harus ditangani melalui proses penegakan aturan. Sementara itu, Kang Rian, warga Cibeureum Cimahi, menanggapi adanya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pembakaran sampah. Menurutnya, hal itu antara setuju dan tidak, namun sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah soal lingkungan hidup.
7: Ya, jadi setuju dan tidak setuju terkait kebijakan tersebut. Setujunya adalah mungkin efek ke masyarakat terhadap pembakaran sampah ini untuk kesehatan bisa berkurang atau bisa tertangani. Tidak setujunya adalah apakah kuota sampah di masyarakat ini bisa ditangani segera, mengingat per hari pun kadang sampah yang ada di rumah tangga ini bisa menumpuk di masyarakat. Nah, mungkin kita akan mendukung juga dari masyarakat kebijakan apapun itu dari pemerintah. Yang penting apa yang ada di masyarakat terkait sampah ini bisa segera diatasi, jangan sampai menumpuk berhari-hari.
5: Dia pun berharap adanya solusi penanganan sampah yang lebih baik jika memang pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan.
2: Dan mendengar sekian Warta Berita siang ini, Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

Kita kesana yuk, kemana? Ke Hindia aja. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menemani waktu Anda rehat sejenak ya, dari ragam aktivitas sampai dengan jam 3 sore nanti. Widi tunggu WhatsApp dan SMS Anda ya di 08112209760 untuk Anda yang merequest lagu-lagu favorit Anda sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia. Udah dibuka salah satu lagunya, kita kesana yuk, kemana we lah pokoknya. Di 0811 ya, 220-9760 atau di 7200-996-727-5551. WA call-nya juga boleh di nomor yang sama, 0811-220-9760. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu favorit Anda sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

bisa berarti berpisah untuk berjumpa lagi atau yang selalu dirindukan. Lagu atau kakawihan bahasa Sunda Pileuleuyan sering dinyanyikan oleh paduan suara dalam acara perpisahan pelajar, wisuda, atau penutupan event-event tertentu di daerah Jawa Barat. Secara keseluruhan, makna yang terkandung dalam kawih ini adalah bercerita tentang perpisahan sementara karena suatu saat nanti akan berjumpa lagi. Lagu ini diciptakan oleh Muslihat Kertadiwirya atau yang biasa dikenal dengan sebutan Muskap.

0: Kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian, ya?
1: Perlu didiskusikan. Mm-hmm. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, mm-hmm, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya, itu kan hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Bandung siang ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di TikTok yang mengatasnamakan PT Astra International TBK dan mengklaim sedang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Waduh, hebring ini mah ya. Pelamar diarahkan untuk mendaftar melalui tautan yang tersedia pada bio akun tersebut. Nah. Faktanya setelah memang cari informasi itu teh tidak benar, bohong dan hoax. Tautan yang beredar tidak mengarah ke kanal resmi rekrutmen PT Astra International TBK, melainkan ke laman yang meminta pelamar mengisi data pribadi dan mengunggah kurikulum vitae atau CV. Informasi resmi lowongan kerja Astra hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaannya saja, seperti laman astra.co.id, Instagram astra_karir, LinkedIn PT Astra International TBK, atau layanan resmi yang diumumkan perusahaan. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap lowongan kerja palsu yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi. Pelamar sebaiknya memeriksa informasi rekrutmen melalui situs dan akun resmi yang tadi Mamang sampaikan sebelum mengirimkan data diri, apalagi sifatnya pribadi atau privat atau rahasia. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.
0: Aku Telah Denganmu adalah sebuah lagu balada romantis yang dibawakan oleh penyanyi solo legendaris Indonesia Ari Lasso, berkolaborasi dengan aktris sekaligus penyanyi muda Ariel Tatum. Lagu ini dirilis pada tahun 2014 dan menjadi salah satu single yang cukup sukses dari Ari Lasso pada masa itu. Lirik Karena Aku Telah Denganmu adalah sebuah narasi tentang komitmen, kesetiaan, dan juga keputusan untuk tetap bersama seseorang yang sudah dipilih, meskipun mungkin ada godaan atau pilihan lain di luar sana. Lagu ini mengekspresikan keteguhan hati dan keyakinan pada pilihan cinta yang telah dibuat.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
2: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat, kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran.

harus mampan yang tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG kami juga silakan, kami juga akan menanggapi dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IGLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah. Kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bandung siang ini.
1: Lebih Indah merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh seorang solois Indonesia bernama Adera Prabu Latief Trengkinas. Lagu yang dirilis pada tahun 2011 ini termasuk ke dalam album Lebih Indah. Lagu ini sering diputar di berbagai radio dan menjadi favorit banyak orang karena liriknya yang romantis dan melodinya yang easy listening dan menjadi salah satu lagu terhits pada masanya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: kantong. Beliin vitamin ke apotek untuk anak saya.
1: Vitamin apa, Him? A, B, atau vitamin C?
0: Vitamin apa sajalah. Anaknya juga belum bisa baca.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Bandung sore ini, pendengar kami masih akan menemani aktivitas Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Cuaca mendung kota Bandung pagi sore hari ini. Mudah-mudahan gak ikutan mendung juga ya suasana hati Anda, karena udah jelang akhir pekan. Tentunya waktu berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang sudah waktunya.

0: Bandung sore ini.
1: Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Ya, sama di rumah saya juga. Jadi coding
0: teh gimana? Pusing saya mah lihat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar, sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Dulu. Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Yah.

Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya, karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

97,6 FM Bro 1 dari Bandung. Mendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Widya Perdani harus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 10 pagi tadi. Tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung, karena hingga jelang pukul 19 malam nanti rekan saya Abot Gunawan akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia masih di Bandung sore ini. Selamat sore dan selamat menikmati waktu Anda berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang tersayang.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tidak mengikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
3: Itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama menyatukan kekuatan di Bogor nih. Mm. Dan kita koordinasi sama Menekraf, Menteri Pariwisata juga gitu. Mm. Untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan masyarakat, Puskesmas Bogor Utara menggelar pemeriksaan mata gratis Jumat pagi. Layanan kesehatan yang mendekatkan diri ke masyarakat ini meliputi screening mata minus, plus, hingga silinders, hingga deteksi katarak. Laporannya disampaikan Adesri.
4: Pemeriksaan mata gratis digelar di Puskesmas Bogor Utara hari ini pada jam 8 pagi hingga 11 siang sebagai bagian upaya meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kegiatan ini memberikan pemeriksaan berbagai kelainan refraksi hingga screening katarak secara gratis sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya sejak dini. Dokter Puskesmas Tegal Gundil, Dr. Rahmika, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan meliputi screening mata minus, plus silinder, serta pemeriksaan tekanan bola mata. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan mata karena tersedia di fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
5: Ya, jadi ini pemeriksaan khusus untuk minus, 9 plus, silinder sama tekanan bola mata. Jadi mungkin masyarakat kan ke rumah sakit mungkin lebih enakan ke sini lah dekat, ya makanya ini banyak sekali. Kegiatan ini ya, karena di sini lengkap, insya Allah rutin dilaksanakan, jadi untuk ada CKG, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan mata kali ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses, karena kalau misalnya ke rumah sakit dan lain, kadang masyarakat lebih susah, bukan susah, intinya lebih yang dekat aja gitu. Jadi tercipta kesehatan masyarakat di sini.
4: Salah seorang warga Bogor Utara, Ida Romawati, mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan mata gratis di Puskesmas. Menurutnya, kesibukan dan pertimbangan biaya selama ini membuat dirinya belum sempat memeriksakan kesehatan mata, sehingga program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Menurut saya, program ini sangat bermanfaat. Selama ini, saya belum sempat periksa mata karena sibuk dan biaya juga dipikirkan. Dengan adanya layanan gratis di Puskesmas, masyarakat jadi lebih mudah memeriksa kesehatan mata.
4: Melalui layanan pemeriksaan mata gratis ini, masyarakat diharapkan semakin rutin memeriksakan kesehatan mata sebagai langkah deteksi dini gangguan penglihatan. Puskesmas juga berkomitmen terus menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
1: Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Karawang menjajaki kerjasama strategis dengan RRI Bandung untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat, dan laporannya disampaikan Ian Hermawan.
7: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Karawang menjajaki kerjasama strategis dengan RRI Bandung untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program pembangunan dan kerjasama pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui siaran radio, portal berita online, hingga media sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Diskominfo Kabupaten Karawang, Guru Sata, yang mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Karawang, Poltak Torwan, saat melakukan kunjungan ke RRI Bandung dan diterima langsung oleh Kepala LPP RRI Bandung, Dr. Andes Soleman Yusuf, beserta jajaran pada hari Jumat kemarin. Guru mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara Diskominfo Kabupaten Karawang dengan RRI Bandung, khususnya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, selain membangun kemitraan, kunjungan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar lembaga sehingga tercipta jaringan komunikasi yang lebih luas dan efektif.
8: Kunjungan kami ke sini, nilai utamanya adalah silaturahmi. Biar kita sama-sama punya network yang jejaring yang banyak gitu ya, yang lebih luas. Ada beberapa potensi yang nanti akan kita bisa kerjasamakan dengan RRI. Karena tidak semua berita-berita yang dari pusat ataupun dari provinsi itu tersampaikan di Kabupaten Karawang. Nah, keterbatasan hubungan itulah yang kami coba kita cari benang merahnya. Artinya ketika sudah nanti kedepannya terjalin kerjasama dengan RRI Kabupaten Bandung, baik berita yang ada di Kabupaten Karawang ataupun yang ada di Bandung dan di pusat, itu bisa kami rilis di sana, seperti itu. Nah, itu tujuan utamanya sebetulnya ya. Kemudian bagaimana sih tanggapan kami ketika datang ke sini? Alhamdulillah semuanya disupport oleh RRI Bandung. Artinya kita diterima dengan baik, kemudian kita difasilitasi kaitan dengan touring office, kemudian ilmu-ilmu yang memang belum kami dapatkan dari di Karawang, khususnya lembaga penyiaran ini.
7: Guru menjelaskan ke depan Diskominfo Kabupaten Karawang akan mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan kerjasama tersebut, termasuk mekanisme penyebaran informasi dan dukungan pemberitaan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini RRI Bandung belum memiliki kontributor di Kabupaten Karawang, oleh karena itu pihaknya siap membantu untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
1: Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah ini diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan sumber mata air warga, salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Rancabungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
10: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimda pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
11: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimda, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga, dari Babinsa dan Babin Kamtibmas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimda bersama dengan sur lainnya TNI Polri dan kecamatan.
10: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
12: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih, 1 bulan. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
10: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan branding kota dan juga layanan shuttle di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
13: Dinas Perhubungan di Subkota Bandung memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk menyambut kembali operasional penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara. Berbagai penataan dilakukan mulai dari rekayasa lalu lintas, penyempurnaan marka jalan, hingga peningkatan penerangan di kawasan bandara. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rastian Setiadi, mengatakan kesiapan tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan kesan pertama yang baik saat memasuki kawasan bandara, baik dari sisi kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Ia menjelaskan Dishub telah melakukan penyesuaian terhadap pola lalu lintas di sekitar bandara. Jika sebelumnya akses kawasan tersebut menggunakan sistem satu arah, ini telah diubah menjadi dua arah setelah melalui uji coba agar arus kendaraan lebih lancar. Menurut Nasdian, penerbangan komersial baru dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus 2026 dengan tambahan dua rute baru. Sementara itu penerbangan yang telah lebih dulu beroperasi menuju Pangandaran dan Yogyakarta tetap berjalan seperti biasa. Dishub juga mengatur pola pergerakan kendaraan yang mengantar maupun menjemput penumpang. Akses masuk menuju Bandara Husein tetap melalui jalur yang telah ditentukan di mana kendaraan diarahkan masuk melalui sisi kiri bukan langsung ke arah kanan di pos 1. Untuk area drop-off, kendaraan diwajibkan masuk lebih dahulu di ke area parkir, kemudian berputar sebelum menuju titik penurunan penumpang di sisi kiri terminal. Setelah selesai menurunkan penumpang, kendaraan dapat keluar masuk pos 1 Pajajaran atau melalui pos 4 yang mengarah ke kawasan Jalan Nur Tanio dan Playoper. Selain itu, Dishub juga telah menyiapkan area parkir bagi masyarakat yang ingin meninggalkan kendaraan selama berpergian, sehingga tidak hanya melayani kendaraan antar jemput.
14: Ya, apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti yang sampaikan tadi ya, jadi seperti biasa masuknya, jadi nggak ke masuk bandara pos 1 nggak ke kanan, dari ke kiri seperti biasa. Cuma nanti pada saat drop off-nya tidak langsung ambil ke kanan ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkiran, muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri itu. Dari situ kalau drop ya bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana, ke Pajajaran pos 1.
13: Di sisi infrastruktur, Rasdian mengatakan pihaknya melakukan penyempurnaan marka jalan setelah pekerjaan overlay jalan yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSWM. Marka baru dibuat lebih jelas untuk memudahkan penggunaan jalan memahami jalur kendaraan di sekitar bandara. Tak hanya itu, peningkatan kualitas penerangan jalan umum juga telah rampung. Lampu-lampu merkuri berwarna kuning yang sebelumnya digunakan kini telah diganti dengan lampu LED yang lebih terang dan hemat energi.
1: Meskipun keterbatasan anggaran program kerja di Kabupaten Cianjur tetap maksimal, namun pembangunan berjalan pelayanan medis baik, hal itu dijelaskan Bupati Wahyu Ferdian. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
15: Keterbatasan anggaran tidak mesti surut dalam upaya pembangunan dan penataan di Kabupaten Cianjur untuk tahun 2026 ini. Oleh karena itu, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengungkapkan ada hal yang harus diprioritaskan, namun tetap apabila ada masyarakat perlu bantuan untuk pelayanan medis tetap bisa dilayani dengan baik.
16: Kepada fiskal kita di Kabupaten Cianjur tentunya ada hal-hal yang menjadi prioritas-prioritas kami, dan kami akan melakukan langkah-langkah tentunya di mana saat ini terjadi keterbatasan anggaran, kami ingin program-program kerja kami dan pembangunan di Kabupaten Cianjur tetap maksimal. Oleh karena itu nanti kami akan lakukan kajian bagaimana kemudian pembangunan bisa berjalan dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yang memiliki keterbatasan biaya dalam pelayanan medis itu bisa dilayani juga dengan baik.
15: Namun dilihat dari skala prioritas, jangan sampai ada pergeseran anggaran pelayanan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Selain itu, menjamin setiap warga yang tidak mampu tetap dilayani kesehatannya secara baik.

0: Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diinisiasi gubernur. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
2: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
3: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah kita sudah penuh. Tetapi karena regulasi yang ada di Jawa Barat, proses PCMB itu terdiri dari beberapa tahapan, makanya kita kecolongan lagi. Pada tahap pembukaan tahap kedua, tanggal 10 Juni, siswa yang sudah mendaftar ke SMA Pasundan 1 Bandung, ada yang diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bandung. Akibatnya, selama tanggal 10 dan tanggal 11, kurang lebih 96 yang mengundurkan diri.
2: Meski demikian, pihak sekolah tetap bersyukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Cahya menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
1: Empat kecamatan jadi prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Informasi disampaikan Sekar Damayanti.
4: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
5: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
4: Ini kan baru ngomong sekitar bulan Juli, baru awal-awal aja nih Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang sebutkan rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
5: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Setu Patok dan Setu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Setu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah masing-masing. Reporter Rena Safira.
6: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buah.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem

0: angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
1: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan memilah sampah sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
0: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Seperti apa informasinya disampaikan Vivi Ismiati.
3: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
4: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur Dr. Raden Handiriono mengatakan pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya, mahasiswa generasi Z membutuhkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
3: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Karena yang kita tahu kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada apa namanya tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah, Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja nih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya akan beda banget, karena kita adaptasi.
4: Dr. Raden Handiriono mengatakan, transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Jabar sore hari ini, atas nama kerabat kerja petugas, saya Batagus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di TikTok yang mengatasnamakan PT Astra International TBK dan mengklaim sedang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Waduh, hebring ini mah ya. Pelamar diarahkan untuk mendaftar melalui tautan yang tersedia pada bio akun tersebut. Nah. Faktanya setelah Mamang cari informasi itu teh tidak benar, bohong dan hoax. Tautan yang beredar tidak mengarah ke kanal resmi rekrutmen PT Astra International TBK, melainkan ke laman yang meminta pelamar mengisi data pribadi dan mengunggah kurikulum vitae atau CV. Informasi resmi lowongan kerja Astra hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaannya saja, seperti laman astra.co.id, Instagram astra_karir, LinkedIn PT Astra International TBK, atau layanan resmi yang diumumkan perusahaan. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap lowongan kerja palsu yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi. Pelamar sebaiknya memeriksa informasi rekrutmen melalui situs dan akun resmi yang tadi Mamang sampaikan sebelum mengirimkan data diri, apalagi sifatnya pribadi atau privat atau rahasia. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, mendengar sore hari ini kita akan berbincang dengan Pak Lutfi Firdaus. Beliau adalah Kepala Dinas DPKP, Kepala Dinas Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Kota Bandung. Kita akan bahas mengenai pemerintah Kota Bandung yang memang menyiapkan regulasi mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah untuk program sorotan sore hari ini di era di Bandung. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Kadis. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kang Abud.
1: Baik, alhamdulillah sehat Pak Lutfi.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Baik, Pak Lutfi bisa disampaikan ini bagaimana atau sudah sampai mana nih persiapan regulasi terutama juga dalam mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah ini Pak Lutfi?
2: Ya, yang pertama program 3 juta dari Pak Presiden ini Kota Bandung kan sangat mensupport ya.
1: Ya.
2: Apa namanya 3 juta rumah yang dicanangkan program pemerintah pusat Pak Presiden Bandung sangat responsif untuk itu.
1: Yeah.
2: Jadi tujuannya adalah menyediakan hunian yang layak ya untuk masyarakat Kota Bandung seperti itu, dengan barang tentu apa salah satu opsinya adalah memanfaatkan aset negara yang dimanfaatkan secara optimal. Nah, terkait regulasi yang disiapkan untuk apa namanya untuk mendukung regulasi program 3 juta rumah ini Kota Bandung ada sekitar 4 regulasi lah. Pak Abud, yang pertama Kota Bandung sudah mempunyai perwa terkait pengaturan zonasi khusus untuk MBR. Jadi rusun-rusun yang dibangun untuk MBR apa namanya teknik pengaturannya diberikan zonasi bonus, jadi lantainya bisa sampai 1,5 kali lipat itu dicipta bintang seperti itu. Jadi untuk beberapa apa namanya usulan rusun yang untuk MBR mendapatkan regulasi zoning bonus seperti itu. Nah, yang kedua, Bandung mempunyai perwa nomor 43 tahun 2024 terkait pembebasan BPLTB Pak Abud untuk MBR. Jadi termasuk ya pengurusan gratis dalam pengurusan PBG untuk masyarakat menengah ke bawah itu berpenghasilan rendah. Nah, yang ketiga, Bandung mempunyai perwa 86 tahun 2022 terkait penyelenggaraan kegiatan rumah tidak layak huni lah untuk bersumber dari APBD. Jadi untuk Rutilahu Bandung sudah tahun ini akan memperbaiki rumah tidak layak huni sekitar 1.900an hampir 2.000 lah Kang Abud. Dengan APBD juga mereka membantu sekitar 1.400an lah, termasuk CSR dari beberapa yayasan lah swasta seperti itu. Nah, yang keempat, kita lagi menyusun juga nih raperwa pembangunan pengembangan PKP ya untuk grandisan perumahan kawasan kumuh di beberapa rusun kami di Sadang Serang, Taman Sari, Cingiser, dan Cacili.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu mungkin.
1: Baik. Pak Lutfi, kalau berbicara mengenai regulasi, apa yang menjadi adakah hambatan atau menjadi sebuah tantangan untuk DPKP sendiri Pak Lutfi?
2: Saya pikir memang regulasi kami untuk masyarakat menengah ke bawah nih ya, saya pikir selaras dengan program pemerintah pusat terkait 3 juta rumah, karena memang dari tahun 2022 saya pikir memang regulasi pemerintah kota sangat sangat mengakomodir lah infrastruktur atau bangunan untuk masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu kan saya pikir sebelum pencanangan program 3 juta rumah ini regulasi kami memang arahnya sudah seperti itulah dari tahun 2022 seperti itu.
1: Baik, Pak Lutfi, kalau untuk Kota Bandung sendiri berapa targetnya dari kan itu kan dari pusat ini sekitar 3 juta nih, kalau untuk di Kota Bandung sudah atau punya target sendiri begitu Pak Lutfi?
2: Ya, tahun kemarin kita memang sudah merampungkan sekitar 1.900 nih Kang Abud. Ditambah lagi dari beberapa program CSR dari pemerintah pusat ada sekitar 500. Lalu dari BSPS itu, dari Kementerian PKP itu ada 111 unit. Nah, tahun ini alhamdulillah nih kita kayaknya targetnya ada sekitar 3.500 lah semua. Jadi Kota Bandung sekitar 2.000-an, 1.900-an sekian ya. Lalu dari pemerintah pusat Kota Bandung mendapatkan sekitar 1.400 dan apa namanya dari yayasan salah satu yayasan Buddha Suci itu untuk CSR-nya mereka katanya akan membeli lagi 500 lagi untuk 2026 ini. Jadi mungkin kita 2.500-an lebih lah mungkin ya. 3.500.
1: Baik. Pak Lutfi, kan ini kalau berbicara mengenai lahan ataupun juga rumah dan tanah dan sebagainya, Kota Bandung kan ini cukup tinggi begitu ya biaya dan harga dan sebagainya. Apakah juga berbicara mengenai rumah susun ini menjadi sobrah apa ya, bisa dibilang sekarang kan solusinya banyak ke menuju ke atas ya, vertikal begitu ya Pak,
2: iya,
1: Pak Lutfi. Ya ini bagaimana nih Pak?
2: Jadi gini Kang Abut, untuk capaian program 3 juta rumah itu, selain rumah rusun nih, rumah rusun yang vertikal ke atas tuh, kita juga kan mengoptimalkan perbaikan rupi lahu ya, rumah tidak layak huni. Udah rumah lah kalau di TV-TV mah ya, seperti itu. Nah lalu yang lainnya, ada beberapa program pusat yang sedang kami jalankan adalah kami, pemerintah pusat tuh memberikan program kredit program perumahan Pak Kur. Kur sebesar 130 triliun untuk Indonesia. Jadi Kota Bandung lagi dihitung nih dapat subsidi rumah berapa. Karena memang tahun ini Kementerian Perumahan akan mendorong untuk pembiayaan perumahan subsidi lah. Sekitar 270.000 kalau tidak salah untuk 2025. Jadi 2026 malah ada 350.000 ditingkatkan oleh Pak Presiden ya untuk apa namanya untuk penyaluran likuiditas pembangunan perumahan tuh, untuk developernya tuh untuk penyaluran kreditnya Kota Bandung lagi menghitung, tapi saya pikir memang kur perumahan ini sangat efektif juga tuh, nanti kalau misalkan NBR, masyarakat NBR bisa mengajukan Pak lewat Bank BRI seperti itu untuk jadi untuk program 3 juta rumah itu ada beberapa skema sebetulnya selain rusun tadi yang disampaikan Kang Abud ya untuk pulau yang pembangunan vertikal ke atas, lalu perbaikan rumah tidak layak huni seperti bedah rumah, lalu ada fasilitas kredit kur juga tuh, kredit usaha rakyat apa program perumahan itu yang disampaikan oleh kementerian.
1: Baik, artinya ya artinya ini lengkap lah ya untuk juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu, selain tadi rumah susun, kemudian juga layak huni dan lain sebagainya. Pak Luti, satu lagi, apakah juga ini juga masuk ataupun diterapkan konsep transit oriented development begitu, yang diterapkan terutama di pembangunan rumah baik itu susun ataupun dan sebagainya, dan bagaimana juga ada dampak begitu tentu saja untuk masyarakat itu sendiri Pak Luti?
2: Ya memang skema pembangunan untuk mungkin untuk apa namanya korelasi sinergis dengan TOD ya. TOD itu saya pikir memang sampai sekarang Kota Bandung masih belum ada lokasi baru nih untuk beberapa lokasi yang akan dibuka. Kita sedang memproyeksikan bangunan rusun Sadang Serang Kang, dengan satu lagi PT KAI kan yang di apa namanya di Kiracondong, kementerian itu lagi mengurus regulasinya di atas.

0: rencanaan kami Pak untuk POD itu disinergikan dengan rencana-rencana rusun Kota Bandung seperti itu.
1: Baik. Untuk pengawasannya sendiri pasca terutama begitu Pak Lutfi, katakanlah ketika memang sudah ada perbaikan rumah lekuni kemudian juga rumah susun dan sebagainya, sampai mana nih untuk pengawasan supaya juga memang manfaatnya ini juga benar-benar dimanfaatkan oleh warga itu sendiri begitu Pak Lutfi?
0: Ya, itu yang jadi bahan perhatian Pak Wali Kota kami dengan Pak Menteri. Jadi proses pemilihan rute laut ini harus tepat sasaran lah.
1: Betul.
0: Nah, oleh karena itu kan yang pertama memang syaratnya itu Pak harus MBR, harus masyarakat menengah ke bawah seperti itu. Dan kami didampingi oleh tim pendamping lah, termasuk kami didampingi oleh Kejari Kota Bandung seperti itu.
1: Baik.
0: Kan kami diaudit juga Pak soal masalah terkait ini terkait apa penyaluran rute laut itu.
1: Baik. Artinya juga ada komunikasi dengan dinas sosial begitu ya Pak ya, Pak Lutfi?
0: Ya, dengan data ini ya, data desil mereka
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Baik, Pak Lutfi terakhir mungkin waktu juga Pak Lutfi terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat, pesan atau juga mungkin ada informasi lain terutama mengenai Pemkot Bandung yang mendukung 3 juta rumah di Indonesia. Silakan Pak.
0: Ya, saya pikir pembangunan 3 juta rumah ini adalah salah satu program Pak Presiden yang Kota Bandung sangat mendukung, Pak Wali Kota sangat mengapresiasi sekali, lalu Bandung mendapatkan prioritas hampir sekitar 1.400% menaik tahun ini. Yeah. Saya pikir itu menjadi menjadi bahan baik buat kami. Mm-hmm. Kami mempunyai sekitar 220 hektar ya kawasan kumuh. Saya pikir memang nanti kami berharap 2030-2029 itu bisa dapat berkurang lah dengan program-program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung dengan program pembangunan rusun di Kira Condong, PTKI itu dengan di Sadang Serang seperti itu. Saya pikir fasilitas yang lainnya mungkin masyarakat harus lebih aware juga ya. Saya pikir memang sayang lah kalau misalkan ada beberapa program keringanan kredit untuk perumahan rakyat ini tidak dipakai ya. Karena saya pikir itu kan subsidi masyarakat.
1: Okay.
0: Dan saya pikir kan kabar baik juga lah untuk pengembang yang membangun rumah MBR. Sudah disampaikan ke Pak Prabowo, Pak Presiden sendiri kan menyampaikan bahwa sebetulnya bank harus menyalurkan kredit ke sektor kredit perumahan rakyat seperti itu lebih optimal di pemerintah pusat.
1: Terima kasih Pak Lutfi Firdaus, Kepala Dinas DPKP Kota Bandung. Selamat sore Pak. Assalamualaikum.
0: Sore Pak. Assalamualaikum.
2: Bandung sore ini.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Bandung sore ini.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: 56. Dan tentu saja sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu pendengar inspirasi hari ini, yaitu bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik memperbaiki hubungan di antara manusia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan lagi suatu tema di mana judulnya memperbaiki hubungan di antara manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa menjalin persahabatan dan persaudaraan di antara umat Islam dan menghilangkan segala perasaan dengki, hasud, marah, benci kepada sesama muslim merupakan pekerjaan yang wajib bagi setiap muslim terhadap sesama muslimnya, karena iman seorang tidak akan sempurna sampai setelah ia mencintai sesama muslimnya seperti ketika ia mencintai dirinya sendiri. Allah melarang kita lewat kitab sucinya dan lewat lisan nabinya segala perbuatan yang menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara umat Islam. Misalnya, berprasangka yang buruk terhadap sesama muslim dan mencari berbagai kekurangannya. Allah mencegah hal itu seperti yang tersebut dalam firman Allah di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang. Ketahuilah bahwa berprasangka buruk kepada seorang muslim dapat menyebabkan dosa, karena dapat menimbulkan perasaan hasud, dendam, marah, benci yang menyebabkan pertikaian dan permusuhan di antara sesama umat Islam. Allah menyuruh kita menghilangkan segala perasaan benci dari hati kita kepada sesama muslim. Bahkan Allah menyuruh kita saling menjalin persahabatan dan persaudaraan. Bahkan kalau ada sesama muslim saling bertikai, maka muslim yang lainnya wajib menyatukan agar mereka dapat bersatu kembali. Kita tidak boleh bersikap sebagai penonton saja ketika mengetahui adanya perpecahan di antara umat Islam. Allah menganjurkan kita saling tolong-menolong dalam takwa dan kebajikan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisik-bisik kalian kecuali seorang yang menyuruh bersedekah hal yang ma'ruf atau berbuat kebajikan di antara manusia. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114. Jadi memperbaiki hubungan di antara orang-orang yang bertikai, baik yang berupa antara individu maupun antara kelompok, merupakan perbuatan yang sangat terpuji, dan Allah akan memberi pelakunya pahala yang besar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114. Dan barang siapa yang berbuat hal itu karena berharap ridha Allah, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang amat besar. Nah, maka dari itu para pendengar yang saya cintai dimanapun Anda berada, khususnya saya pribadi menasihati diri saya sendiri, untuk apa kita melakukan perdebatan, untuk apa kita melakukan pertikaian? Betapa bahagianya kalau kita satu sama lain saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, karena kematian itu hitungan detik, kita tidak tahu. Alangkah lebih baiknya kita selalu berintrospeksi diri, membenahi diri, karena kita hanya mampir saja ke alam dunia ini. Baik, saya sebagai penyampai saja, ini pun sekali lagi hanya untuk menggarisbawahi baligu ani wa ayah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat khususnya saya pribadi bisa saya mengamalkan, dan umumnya yang lain pun kita sama-sama selalu mendapat ridha Allah, agar kita senantiasa hidup dalam bermasyarakat ini saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: Hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Bandung sore ini.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
1: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG kami juga, silakan. Kami juga akan menanggapi dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.
2: Bandung sore ini.

0: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak. Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di

Potensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk

0: membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazeera juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
3: Tour de France 2026 akan memasuki etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
4: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
3: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
4: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
3: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRD Bandung. Pendengar saya, Rana Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Jumat 17 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian layanan siaran keagamaan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mimar Agama Hindu untuk Anda.

0: pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini,
1: kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga.
0: Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya anak agung Komang Vijayamandu Putra Nilai Manda sebagai pembawa acara. Dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
2: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019 dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Sampurasun.
3: Rampes.
2: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Mokshartham Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua diantaranya adalah karma marga yoga dan jenana marga yoga. Puncak daripada karma dan jenana marga adalah bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih, sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan, berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jenana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jenana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti, kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Arcanam, yang keenam Vandanam, Yang ketujuh Dasyam, yang kedelapan Sakyanam, dan yang kesembilan Atmani Vedanam. Yang pertama Srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah Smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam Smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah Pada Sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga Pada Sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki Padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada Sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada Sewanam di Bali misalnya dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah Arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah Vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Vedas tersurat Rucho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adi Viswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rig Veda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, sarwa jiwa sewanam prapti gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah Sakyanam, yang berasal dari urat kata Saka yang artinya sahabat. Jadi Sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa Umat Sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut: Bhaktiya mam abhijanati yawan yascha smitatvata tato tatvato mam jenatva visate tadanam taram, yang artinya dengan berbakti kepadaku ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat Sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas dan kebajikan yang berlaku umum. Umat Sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini. Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari Umar Sudarma dibuka pertanyaan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Malam para pendengar, kembali lagi bersama saya Anak Agung Komang, Fiji Mandu Putra Nelay Manda. Dengan topik kali ini, Nava Vida Bakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Nava Vida Bakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Fiji.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian, niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
0: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Sekali lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214960. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853214960. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA. Dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 081221616. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
1: Baik, PJ, pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasa Muscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Wurdo Pasewina Catuari Tasya Wardante Kirtira Yuryaso Balam. Bagi setiap bhakta yang mampu menjalankan bhakti sejati dengan tekun, maka dia akan memperoleh empat keutamaan atau empat anugerah. Yang pertama adalah kirti. Kirti artinya seorang bhakta itu dapat memperoleh anugerah keselamatan, rejeki, kebahagiaan atau ananda, dan kedamaian atau santi, tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi umat dan juga keturunannya. Anugerah kedua adalah ayusha atau dirgayusa, anugerah umur panjang, tidak banyak halangan dan dimudahkan hidup baik keturunannya maupun umatnya. Anugerah ketiga disebut sebagai bala, yaitu anugerah kekuatan fisik dan mental bagi keturunan dan umatnya, agar mampu mempunyai ide dan gagasan yang tepat yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Anugerah keempat bagi bhakta sejati adalah anugerah untuk selalu berbuat baik. Itu disebut sebagai yasa, sehingga dapat meninggalkan yasa baik yang membuat orang lain pun baik, atau dalam bahasa kita disebut dengan rahayu. Demikianlah empat anugerah yang dapat diperoleh bagi yang tekun melaksanakan nawawida bhakti. Kira-kira demikian, Vijay.
0: Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Wisnu bisa terpuaskan dari pertanyaannya. Dan sekali lagi, untuk para pendengar yang ingin bertanya secara langsung pada narasumber, dan tentunya saja ini tidak hanya berlaku untuk para umat Hindu saja, umat agama lain pun jika ingin mengetahui dan ingin bertanya langsung kepada narasumber, silakan SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Baik Pak, sambil menunggu pertanyaan yang masuk,

adalah pagi yang cerah. Najwa dan Atar, dua orang siswa kelas 7 sedang asik membaca buku biologi di koridor sekolah. Pasalnya, nanti siang akan ada ulangan harian mata pelajaran tersebut. Kemudian, datang Puput, sahabat mereka.

0: Rajin sekali kalian berdua.
1: Iya dong, tugas kita sebagai pelajar kan memang harus belajar.
0: Iya juga sih. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak, ada murid baru yang akan masuk ke kelas kita loh hari ini.
2: Oh iya, siapa namanya? Lelaki atau perempuan?
0: Lelaki, tapi aku juga belum tahu siapa namanya dan seperti apa rupanya loh.
1: Ayo kita masuk kelas.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi Bu.
3: Hari ini kita kedatangan teman baru dari Aceh. Ia akan menjadi teman sekelas kalian. Silahkan perkenalkan dirimu Nak Alif.
5: Selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Alif. Saya berasal dari Aceh.
1: Jauh sekali ya. Dari Aceh pindah ke Jambi.
3: Alif, kamu duduk di belakang Atar ya. Untuk sementara, kamu duduk sendiri dulu karena jumlah siswa di kelas ini ganjil. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Buka buku kalian di halaman 48.

Tiba saatnya jam istirahat. Alif yang belum memiliki teman, diam saja duduk di kursinya sambil menunduk. Rupanya belum ada yang mau mendekati Alif. Semua siswa di kelas itu masih sungkan dan hanya mau tersenyum saja kepadanya, tanpa berani mengajak ngobrol lebih lanjut.

0: Najwa, Puput, coba lihat anak baru itu. Sendirian saja ya.
1: Ayo kita dekati dia. Hei Alif, kenalkan, aku Najwa. Ini Atar dan ini Puput.
2: Hai, salam kenal.
0: Kamu kok tidak jajan ke kantin?
2: Aku bawa bekal makanan.
1: Oh, begitu. Rajin sekali kamu, Liv.
3: Ketiganya duduk di sekeliling Alif. Keempat siswa ini mulai terlibat obrolan ringan sehingga Alif merasa ditemani. Saat jam pulang sekolah, ibu guru memanggil Puput dan Atar yang hendak pulang ke rumah.

0: Sebentar. Sini sebentar, Nak. Ibu mau menanyakan sesuatu.
1: Ada apa, Bu?
0: Itu, bagaimana perilaku Alif di kelas? Apakah ia bisa membaur?
1: Dia agak pendiam, Bu, dan suka menunduk saat berbicara.
2: Tadi di jam istirahat, kami berdua dan Najwa berusaha mendekatinya, Bu. Kami mengobrol cukup lama. Ia anak yang baik kok, hanya saja ia seperti agak kurang percaya diri dan sedih.
0: Gitu ya. Anak-anak, Alif adalah salah satu korban selamat tragedi kecelakaan kapal beberapa bulan yang lalu. Kedua orang tuanya meninggal terhempas ombak. Kini hanya tinggal ia dan adik perempuannya, Anissa. Anissa masih duduk di kelas 4 SD di SD 5 kota kita ini.
2: Ya Allah, sungguh berat cobaan yang menimpanya.
0: Iya. Untungnya seorang pamannya tinggal di Jambi, sehingga ia dan adiknya tinggal di sini. Mereka tergolong masyarakat prasejahtera, sehingga Alif benar-benar harus berhemat. Pamannya berkata pada ibu tadi pagi, ia tidak mampu memberi uang jajan yang cukup untuk Alif, jadi dia harus bawa bekal nasi setiap hari agar tidak lapar di sekolah.
1: Oh, pantas saja. Tadi jam istirahat ia tidak ke kantin.
0: Ya sudah, ibu cuma mau bilang begitu. Kalian berbaik-baiklah dengannya. Temani dia agar tidak merasa kesepian dan terus berduka.

Puput dan Atar pamit, kemudian mereka pulang. Di rumahnya, Atar terus-menerus memikirkan teman barunya, Alif. Akhirnya ia mendapatkan suatu ide. Dikabarkannya Puput dan Najwa melalui WhatsApp. Keesokan harinya di jam istirahat.

0: Kalian bawa apa yang aku bilang kemarin kan?
1: Bawa dong. Ayo kita dekati Alif.
2: Alif, boleh gak kami bertiga makan bersama kamu?
3: Boleh aja.

Muhtar, Puput, dan Najwa mengeluarkan bekal makanan mereka. Ketiganya juga membawa makanan cemilan untuk dimakan bersama-sama. Tentu saja, Alif juga kebagian. Dengan makan bersama setiap hari, mereka berharap bisa membuat Alif lebih ceria.

0: Terima kasih teman-teman, kalian sangat baik kepadaku.
1: Kamu ini bicara apa sih? Kita kan teman, wajar saja jika kita saling bersikap baik, Alif.

Semenjak itu Alif menjadi semakin kuat karena dukungan dari teman-teman barunya. Siswa-siswa lain di kelas itu pun banyak yang bergabung membawa bekal untuk dimakan bersama-sama pada jam istirahat. Suasana menjadi semakin menyenangkan.

0: 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Mendengar, saatnya Anda mengikuti sajian ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 Radio Bandung. Dan malam hari ini Rana barengan dengan teman-teman dari Sivo Chapter Bandung. Ada Siti, Fadila, Silmi, Sahara dan juga Siva. Dan juga Anda bisa simak tidak hanya melalui siaran frekuensi kami di 97,6 FM, tapi juga bisa Anda simak melalui live streaming kami di akun TikTok kami RD Pro 1 Bandung. Untuk yang mau nanya, penasaran, pengen ikut ngobrol, boleh di 0811-220-9760 atau pengen lebih gampang lagi taruh aja di kolom komentar kita di RRI Pro 1 Bandung di TikTok kita ya. Barengan dengan Siti, Fadila dan juga Silmi di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam guys, sehatkah?
2: Malam.
0: Jauh-jauh amat kalian tidak pebiasa sama mikrofon bagaimana kurang deket kayaknya. Coba ditarik dulu agak maju sedikit mikrofonnya. Yang mana Siti?
2: Ini.
0: Siti, Fadila dan juga Silmi, ini panjang-panjang bet nama kalian. Siti Julaiha, Fadila Ramadhania sama Silmi Agnia Balkis. Nah, ini Sigmi Alnia nama depan semua nih. Silmi, Agnia dan Balkis nama depan semua. Ini nyebutnya Sivo atau Sevo?
2: Sivo.
0: Komunitas apa ini teh guys?
2: Jadi ini tuh komunitas pemberdayaan perempuan. Nantinya banyak kegiatan-kegiatan menjadi ruang aman perempuan, saling menguatkan antar sesama perempuan gitu
0: sih. Oh, dari kapan ini komunitas berdiri?
2: Untuk berdirinya itu baru 1 tahun ya. Setahun yang lalu.
0: Okay.
2: Dibuat di Cirebon awalnya kak.
0: Di Cirebon?
2: Iya.
0: Oh, yang bikin siapa?
2: Yang bikin Kurota. Ada Kak Kurota namanya.
0: Kurota iya. Ayun, bagaimana?
2: Iya.
0: Awalnya di Cirebon. Jadi kalau ditanya foundernya siapa, yang tadi itu namanya Kak Kurota itu.
2: Iya betul.
0: Di awal-awal beliau sama siapa tuh? Dengan berapa orang saat itu? Atau masa mungkin sendiri? Gak mungkin dong. Sama siapa gitu?
2: Itu udah banyak sih kak di Cirebon.
0: Cuman
2: dia pengen memperluas geraknya gitu. Jadi mengadakanlah di beberapa kota di Jawa.
0: Nah kalau di

0: lalu tuh Cirebonnya,
1: iya,
0: atau
1: iya.
0: Bandungnya?
1: Cirebonnya.
0: Kalau Bandungnya?
2: Kalau baru sekarang.
1: Baru sekarang, baru tahun ini,
0: oh, bulan Maret. Oke. Okay. Di Bandung tuh yang pertama kali yang ininya kalian-kalian tuh tim inti-tim intinya tuh.
1: Yeah.
0: Yang 30 sekian orang itu.
1: Sebetulnya 9 orang ya.
0: Yeah. Oh, siapa aja tuh 9 orang tuh?
1: 9 orang aku.
0: 5 orang ini?
1: Iya, 5 orang ini.
0: Ditambah
1: ada ya sisanya.
3: Kak Femila.
1: Femila.
0: Silmi kurang dekat sedikit ke mikrofonnya. Femila, oh, ya. Terus?
1: Femila, Zahra,
3: Kadila, sama
4: Kak Sahar.
0: Ini 5 orang nih, ditambah 4. Kak Jamila, siapa lagi?
3: Femila,
0: terus?
3: Kadila.
0: Dila. Shakila dan
4: Zahra.
0: Oh, jadi total 9 orang sebelum kemudian menjelma menjadi 30 sekian orang. Kalian semua Bandung ini teh?
2: Lebih tepatnya kuliah di Bandung.
0: Oh, lebih tepatnya kuliah di Bandung. Siti kuliah di
2: Unisba.
0: Kurang dekat sedikit di Unisba. Agak dinaikin aja sedikit mikrofon. Nah, di Unisba.
2: Betul.
0: Aslinya di?
2: Aslinya di Subang aslinya.
0: Kalo oh, rumahnya, Subang.
2: Rumahnya di Subang ya.
0: Oh, rumahnya rumahnya lagi. Subangnya mana? Jalan Cagak.
2: Bukan.
0: Pemenukan.
2: Bukan, yang pokoknya perbatasan dengan Karawang.
0: Apa tuh namanya tuh?
2: Apa ya? Kalau kecamatan namanya Patok Besi.
0: Itu oh, kayak, Patok Besi.
2: Iya, itu kayak perbatasan banget dengan wilayah Karawang gitu.
0: I know. Kalau Fadila?
3: Dari Polban. Aslinya di Cimbuluit,
0: Bandung. Cimbuluit, yeah. Orang Cimbuluit, yeah. Kuliahnya di Polban. Yeah. Kalau Silmi?
1: Sebenarnya aku udah lulus sih, Kak.
0: Kuliahnya di mana emang?
1: Dulu di Unibi.
0: Di Unibi.
1: Yeah.
0: Aslinya orang?
1: Orang Pangalengan.
0: Aslinya orang Pangalengan. I palsu na berarti ini aslinya di Pangalengan. Pangalengannya di mana? Di Pangalengannya di Santosa, di Pintu, di mana?
1: Marga Mulia, Kak.
0: Oh, di Marga Mulia. Untuk kemudian dari sekian banyak kegiatan, kenapa kalian milih Sivo ini untuk jadi salah satu subbab kegiatan kalian dalam beraktivitas sehari-hari? Kita mulai dari Fadila dulu. Dila, kenapa Dila? Menurut kamu kenapa ini yang dipilih?
3: Jadi awalnya tuh aku cari-cari organisasi atau komunitas gitu di luar kampus karena aku pengen punya relasi dan teman-teman di luar kampus juga gitu.
0: Pemuda Pancasila kata aku.
3: Terus pas lihat sosmed itu ada open recruitment dari Sivo community ini. Terus ada yang dari chapter Bandung, jadi aku join deh. Terus ternyata visi dan misinya itu keren banget gitu.
0: Oh,
3: ya.
0: Emang
3: visi, karena
0: emang visi misi apa? Visi misinya apa?
3: Visinya itu ingin memberdayakan perempuan.
0: Oke. Okay.
3: Terus juga ingin ingin perempuan-perempuan di luar sana tuh bisa menyuarakan suaranya, terus juga ingin perempuan-perempuan itu punya tempat yang aman dan nyaman untuk mereka bisa belajar, berkembang, terus menambah relasinya.
0: Gitu. Ngelihat itu tertariklah kamu.
3: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang komunitas itu berangkat dari dua hal. Ada yang cinta sama sesuatu, ada yang resah sama sesuatu. Kalau misalkan cinta sama otomotif, mungkin jadi komunitas motor, ya kan? Komunitas mobil. Kalau keresahan terhadap kesehatan, mungkin jadi komunitas lari, komunitas badminton. Nah, kalau kalian cinta sama satu hal atau resah sama satu hal?
3: Sebenarnya kita tuh melihat kayak banyak perempuan yang memiliki potensi besar untuk belajar, berkembang gitu. Tapi mereka tuh
0: mungkin, gak punya wadah?
3: Iya, wadah untuk wadah yang tepat gitu untuk mereka menyuarakan pendapat mereka gitu. Jadi disitulah Sivo Community ini hadir.
0: Oke,
3: okay, gitu,
0: berarti
3: untuk
0: berangkat dari keresahan.
3: Iya.
0: Kalau Siti kita memilih Sivo, Ti?
2: Sama juga kayak Fadila, aku berawal dari sebuah keresahan. Aku tuh kan yang waktu kasus yang ramai di UI.
0: Apaan
2: tentang
0: tuh?
2: Tentang ini, kekerasan seksual.
0: Oke.
2: Okay. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa orang dari Fakultas Hukum.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan sempat viral ya kemarin-kemarin. Nah, aku tuh merasa dengan adanya kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan di sekitar saya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi seperti itu.
0: Oh, di kampus kamu nggak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Oke, terus.
2: Jadi kayak untuk apa ya, membutuhkan kayak wadah untuk kayak gimana ya, jadi membutuhkan wadah untuk kayak punya spesies yang sama gitu. Jadi kalau misalkan amit-amitnya hal itu terjadi, aku punya wadah untuk kayak bercurhat lah, kayak nyari apa ya, kayak
0: nyari teman untuk mendengarkan.
2: Betul.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Gitu. kalian tidak menutup kemungkinan.

0: kemungkinan ya. Hmm. Kan we never know gimana.
1: Tapi ketika itu tidak terjadi, ngapain dong di komunitas? Ngobrol doang gitu apa nyeblak?
0: Ya karena kayak antisipasi aja gitu.
1: No, oke. Okay.
0: Kan lebih baik
1: mencegah
0: daripada harus intinya mengobati.
1: Betul.
0: Seperti itu. Jadi dengan pas saya lihat ada postingan open recruitment ini, saya tertarik untuk mencoba untuk ikut seleksinya seperti itu.
1: Sekarang masih kuliah?
0: Masih.
1: Semester?
0: 6.
1: Fakultas?
0: Hukum.
1: Wes, mantap. Kalau Fadila kuliah juga masih?
2: Iya, masih.
1: Di fakultas?
2: Administrasi Niaga.
1: Duit ya soalnya. Kalau Silvi dulu kuliah apa?
3: Psikologi.
1: Oh, psikologi. Okay, baik. Tapi sebelum kita ke jeda sesi 2 dan kita akan nanti ngobrol juga sama Sahara dan juga Siva. Seandainya ditanya sama orang awam, memang goalsnya kalian di Sivo tuh untuk apa nanti ke depannya? Selain tadi yang sudah disampaikan sama Siti, pengen apa ke depannya? Mi?
3: Ya, pengen jadi ruang aman untuk perempuan lebih luas lagi gitu.
1: Oh, jadi kamu lebih fokus ke menyediakan diri kamu sebagai teman aman untuk dapat dicurhatin, kemudian dijadikan tempat berkeluh kesah dan sebagainya. Kamu fokus di situ berarti ya?
3: Iya.
1: Karena mungkin kuliahnya juga psikolog ya?
3: Iya. Selain itu juga karena nanti kedepannya kita akan mengadakan seperti workshop gitu untuk.
1: Oh, ada event juga. Oke. Kalau Dila ditanya goals kedepannya, pengen apa kamu di Sivo ini?
2: Tentunya di Sivo Bandung ini ingin menciptakan perempuan yang enggak hanya menjadi bagian dari perubahan, tapi juga ingin menjadi perempuan yang bisa memimpin perubahan positif tersebut gitu.
1: Kalau Siti masih dengan hal yang sama tadi?
0: Ya, mungkin mirip-mirip ya, kayak untuk perubahan kayak perempuan tuh bisa loh gitu, untuk kayak independen, untuk memimpin dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, okay lah kalau begitu. Tadi udah ngobrol-ngobrol di spill sedikit pendengar bahwa ada workshop, terus ada event juga atau apapun itu nanti kita akan bahas di sesi 2. Jangan kemana-mana, tetap di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobras-Ngobrol bareng komunitas barengan dengan teman-teman dari Sivo Chapter Bandung. Ada sekarang Rana barengan dengan Silmi, Sahara, dan juga Siva.
4: Bandung malam ini.
3: Nah, kita barengan dengan Sahara dan juga Siva di sesi 2. Kita sebetulnya kalau sesi 2 tuh ngobrolin kegiatannya.
5: Oke. Okay,
3: kalau Sahara nih di komunitas bagian apanya nih selain konsumsi?
5: Waduh. Bagian ya, apa nih? Kebetulan saya itu di Sivo Community diamanahi sebagai head divisi event and logistika. Jadi setiap ada event
3: pas
5: dan lain-lain.
3: Pas banget tuh ini mah.
5: Ke saya gitu.
3: Mantap.
5: Kalau Sivo mau RRI Bandung mau collab juga bisa.
3: Dia mah belum apa-apa udah proposal mulu. Kalau Sivo bagian apa nih?
6: Aku kayak paling kayak ngajuin untuk programnya. Di bulan ini kita ada program ini yuk. Nah nanti
5: saya yang eksekusi.
3: Oh kamu PD-nya, program direkturnya.
5: Yes.
3: Kalau Silmi bagian apa di komunitas?
7: Kebetulan aku diamanahi sebagai leader kak.
3: Leader apa nih? Leader of sosmed. Kayak Arlan tuh.
7: Di komunitas Shifo di chapter Bandung ini kak.
3: Oh, ketua nalah barunya.
5: Menyepang
3: Pangalegur emang guru harus ini orang luhur. Pangalengan, area tiis. Ngarah tiis gitu. Dan entah kita ngobrolin kegiatan. Tapi per satu tahun, kalian tahun ini berarti ya?
5: Iya, betul.
3: Yang di Bandung teh. Ya. Per tahun ini, kegiatan rutin kalian tuh ngapain aja? Baik yang mungkin per minggu atau per bulan mungkin?
5: Jadi karena kita tuh emang kemarin tuh baru open recruitment ya. Jadi kegiatan terdekatnya nanti kita di minggu-minggu depan bakal ada first meeting sama orang-orang yang baru bergabung di Sivo Community ini. Terus nanti untuk kegiatan permingguan kita, kalau dari tim aku di event sendiri mau ngadain buat kita tuh diskusi nih, diskusi soal isu-isu yang lagi hangat soal keperempuanan. Salah satunya juga untuk meningkatkan bonding kita, karena kan kita ini semuanya baru ya di sini. Jadi biar kekeluargaannya juga malkat gitu kok kak. Karena kan di Sivo tuh bukan cuman wadah, tapi kita tuh keluarga.
3: Emang sekarang gitu. Berapa banyak sekarang di grup?
5: 38 lebih.
3: Oh ini 38 itu tuh di grup WhatsApp semua?
5: Iya betul.
3: Oh, kalau yang official membernya yang 9 itu tadi?
5: Enggak, itu semuanya udah jadi member kak.
3: Udah otomatis ke situ gabung bareng berarti?
5: Iya.
3: Oh, stratanya disamakan?
5: Jadi kita yang 9 orang ini tuh leader, VIC leader sama head divisi, sedangkan sisanya itu dari bagian dari kita member gitu.
3: Oke. Itu yang per minggu dan per bulan. Dan yang paling dekat itu yang tadi berarti kegiatannya.
5: Iya, first. first meet.
3: Tapi kan kita, kadang-kadang komunitas itu nggak bisa di apa namanya dijauhkan dengan digital, dengan media sosial. Yes. Kalian main di medsos nggak?
5: Oh jelas main. Yeah. Kita Genji pak.
3: Medsos apa tuh?
6: Instagram.
5: TikTok. Coming soon lah.
3: Yeah. Berarti enggak Gen Z apa tuh? Gen Z kan di TikTok juga dihajar
5: Gen
3: nih.
5: Gen Z semi milenial.
3: Yes, mantap. Untuk yang baru kuliah semester 6 tuh. Oh. Nah, kalau di Instagram postingannya fokus dengan apa? Fokus atas apa?
5: Kalau di Instagram sendiri kita fokusnya tuh lebih ke karena kita juga baru, jadi kita lebih fokus dulu bangun branding.
3: Oh.
5: Di Sivo itu ada apa, terus Sivo itu apa, kita tuh lebih ke memperkenalkan itu dulu sih ke halayak gitu. Karena kan kita juga baru, jadi otomatis orang-orang tuh masih menerka-nerka nih, Sivo ini apa nih gitu. Jadi kita lebih memperbanyak dulu postingan tentang Sivo itu apa, kegiatan kita itu apa, buat branding kita sendiri juga sih gitu.
3: Itu formula yang direncanakan Mi? Atau ngalir aja?
7: Sebenarnya itu ngalir aja sih kak. Untuk postingan fokusnya ke depan masih belum nanti karena kan sosmednya juga sebetulnya baru masuk.
3: Dibikin.
7: Iya baru dibikin.
3: Karena gini, karena biasanya ada yang ya udah bikin aja dulu postingan, bikin apa mapping pilar kontennya, terus bikin agenda minggu ini upload berapa konten, berapa hari sekali, seminggu berapa konten, terus juga jam berapa ngupload kontennya tentang apa. Biasanya ada orang yang komunitas kemudian ngebentuk itunya dulu, setelah jalan in a way baru ketemu algoritmanya, baru dikukuhkan lah bahwa ini Instagram Sivo dengan algoritma ini, terus juga kalau posting tentang ini. Nah kalian emang ngalir-ngalir aja gitu?
7: Iya.
3: Nggak ada pilar konten yang tadi gue bilang?
6: Kita juga ada riset kak, nanti riset yang apa ya, yang update tentang isu-isu perempuan khususnya, kayak misalnya
3: harga hijab.
6: Wow. Kayak mental health.
5: Harga cabai gitu.
3: Nah itu terus?
6: Ya kayak mental health, terus okay. Iya, gitu pokoknya tentang perempuan sih. Jadi nanti riset yang apa, yang cari tahu, terus nanti tim sosmed yang bikin desainnya terus uploadnya gitu sih.
3: Sosmed siapa nih yang pegang?
5: Kebetulan sosmed kita ada dari member baru dan belum.
3: Oh, ada yang baru.
5: Iya, kalau bahasa sosmed kampusnya mah candi ospek lah.
3: Wih, mantap. Siap deh senior. Ah, ini sarientenya. Iya. Tapi kapan kemudian komunitas ini bikin apa namanya ya, bikin agenda rutin tahunan? Apakah sudah atau belum? Karena kan ya dibilang tahun ini kan baru ya, mulai tahun ini kan. Ini kalian kapan akan ada agenda untuk membuat agenda tahunan, misalkan bahwa 3 semester kita bikin ini, per 1 semester kita bikin ini, terus ada per tahunnya ada ENIF kita bikin ini, ada gitu-gitunya ya. Ada rencana ke situ enggak?
5: Iya. Kalau rencana pasti ada ya. Mm-hmm. Karena kan nanti kita juga bakal ngadain first meet. Nah, dari first meet itu nanti semuanya bakal diobrolin.
3: Okay.
5: Dari mulai agenda triwulan kita, terus agenda setengah semester kita, terus agenda tahunan kita juga apa gitu. Jadi memang buat sekarang sih kita lebih mau bonding dulu antar member juga, karena kan mereka juga memang baru. Setelah itu kita memplanningkan lagi hal-hal apa saja yang pengen kita capai di Sivo.
3: Offline. Tapi kan yang patut kita sadari adalah ketika kalian sedang semester 6, satu semester berapa, yang satu semester berapa, ada yang udah lulus juga, kita menyadari bahwa kita akan ketemu dengan masanya.
5: Yes.
3: Sibuk dengan kegiatan masing-masing. Harapan kalian, Sivo ini berangkat, berkembang, dan menjadi besar bersama kalian, atau pengen terus ada regenerasinya? Kalian pengen regreg melepas Sivo dengan regenerasi di selanjutnya, pengen gimana ke depannya?
5: Kita sendiri, karena komunitas ini kan tadinya tuh awalnya tuh emang berdiri atas dasar keprihatinan kita mengenai soal perempuan yang di zaman sekarang sudah tahu sendirilah gitu bagaimana. Jadi pengennya tuh emang regenerasi.
3: Okay.
5: Tidak hanya Sivo itu berdiri di kaki kita sendiri aja, tapi kita juga bisa menggenerasikan, mengestafetkan kepemimpinan Sivo ke nanti calon-calon member Sivo yang lainnya gitu, supaya perempuan juga punya wadah aman gitu.
3: Benar. Seandainya ini Maya, seandainya kalian punya kesempatan dan juga uang yang cukup, waktu yang ada, tempat yang mumpuni, dan orang yang support sistemnya bagus banget. Amin. Kalian diperkenankan masing-masing satu orang bikin satu event. Kita mulai dari Siva. Fah, kira-kira kalau kamu bikin event, pengen bikin event di mana, ngundang siapa, dan kayak gimana eventnya? Sebayangan kamu aja.
5: ini pernah kita bahas loh sebenarnya.
3: Ini coba Siva dulu nih, kalau Siva gimana?
6: Kalau aku sih sederhana aja ya, karena aku tuh pengen membangun Bandung menjadi
3: lautan
6: literasi.
3: Oh, suka lautan api ya.
6: Lautan literasi. Jadi aku pengen kayak kita Shevo juga bisa membangun komunitas membaca buku bersama gitu, terus kayak sharing dari insight-insight buku tersebut yang kita baca gitu. Jadi kan kalau kita kan belajar juga enggak harus sendiri ya. Jadi belajar sama-sama itu kayak benar-benar saling melengkapi gitu.
3: Lebih seru sharingnya.
6: Iya, terus kita juga bisa relasi baru, kenal sama perempuan dari ujung Bandung gitu.
3: Saling bertukar Bandung dan membutuhkan pekerjaan mungkin.
6: Iya.
3: Mantap-mantap, Bandung Lautan Literasi.
5: Keren.
3: Versinya Sahara.
5: Kasih Umi dulu karena
3: nanti saya akan merangkum. Sikat Mi.
7: Kalau aku sendiri kayaknya pengen bikin event kayak siapapun boleh ikutan, semua usia asal perempuan gitu ya kak. Misalnya kegiatannya tuh kayak merangkai bunga tapi sambil saling sharing curhat gitu kak.
3: Oh, dikasih media aktivitasnya sambil beraktivitas sambil sharing.
7: Iya. Yeah.
3: Oke, tapi melibatkan siapa aja? Sabandungan.
7: Sabandungan.
3: Mantap.
7: Sama perempuan Sabandungan.
3: Si Kasara dirangkum seraya cece event, cece event tuh ya.
5: Kalau saya sendiri, karena mungkin di Sipo juga bagian dari event, jadi harus bisa lah mewadahi apa yang teman-teman mau gitu, apalagi terkait event. Nah, kalau saya sendiri pengen ngadain, nanti tuh kita ngadain event, bisa, ini mah bencik orang malanya, ngalamunanya gitu. Kita ngadain event, sebenarnya ini juga udah pernah dibahas ya sama teman-teman waktu itu. Kita ngadain event, di event itu kita nanti ada program literasinya, terus ada kita program memamerkan kayak produk yang kita bikin. Misal kita ngerajut bareng-bareng, terus kita ngerangkai bunga nih, nanti kita pasarkan gitu di event itu gitu. Buatan dari Sivo, terus nanti penutupnya kita ngundang apa ya, Nadine Amijah. Nanti kita sambil udahnya kita kan langsung jadi perempuan gila gitu, cegil-cegil gitu, sambil nyanyi kan lucu kan gitu. Jadi bisa tuh nanti penutupnya gitu, karena kan sekarang juga kita memang lagi memperluas relasi kita, sedang memperluas sponsorship kita gitu dan lain-lain. Semoga aja lah adalah ya gitu. Sampai
3: tapi ya memang kebayang sih, jadi memang ada banyak hal yang bisa di create dari semua ide-ide yang 30 sekian orang ini yang memang bisa melibatkan aktivitasnya ada, kemudian tentang ilmunya ada, knowledge-nya ada, aktivitasnya
5: hiburannya
3: ada,
5: pun
3: hiburannya ada, juga nah, ada gitu. Cuman memang yang jadi menarik adalah ketika itu melibatkan banyak wanita di Kota Bandung. Itu yang jadi akan menarik ketika bintang tamunya cewek, host-nya cewek, audiensnya cewek. Mungkin kalau pengen lebih ekstrim lagi sampai sound system-nya cewek gitu.
5: Nah, betul.
3: Ya kan siapa tahu kan. Ya, iya, jauh lebih menarik. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, nanti kita tanyakan di segmen terakhir ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRD Bandung. Masih bersama dengan Silmi, Sahara dan juga Siva.
1: Bandung malam ini.
0: Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp. Silakan dijawab dengan singkat saja. Saya juga belum nengok ke TikTok ini. Kita ke WhatsApp dulu aja ya. Ada Terina di Antapani. Halo Kak, Sivo itu sebenarnya mana ya kalau hurteing? Nah, itu dia. Kak, Sivo itu sebenarnya komunitas yang bergerak di bidang apa? Boleh dijelasin gak? Aku baru masuk, katanya baru mendengarkan. Jadi pengen lebih paham. Silakan, singkat aja.
2: Oke, jadi buat kakak yang di Antapani,
0: Sivo. Karina.
2: Oh, Karina. Karina Antapani. Jadi Sivo itu komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, kakak. Tugas kita itu yaitu untuk memberdayakan perempuan, memberikan ruang aman kepada perempuan, dan juga memberikan wadah untuk perempuan bisa bersuara, bisa berkarya, dan juga bisa apa?
0: Berkeluh kesah.
2: Berkeluh kesah juga bisa semuanya gitu. Intinya
0: kacamata mau udahlah.
2: Intinya Sivo itu komunitas pemberdayaan perempuan.
0: Oke, siap. Ada siapa lagi Teh Rizka? Ada Kang Fikri di Cimahi. Saya penasaran kenapa milih namanya Sivo, katanya ada filosofis atau cerita khusus enggak di balik namanya? Mi, sikat Mi.
3: Sivo itu dari kata Shi dan Fo. Shi itu melambangkan apa ya? Kekuatan perempuan dan Fo itu revolusioner.
0: Oh gitu, cina gitu Kang Fikri, ay Kang Fikri bener kepo atau
2: Kang Fikri mau masuk Sipo Kang Fikri.
0: Ya, ada Teh Nadia di Buah Batu. Kalau mau gabung harus punya pengalaman atau skill tertentu nggak, atau ada atau pemula juga boleh katanya tuh.
3: Boleh.
0: Gimana tuh Sahara? Siva.
4: Pemula boleh sih, nggak ada pengalaman.
0: Siapa aja sih sebetulnya?
4: Iya siapa aja boleh.
2: Asal perempuan.
0: Kalau umur?
2: Gak dibatasi. Iya.
3: Oh, kalau untuk pengurus itu
4: pengurus
2: member kan kalau
0: iya.
2: Kalau pengurus mah dibatasi gitu.
0: Mesti mau yang nyarita berarti nyarita gaduh
2: hutang pokoknya mah gitu. Tidak pengen gaduh gitu.
0: Ada siapa lagi Teh Rizka? Coba. Nah, wahui terus Teh Rizkanya bingung ya emang, coba dikatasin sedikit nomor 4-nya mana itu. Nah, ada Kang Andri di ujung merung, kegiatan yang paling sering dilakukan belakangan ini sama Sivo apa katanya?
2: Untuk kegiatan yang sering dilakukan paling sama ini tuh kita lebih ke sharing session sih, karena kan kita juga harus memplot-plotkan nih, misal member bagian divisi ini maunya ada kegiatan ini, divisi ini maunya ada kegiatan ini, jadi kita lebih ke sharing dulu buat menyatukan visi misi dan juga hal-hal apa saja yang nanti pengen sama-sama kita tuju gitu.
0: Kamana ada Teh Rizka tahu ini, wah wih wah kita berbingung emang nage gusti. Ada Teh Dian di Cibiru. Komunitas ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa atau bekerja, yang sudah bekerja juga boleh ikut katanya.
3: Yang sudah bekerja juga boleh ikut Teh Rizka.
0: Selama dia perempuan. Coba ada lagi Kang Rizky di Buset, deket Kang Ngegeblek gini ya. Sebentar, kita ke Kang Rizky dulu di Arcamani. Kalau ada orang yang masih minder atau kurang percaya diri, apakah Sivo menurut kalian tempat yang tepat untuk berkembang?
2: Iya, sangat tepat Kang Rizky tepat. Karena di sini kita bakal belajar sama-sama.
0: Adik Kang Rizky mau berkembang nanti kepo pisan. Ada Kang Wawan di Sumedang, ikutan Kang Rana katanya tuh. Izin bertanya, sebagai komunitas pemberdayaan perempuan tentunya kalian mesti berdaya dulu kan katanya. Apa yang kalian klaim sebagai sumber daya kalian katanya tuh? Kalian punya apa sehingga kalian mau memberdayakan perempuan-perempuan lain selain kalian?
2: Dari niat juga kita udah bagus kok itu. Memulai start duluan dari teman-teman yang lainnya gitu. Terus nanti kita bisa memperluas cakupan wilayah kita. Wilayah untuk Sivo-nya. Menyebarkan Sivo ini tuh dengan cara ya kita dengan cara masing-masing, mungkin ada dari saya yang mungkin dari segi relasi dan juga
0: betul bisa, karena mungkin bisa seiring berjalannya waktu di tempat dengan pengalaman dan cerita-cerita baru. Bisa makin lama makin matang kan ya.
2: Nah,
0: terus masih dari Kang Wawan katanya, saat apa yang kalian anggap kalian berhasil memberdayakan perempuan? Nah, pertanyaan menarik, ketika ada orang yang curhat berkeluh kesah sesuai dengan apa yang kalian tagline kan atau kalian rencanakan, menurut kalian di titik apa kalian melihat bahwa itu sukses?
2: Menurut kita sendiri, kita sukses apabila saat kita menemui satu masalah soal perempuan, perempuan itu tidak insecure atau tidak minder untuk bercerita. Sesederhana itu, karena faktanya di lapangan di zaman sekarang masih banyak sekali perempuan yang
0: minder,
2: terus dia insecure, terus dia akhirnya mendem-mendem lama-lama.
0: Jenisin sendiri gininya, overthinking kan itu nate.
2: Iya, sesederhana dia bisa bersuara, sesederhana dia bisa bercerita dengan orang terdekat dulu saja gitu, itu udah menjadi sebuah keberhasilan.
0: Mending kalau misalkan dianya overthinkingnya larinya ke makan. Ya, ya kan betul. Bisa jauh sehat. Kalau ke self harassment kan repot,
2: benar. Gitu.
0: Makanya si Vo ini adalah wadah yang diharapkan jadi wadah yang tepat untuk kemudian nanti makin lama makin matang.
2: Ya.
0: Kita lari ke TikTok sebentar. Ada beberapa nih yang masuk. Ada Zahra. Zahra mah ada di sini ya tuh? Oh nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Gemes banget sayang sayangnya aku cina tuh.
2: Arifin Zefmanya.
0: Bica cina tuh. Oh keren banget sih, respect katanya tuh. Semangat Tete, keren kak, respect. Mana di gitu nih Pak Baliut gini. Nah semangat Tete, wah kakakku keren banget. Ubu, naon atau ubu tuh gitu? Bahasa naon ubu tuh? Cowok boleh join gak kak katanya tuh dari Mang Jajang. Nama anda Gen Z sekali Mang Jajang.
2: Coming soon ya, bisa join mungkin.
0: Mungkin nanti, jadi collab kali ya bentuknya ya, bukan member
2: mungkin
0: ya.
2: Mungkin nanti saya usahakan bikin komunitas Hivo kali ya.
0: Ya benar. Gitu ya. Benar, semangat kakak-kakakku katanya tuh. Kenapa dinamain Hivo gak Wonder Woman aja katanya udah dijelasin tadi ya. Okay, itu dia di TikTok. Harapan kalian kedepannya pengen apa nih untuk Sivo?
2: Untuk Sivo harapan kami sendiri bisa terus menjadi wadah yang tepat bagi perempuan bersuara, beraksi dan juga berkarya sih.
0: Oke, kalau versinya Siva?
3: Harapannya mungkin tetap menjadi ruang aman, ruang untuk tumbuh bagi perempuan, juga tempat untuk kita sembuh.
0: Oke, kalau versinya Ibu Ketu?
3: Ruang aman untuk bertumbuh, saling menguatkan, kemudian bertambah berdampak bagi perempuan-perempuan yang lainnya.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Siti, Fadila, Silmi, Sahara dan juga Siva. Thank you guys. Sehat, sukses, penuh
2: amin.
0: Cinta, banyak uang.
2: Amin. Ya Allah.
0: Amin. Amin. Kak tarik bisa aja check out pannya. Karena memang gini, seperti yang tadi ketika off air saya bilang bahwa Prosat itu menghadirkan Ngobras ini per 1 Januari 2024. Jadi sudah ratusan yang pernah datang ke studio ini dengan keresahan dan kecintaan yang berbeda-beda terhadap sebuah kegiatan yang kemudian diwadahi jadilah branding komunitas. Dari mulai komunitas yang baru lahir 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan sampai ada komunitas yang udah legend banget tuh kayak Brotherhood, itu kan udah dari tahun 90, dari tahun 80 mereka berdiri. Nah, makanya dari situlah kita berkaca. Dari situ saya berkaca bahwa ternyata membentuk komunitas itu tidak matang dalam waktu 1 2 3 tahun. Harus bertahun-tahun. Itulah kenapa tadi yang jadi sulit adalah bukan tentang gimana Sivo di tangan kalian, tapi gimana kalian menyampaikan estafet Sivo ke generasi setelah kalian untuk harumnya sama dengan harumnya sekarang. Itu yang jadi sulitnya. Mudah-mudahan apapun yang direncanakan amin. Kalian sukses, amin. Lancar, amin. Eventnya juga lancar.
2: Amin.
0: Untuk anda pendengar yang penasaran, pengen nanya lebih lanjut atau pengen gabung, cek aja Instagramnya di
2: Sivo Bandung.
0: SHEVO.
2: Yes.
0: Bandung. Bandung gitu ya. Thank you ya guys.
2: Oke.
0: Saya selalu lancar kuliahnya, lulus sesuai dengan apa yang diwaktukan gitu ya.
2: Amin.
0: Dan yang lulus singgra digawe. Terima kasih berikan yang kemana-mana tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, saatnya menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di Pro 1 RRI Bandung. Rada teman nih sampai jelang waktu istirahat Anda.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
2: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun, dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa,

Kemudian juga masuk ke IG kami juga silakan, kami juga akan menanggapi dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IGLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar barengan Rana bersama dengan Rizka dan juga Egi malam hari ini dengan balutan busana berwarna biru jeans, satu kancing dibuka di bagian atas dengan lengan pendek membalut seluruh tubuh dari Ananda Egi malam hari ini. Memang konsepnya Egi ini malam ini adalah temanya, pendengar, tema Egi malam ini adalah jeans liwet. Memang secara konsep gitu. Dan malam ini adalah yang dilakukan oleh rekan saya Rizka dan juga Egi adalah tidak ada kata sebuh, pokoknya nama hajar terus. Aduh, pendengar, lama tidak menyapa di Jumat malam. Setelah sucikit kemarin, setelah sakit kemarin ya, itu jadi demam yang paling demam yang pernah Rana rasakan setelah demam tipes kala itu ya. Dan sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di 0811-220-9760. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Kang Rana, sehat Kak? Alhamdulillah. Pengen diputarkan lagu Broken Angel dari Arash. Waduh, kamana ieu teh laguna? Neng Rizka, punten dicatat eta dari Bunda Maharani, katanya pengen lagu Arash Broken Angel, disimpan buat minggu depan ya. Dicatatkan, tenang Bunda Maharani, nanti dicatat sama Rizka. Yang Arash Broken Angelnya kita siapin buat minggu depan ya. Karena ini setelah Rana koreh, tidak ada ya. Nanti disiapin sama Rizka minggu depan ada. Gitu ya Bunda ya, nanti Rana tarikan gantinya, oke Bunda ya. Tapi disiapin buat minggu depan nanti sama Neng Rizka. Salamnya buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, selamat semoga terhibur. Terima kasih Kang Rana, sama-sama. Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam Teh Tia. Pengen kirim salam buat Bunda Maharani, Kang Mansur, Kang Onai, Api Eno, Bungkusna, Bu Safitri, Kang Ahmad, juga buat semuanya aja. Terima kasih. Lagunya dipilihkan aja gimana Kang Rana? Siap. Bunda aman Bunda. Lagu yang Aras Rana siapin buat minggu depan ya. Yang malam ini Rana siapin yang genahin dulu buat Bunda Maharani. 0227789978. Nanti kita request juga ke Egi nih, telepon yang di sini kencang bet suaranya, buset. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha cenah Ce Haji?
1: Kumaha damang?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sudah 4 tahun di RRI.
0: Jadi Rana tuh kemarin tuh gak sengaja lihat-lihat ya. foto. Ternyata Rana itu saat hari pertama masuk di RRI itu tanggal 24 Juni.
1: Iya, terus pas Julinya baru ketemu
0: saya. Bener, ketemu ini kan
1: Tahyani.
0: Betul, ini kan udah Juli nih, udah mau tanggal 24 iya. Bahkan berarti udah 1 bulan lewat. Jadi Rana tuh kalau hitungan tuh udah jalan ke tahun kelima gitu. Gak kerasa ya, udah kayak iya. Asa kamari gitu tah.
1: Asa bahasa eta tuh masih imut-imut gitu
0: sih. Emang ayeuna henteu gitu tuh.
1: Imut-imut.
0: Ternyata dinikmati mah menyenangkan dan gak kerasa ternyata ya. Bu Safitri pengen lagu apa?
1: Sabda Alam boleh dari Krisya.
0: Apaan Jumaah Mamancanegara, Pool.
1: Oh iya. Enggak ada Indonesianya.
0: Enggak ada, dipilihin aja tuh ya.
1: Ini UR aja deh.
0: Hah?
1: UR dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton ada. Nah, tuh Rana mah kalau ada. Kalau enggak ada berarti kena digali heula. Dari Dolly Parton Teh Rizka, judulnya adalah You Are. Nah, jadi boulevard menuju jauh-jauh teuing aya Neng Rizka ka jebret teh. Nuju. Mohon Neng Rizka nuju ieu murak tumpeng konsepna. Bisa betul salamnya buat siapa aja?
1: buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah, semoga sehat selalu. Pokoknya udah mau Agustus ya.
0: Ada apa emang dengan Agustus?
1: Ultah kan biasa nak.
0: Tahu buat siapa lagi?
1: Terus buat Mbak Sekar Sugeng Balu, Mbak Yu sehat selalu. Buat Bunda Maharani, buat Putiawati, buat Ureni Api Eno, Kang Mansur, Mas Kamela, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semuanya aja deh, semoga semuanya pada sehat.
0: Oke deh.
1: Ya, terima kasih Kang Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan lagu yang udah masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini tuh hari Jumat yang apa ya? Jumat yang bipolar ya. Di luar happy, di dalam nyeri gitu ya. Kenapa tuh di luar happy? Karena kalau di jalan lihat orang happy, ikut happy. Tapi ketika melihat isi dompet nyeri we, bawa arti kumahnya meniperi. Eh, mendengar kita putarkan lagu yang udah masuk, jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Nah, sana gitu kata Mang Justin tanya. Kata Mang Justin berarti gitu. Cina naon itu memang duka. Naon gitu apa. Ada Bang Fahri, assalamualaikum dan selamat malam Bung Rana. Di Ciamplas Bang Fahri katanya tuh. Ruang Rindu mau request lagu dari Rayel 2, Untouchable. Ush, mantep banget ya. Atau yang mana aja, nyata teh ayah ini teh. Nanti ditulis sama Mama Rizka Jebret ya. Mama Rizka Jebret, punten Bang Fahri itu channel kata pengen dicatat dari Rayel 2, Untouchable. Buat nanti minggu depan ditaro ya. Bang Fahri nanti minggu depan kita putarkan ya. Untuk malam hari ini Rana siapkan lagu penggantinya. Ada Tenopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum, selamat malam. Request lagu Always Somewhere, Somewhere. Somewhere, kok masih somewhere, somewhere atau somewhere. Nah, etalahnya dari slow rock barat. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Kak Rana yang lagi tugas. Semoga selalu diberikan kemudahan menyelesaikan segala apapun katanya ya. Semangat Kak Rana. Judul ceritanya apa? Apa ya? Bingung Rana juga nih. Coba ya kita cari dulu dari slow rock. Ada juga slot machine. Machine ya. Boleh sok atuh. Ini Pak Baliut itu. Oke ya. Dan apa kalau enggak nanti Rana siapin gantinya aja ya. Okay lah begitulah jadinya. Na na na na na na na. Coba ada siapa secara di situ teh cenah teh Rizka Jebret. Coba halo.
1: Halo, selamat malam Karana.
0: Halo, dengan siapakah, di manakah, ini berapaan kah ini teh?
1: Seribuan, Balai Endah.
0: Seribuan dari Balai Endah, siapa ini iya. Teh?
1: Itu yang teteh tadi udah tahun.
0: Yang mana teteh tadi, teh Rizka Jebret?
1: Iya, teh Rizka.
0: Bukan Rizka, Rizka Jebret. Mulai malam hari ini namanya Rizka Jebret.
1: Oh, pakai Jebret?
0: Iya, karena harus ada nama udara. Karena kalau di RRI harus ada nama panggung, namanya Rizka Jebret.
1: Oh iya, Teh Rizka, terima kasih.
0: Sama Teh Carmila katanya ya?
1: Iya.
0: Kucumbu di kau, lalu itu. Jatuh cinta, pandang pertama. Gitu lagu
1: nanti. Ah, Jebret.
0: Pengen lagu apa?
1: Pengen dari Rod Stewart.
0: Dari siapa?
1: Dari Rod Stewart.
0: Rod Stewart, ada for the first time. Ini Rano
1: satu lagi.
0: Ada enggak, ada juga Sometime When We Touch.
1: Kan ada yang I don't want to talk about it.
0: Tah, nu di channel kasih kole lemang nu eta teh. Aya ge for the first time aya eta tah. Bade.
1: Oh. Maaf, itu aja tuh dari Scorpion.
0: Ih, pan lagu Jumaah mah bararu ieu.
1: Yang baru. Kalau dari Lenka boleh.
0: Sekedap dari Len.
1: Dari Lenka. Ya.
0: Ada Blue Skies.
1: Yang Trouble Is Effin aja.
0: Tuh, kok mau itu mau jadi channel Kaciwaruga itu teh. So, mau yang mana? Mau yang Blue Skies yang ini, yang Lenka teh, mau yang tadi, yang Rod Stewart yang tadi.
1: Stewart aja.
0: Yang For the First Time berarti ya.
1: Maunya yang itu.
0: Eta si Ece-nya di wartosan kacikole. Di cana kacikole laguna dibungkus karena jeng sate bete.
1: Itu jeling tadi ada yang minta I don't want. Apa tadi teh yang tadi teh?
0: Canis, eta memberen. Ayah guys surabi hanet di si teteh Rizka Jebret mah. nanti minggu depan kita cariin. Apa judul lagunya tadi?
1: Lenka?
0: Iya, bukan yang Rod Stewart.
1: I don't want to talk about it.
0: Nah, I don't want to talk about it. Sudah Teteh Rizka Jebret, mangga dicatat buat minggu depan. Yang malam ini mah kita puterin yang ada saja dulu ya, oke?
1: Okay? Kalau itu enggak silapin yuk.
0: Di wartosan teh kaping 2000-an itu neneng Haji anu ararengal eta mah cenah stilo ping yeuh mah jaman emang nuju ngadu ka leci keneh jeung Firaun mah eta.
1: Sekarang teh yang baru.
0: Mohon. Kan nanti minggu depan kita.
1: Tadi aja tuh.
0: Oke?
1: Iya.
0: Siap. Atau kalau begitu salamnya buat siapa aja Teh Carmila?
1: Buat Teh Ratu Engang.
0: Nado.
1: lalu Pak Mansur. Tadi kan Mbak Fitri
0: mohon, mohon.
1: Ya, ya buat semua-semuanya.
0: Spesial?
1: Semua-semua aja spesial buat Kang Rana sama Teh Rizka Jebret.
0: Mantap, Teh Rizka Jebret. Sip.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tah kitu cenah Teh Rizka sok diserat-seratkeun Teh Rizkanya Kang Ngomingon Payun dipasikeun ka Mang Agus Supre ya, kita akan putarkan nanti minggu depan. Oke. Okay. Ayeuna mah nu dicikole we heula ieu ngantosan anu ngarayan ludo ieu bade ditangtukeun ku saha ieu gara-gara we nya. Hayo we ciciri hilan mesen henteu kaburu beak cenah ieu kaburu pulang ah ripuh teh ya kaayaan kehidupan teh ah.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

Wanna be alone tonight. Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

Bang Fahri, Selena Gomeznya udah dipilihin ya. Bu Sapitri ngirimin foto terus coba dengan Kang Rana di 2024 senenya masih imut-imut gusti sana si imut-imut eta mah munuu ya. Selamat malam Kang Rana, berjumpa dengan Lita di udara di Cianjur, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar, sehat dong? Lagunya diputarkan Asri dicerita tentang rasa Ari Teh Lita. Kan lagunya juga mancanegara atau ai cece ah. Lagunya dipilihkan cerita ya. Kang Wawan Sumedang, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ikutan Kang Rana ya, boleh lagunya Bye Bye dari Deadpool katanya ya. Atau NSYNC, nanti Rana carikan ya. Untuk seluruh pendengar setia, salam kompak khususnya buat Kang Rana, Teriska, Kang Egi katanya ya. Egi. Coba-coba. Teriska, ini cadak dari Kang Wawan, salam katanya buat Kang Rana, Teh Riska dan Teh Egi cenah. Coba dibaca bisi terpercayanya. Tinggal salam Teh Egi cenah tuh. Salam-salamnya sejahtera bahagia selalu cenah. Tong didoakan bahagia, nuju bahagia pisan tinggal. Pokoknya mah. Ada WMN modulasi Ciamis masih agak over modulasi katanya kekencangan volumenya demikian. Siap, atur nuhun. Ada Mata Intel berbuat onar di Kopo menurut warga lokal imbas dari macet jalur kota Kopo ke kabupaten katanya. Let's go, kita puterin lagi yang udah masuk, jangan kemana-mana ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh, kok?
1: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

0: Bandung malam ini.
1: Kami akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Ingin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
2: Jadi Kota Bandung, walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air, karena karakteristik sawah di Kota Bandung itu hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gulibage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit ya, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alpintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Buah Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hore tunga ricis, hore tunga ricis, Gusti katareng ngengge kana cepil emang. Gusti tulus ente ieu teh. Nah pendengar, di penghujung ruang rindu menemani Anda di malam hari ini, di si Jumat, lagu-lagu mancanegara terbaru yang memang banyak Rana pilihkan ya, karena kalau lagu mancanegara terbaru tuh banyak pilihan yang harus dicari dulu siapa penyanyinya begitu. Terima kasih pendengar untuk malam hari ini, selamat beristirahat, semoga tidur Anda nyenyak, kemudian juga mimpi Anda indah ya. Dan semoga hari besok dijalani dengan aktivitas yang penuh berkah ya.

Besok itu hari Sabtu dan belakangan Bandung lagi rame banget dengan tindakan-tindakan kejahatan di jalan. Jadi semoga tetap berhati-hati selama di perjalanan ya pendengar ya.

0: Satu jam ke depan, Rana siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di penghujung Bandung malam ini. Selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Rana pamit barengan dengan Teh Rizka dan juga Kang Egi. Sampai ketemu lagi nanti ya. Rana pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
2: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun, perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya. Terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme, ya itu mungkin yang perlu ada
1: pekajian,
2: yang ya? Perlu didiskusikan. Mm-hmm. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada.

0: Tanya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum. Mari kita baca, mari kita coba pahami. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu sebelumnya. Mengapa para alim ulama berwasiat agar supaya dikebumikan di tempat mereka menghembuskan nafas terakhir? Inilah jawabannya. Akhirnya kita bertemu perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan yang jahil. Imam Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, seorang lelaki kelahiran kota Madinah meninggal dunia di Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensolatkan jenazahnya. Rasul kemudian bersabda, alangkah baiknya andai kata dia ini meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya. Mereka, para sahabat, bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab, sungguh apabila seorang lelaki meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya, niscaya akan dihitungkan ganjaran pahala seluas jarak antara tempat kelahirannya hingga ke tempat di surga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam Islam, di mana kita meninggal, maka disitulah pusara kita. Kita dilarang mengangkut mayat itu untuk dibawa ke tempat lain. Banyak di antara kita yang berbuat begini. Mayat diterbangkan beribu kilometer, dan sebelum diberangkatkan, mayat itu akan disemayamkan lama di rumah duka. Ini menyiksa mayat. Dan jika orang Batu Sangkar yang meninggal di Bandung lalu kemudian diangkut untuk dikebumikan di kampung halamannya di Batu Sangkar, itu pun sudah tidak tertanggung siksa pada si mayat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kasih dan sayang padanya adalah dengan mengkebumikannya dia di tempat dia meninggal dunia. Itulah bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Mayat itu kalau kita berbicara, dia akan memberitahu ahli warisnya supaya jangan dibawa dia pulang, sebab Allah menyuruh dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Pada saat kematian pun mayat itu disiksa, mayat itu dipaksa melanggar perintah Allah, menyegerakan pengkebumian atau pemakaman adalah perintah Allah, dan dikuburkan di tempat kematian juga adalah perintah Allah. Mengapakah mesti kita bawa dia, mayat itu pulang? Dia bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Maka semestinya lah kita yang hidup memahami dan kasihan padanya supaya jangan melanggar perintah Allah. Bila kita hendak membawa balik ke kampung, maka azab pada mayat itu yang belum dikebumikan akan semakin bertambah. Contoh, dasar kebijakan perintah Amerika Serikat adalah bila mayat hendak diterbangkan, peraturan penerbangan Amerika adalah sebelum mayat itu dibawa menaiki pesawat, maka segala cairan dalam tubuh mayat itu termasuk otaknya akan disedot supaya memastikan mayat itu betul-betul kering atau on medical ground. Selepas itu baru bisa dikeluarkan surat izin tanda bebas untuk naik pesawat. Tidakkah ini suatu penyiksaan pada mayat orang yang kita kasihi? Cairan dalam tubuhnya itu adalah sebagian dari anggotanya yang menangis-nangis mau dikebumikan bersama jasad, tetapi telah disedot dan jasad pun dikimiakan. Alangkah malangnya. Ini semua karena gara-gara kehendak ahli waris yang mau mayat ini dibawa pulang. Kalau ini disebabkan oleh kita, maka kita akan ditanya nanti. Perkara ini perlu difahami dengan sungguh-sungguh. Kalau melanggar ketetapan Allah, maka beginilah jadinya.
dan akibatnya. Ada juga ahli waris yang berkata, kalau almarhum meninggal di Mekah, tidak mengapalah dia dimakamkan di Mekah, tetapi ini di Amerika. Kita harus paham, kemuliaan mayat atau dikubur itu tidak tergantung di mana dikubur itu terletak. Kemuliaan dan keselamatan mayat di alam kubur adalah bergantung kepada takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup. Kubur di Mekah sekalipun kalau hidup menentang Allah, maka itu bukan bisa dijadikan pelindung. Kita harus ingat, walau mati di mana sekalipun, kubur yang akan menjadi salah satu dari taman surga atau salah satu dari lubang-lubang neraka adalah tergantung insya Allah kepada sejauh mana kita hidup mengikuti hukum-hukum dan perintahnya. Orang Islam yang faham, dia sanggup mati dan sanggup ditanamkan di mana saja, sebab bumi ini semuanya hak mutlak Allah Ta'ala, dan di mana saja dia bisa beristirahat setelah dia hidup sebagai seorang hamba yang saleh, soleha, yang bertakwa. Insya Allah, marilah kita sama-sama ambil ikhtiar. Wallahu alam bishawab.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi dari Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotan terkait dengan Beranda Asta Cita edisi pelestarian budaya dari pukul 8 hingga nanti menjelang pukul 9, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan itulah berbagai informasi yang akan kami rangkum dalam Bandung Pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi.
1: Bandung Pagi ini

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Senang sekali pagi hari ini Alan bisa membersamai Anda. Dan di pagi hari ini kita akan membahas topik memahami hari, bulan, dan amal yang baik, ikhtiar menutup pintu kekufuran. Terkait mengenai bahasan dan juga topik itu, pendengar, Anda pun juga nanti boleh dan bisa juga berinteraksi bersama kami. Anda boleh WhatsApp-kan berbagai pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 220 9760, ataupun juga Anda nanti bisa menggunakan line telepon kami di 0227275551 atau di 0227200996. Jadi ada Teh Rizka ya di ruang siaran kami yang akan mengangkat telepon Anda. Dan pagi hari ini sudah hadir juga di studio pendengar narasumber kami, ada Bapak Ustaz Dr. Anas Haji Tatang Heriana MAG. Assalamualaikum Bapak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik ya.
2: Dingin-dingin
1: lah. Dingin-dingin gitu ya. Kalau Alan semalam harudang, tapi udah subuh tiris. Baik ya. Lalu itu mangga Pak Ustaz di awal itu lebih dahulu dengan pembahasan. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mangga.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan panjang umur, berkah rezeki kita, berkah usaha kita, berkah ibadah kita, dan tentu saja berkah kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita, juga bangsa dan negara kita. Dan semoga Allah istiqomahkan kita semua istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa, dan ahli sedekah, istiqomah di jalan husnul khotimah insyaallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh ini Kang Alan, kita akan kembali memotret satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, kemudian didokumentasikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan disarahi oleh Imam An-Nawawi. Dan para santri mengkaji kitab ini menjadi kitab yang genrenya moralistik begitu. Pesan-pesan moral. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairus suhur wa ma khairul amal. Jadi suatu waktu Ibnu Abbas ini ditanya, wahai Ibnu Abbas, tolong jelaskan kepada kami, kira-kira hari yang baik itu hari apa? Bulan yang baik itu bulan apa? Dan amal yang baik itu amal seperti apa? Faqala, Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Hari yang baik itu hari Jumat. Wa khairus suhur, adapun bulan yang baik itu adalah syahr Ramadan. Wa khairul amal, adapun amal yang baik itu, kata Ibnu Abbas, adalah as-salawatul khamsu liwaktiha, yaitu menjaga sholat lima waktu di awal waktu. Jadi hari apa yang baik? Hari Jumat. Ini makna yang lainnya juga diberikan penjelasan yang cukup banyak, Kang Alan. Yaumul Jumat Sayyidul Ayyam. bahwa hari Jumat itu komandannya hari. Ya, sehingga lahir dari situ hari ini diwujudkan dengan gerakan Jumat Berkah dan lain-lainnya, sehingga ini menjadi pengetahuan umum tentang keutamaan hari Jumat ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tidak berlebihan, Kang Alan. Mudah-mudahan tidak salah ini memberikan pemaknaannya. Dalam bahasa Inggris, hari Jumat itu kan Friday, artinya hari bebas. Kenapa bebas? Libur lah begitu hari Jumat ini. Karena dalam kajian sosiologisnya, jadi masyarakat Muslim di hari Jumat ini mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan satu ibadah besar, yaitu sholat Jumat.
1: Sholat Jumat.
2: Sehingga ditemukan penjelasan, barang siapa yang berangkat Jumat pada gelombang pertama jam 10 sudah berangkat untuk sholat Jumat gitu. Maka laksana pia pahalanya berkorban seekor unta gitu. Barang siapa yang berangkat pada gelombang kedua 10:30 sudah di masjid begitu dengan amalan yang sama, korban seekor sapi gitu. Ya, kemudian gelombang ketiga jam 11 sudah sampai, kalau kata-kata enggak begitu, itu berkorban seekor kambing gitu. 11:30 baru datang ini kurbannya seekor ayam begitu. Menjelang adzan baru datang ini kurbannya senilai sebutir telur begitu. Nah, kan begitu. Jadi mereka tidak ingin hari yang istimewa ini ketinggalan ibadah. Tidak berlebihan kalau kita pun mengamalkan pesan ini. Ya. Pamata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Maka Ibnu Abbas 3 hari setelah itu Ibnu Abbas meninggal. Pamado ala dzalika 3 ayam. Pabalagu aliyan, kemudian berita ini sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka bertanya. Anabna Abbas radhiyallahu an su'ila an dalika fa ajaba bi kada. Kami beberapa waktu lalu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hari apa yang baik, bulan apa yang baik, dan amal apa yang baik. Dan Ibnu Abbas menjelaskan seperti yang disampaikan tadi, hari yang baik hari Jumat, bulan yang baik adalah bulan Ramadan, dan amal yang baik adalah salat 5 waktu di awal waktu. Faqala Ali radhiyallahu an. Kemudian Khalifah Ali yang semoga Allah meridhoinya wa karamahul wajha berkata, "Lausu ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi wal maghrib." Apabila kalian bertanya kepada para ulama, kepada para fuqaha, para ahli fikih, ahli hukum, kemudian kepada para hukama, ahli hikmah, para filosof begitu. La ajabu bimislima ajaba Ibni Abbas. Kalian akan mendapatkan jawaban seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau kalian bertanya kepada para ahli dari timur sampai barat, jawabannya akan persis seperti jawaban Ibnu Abbas. Illa ani, kecuali aku, kata Imam Ali. Imam Ali mengatakan, inna khairul a'mal, sesungguhnya sebaik-baiknya amal adalah ma yakbalullahu ta'ala minka. Amal yang terbaik itu adalah amalan yang Allah terima dari amal kita. Naon amal lupang alusna nu diterima ku Gusti Allah. Satu itu. Amal apa saja? Amal ibadah apa saja asal diterima oleh Allah, itulah amal yang baik. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, wa khairu suhur, adapun sebulan yang baik adalah ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Bulan yang baik adalah bulan ketika kita bertobat dan tobat kita diterima oleh Allah. Taubatan nasuha, sebagian maknanya, kang Alan, mudah-mudahan tidak berlebihan. taubat dan nasuha itu kan, taubat itu artinya kembali, nasuha itu dari kata nasah itu artinya menghapus. Jadi taubat dan nasuha itu ketika kita kembali kepada Allah, jejak digital dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah. Jadi tidak lagi tersisa. Jadi taubat dan nasuha, taubat yang membuat dosa-dosa kita mendapatkan penghapusan dari Allah. Itu taubat dan nasuha. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling dahsyat, dari Khalifah Ali penjelasannya, wa khairul ayyam, adapun hari yang baik adalah ma tahruju fihi minad dunya ilallahi mu'minan bih. Hari yang terbaik bagi setiap kita adalah hari di mana ketika kita kembali kepada Allah, keluar dari dunia ini dalam keadaan iman. Eta mandek poe Jumat, teu poe Sabtu, poe Ahad. Yang penting ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan iman. Ini di antara pesan awal, bahwa setiap kita merindukan hari-hari yang baik, bulan-bulan yang baik, juga amal-amal yang baik. Jadi boleh juga kita mencoba menjadikan amalan-amalan di hari-hari yang baik, di hari Jumat. Bahkan di antara sekian banyak, Kang Alan, amalan terbaik di hari Jumat itu yang dianjurkan di hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang lain tidak boleh, sama, hanya frekuensinya di hari Jumat baca salawatnya lebih banyak gitu. Itu di antara amalan-amalan istimewa di hari Jumat. Nah, lalu apa kaitannya hari, bulan, amal yang baik ini sebagai ikhtiar kita menutup pintu kekufuran? Mengutip pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Fawaid, beliau menjelaskan bahwa ada 4 pintu kekufuran. Yang pertama, takabur. Takabur ini menghalangi untuk tunduk dan patuh. Jadi kalau kita sudah ingat ini, hari yang baik setiap kita adalah hari di mana amal kita layak dan pantas diterima oleh Allah, maka tidak lagi merasa paling hebat ibadahnya. Jadi diharapkan kita tidak merasa lagi menjadi orang yang merasa paling hebat. Nah, jadi itu ikhtiar menutup sifat kufur kita. Nah, yang kedua, yang dapat menjadi penutup kekufuran adalah dengki. Dengki ini dapat menghalangi kita untuk menerima nasihat dari siapapun. Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadikan hari-hari kita jalan untuk tobat kepada Allah, kita tidak lagi disibukkan dengan aib orang lain. Kita tidak lagi disibukkan dengan melihat kekurangan orang lain. Kita akan sibuk dengan aib kita. Jadi dengki akan hilang dalam kehidupan kita. Ini ikhtiar kita menutupi pintu-pintu kekufuran. Ini ikhtiar kita menutup pintu kekufuran. Yang ketiga, pintu kekufuran itu masuk lewat amarah. Amarah ini dapat menghalangi kita untuk berbuat adil. Makanya dalam hadis dijelaskan, kalau kita sedang marah, jangan memutuskan perkara, pasti emosi. Ya, jadi seorang hakim atau kita yang diberikan kewenangan memutuskan perkara, menjadi pengadil begitu, ini harus benar-benar mampu menjaga emosi kita. Kenapa? Maka menjaga ibadah kita, menjaga amal kita, ini harus menjadi perhatian kita. Kita ingat bahwa amal terbaik kita adalah amal di mana amal itu diterima oleh Allah. Yang kedua, hari terbaik kita adalah hari di mana ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman. Kabayang teu keur ngambek keur nafsu maut.
1: mati dalam keadaan ambek sih bos.
2: Ini yang harus diperhatikan. Jadi ini adalah ikhtiar kita menutup kekuburan. Yang keempat, Kang Alan, yang dapat menghalangi kita atau membuka pintu kekuburan adalah syahwat. Jadi syahwat ini dapat menghalangi kita untuk beribadah. Malas kita malam Jumat, capek, istirahat, lain sebagainya lah. Ini hari-hari yang malam-malam yang istimewa, malas karena mau bangun malam tidak, nanti aja lah pas final Piala Dunia. Jadi keempat sumber ini yaitu takabur, dengki, amarah, syahwat, ini adalah sumber atau jalan bagi kita untuk mendapatkan sifat kekufuran. Oleh karena itu, maka tiga hal yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian kita konsisten dengan itu, ini diharapkan kita mampu menutup pintu-pintu kekufuran kita. Oleh karenanya, sumber keempat ini adalah bentuk kebodohan kita. Jadi kalau kita masih takabur, kita masih dengki, kita masih amarah, kita masih ngagu karena syahwat begitu. Nah, ini bukti kita ini adalah bentuk kebodohan kita terhadap Allah yang mengurus kita, yang mengatur segala kita. Lalu apa solusinya dari sekian banyak Kang Alan dan pemirsa Mutiara Pagi ini, belum ada sebatas pengetahuan yang kita pahami bahwa yang pertama, maka setiap kita harus memahami sifat kemahasempurnaan Allah. Kita harus sadar akan kekurangan dan kelemahan kita.

0: Kita harus memahami bahwa kemarahan adalah pintu masuk bagi kita untuk dikuasai oleh setan. Jadi marah itu adalah harus dihati-hati, kita harus pahami bahwa marah itu adalah jalan yang paling mulus setan masuk dalam diri kita. Kemarahan itu. Sehingga setan mah ambek pisan, resep pisan. Kajalma nu gede ambek. Makanya Rasul menyebutkan ketika sahabat bertanya, Kang Alan, ya Rasulullah, amalan apa yang membuat kami bisa menjadi ahli surga? Latak dob tong gede ambek. Latak dob ulah gede ambek gitu. Karena orang yang marah itu pasti dikuasai oleh iblis. Gitu. Ya. Yang ketiga yang harus kita pahami menjadi solusi agar kita mampu menutup kekufuran dengan menjaga amalan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, juga Ali bin Abi Thalib tadi. Maka yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kepada kehinaan. Oleh karena itu kita mengenal istilah Bani Adam, Kang Alam. Jadi dalam Al-Quran kita mengenal beberapa istilah yang terjemah kita adalah manusia. Ada insan, ada annas, ada Bani Adam, begitu. Nah, kalau Bani Adam itu memiliki makna historis teologis yang kita ketahui, Kang Alam. Maksudnya apa? Bahwa ada kesamaan historis kita dengan Nabi Adam. Jadi kita adalah keturunan Nabi Adam dari sisi historisnya. Jadi maksudnya begini, Adam alaihissalam setelah ditempatkan oleh Allah di sorga, ya lewat fit and proper test tentunya, begitu yang kita katakan. Ya. Lewat fit and proper test, Nabi Adam ditempatkan di sorga dengan jutaan fasilitas begitu. Kemudian kata Allah, wahai Adam, semua yang ada di sorga ini silakan kau nikmati. Tapi satu saja yang gak boleh, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini lah, kalau begitu. Awal mulanya Nabi Adam alaihissalam okay, gak ada masalah, gampang lah, mampu. Lama kelamaan penasaran. Akhirnya larangan itu pun dilanggar. Akibatnya Nabi Adam pun dramatisnya, ini pakai bahasa dramatis, terusir dari sorga secara tidak hormat. Nah, kita anak cucu Adam punya peluang yang sama jatuh tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Itu pesannya. Makanya manusia itu sebutan Bani Adam, punya kesamaan historis. Kita bisa jatuh tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu menjaga amaliyah yaumiyah kita setiap, sehingga setiap hari harus bernilai ibadah yang diterima. Kita harus memberikan pemahaman bahwa setiap saat taubat kita harus jadi taubat yang diterima. Kita harus memahami bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan kita berharap ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman. Sehingga takabur, dengki, amarah, syahwat tidak lagi menguasai jiwa kita. Kalau ini mampu kita jaga keajegannya, keistiqomahkannya, barangkali inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini barangkali Kang Alan, catatan kita semua ini. Wallahu a'lam bi'rodih, wallahu a'lam bi'shawab.
1: Baik, untuk Anda juga pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada, boleh silakan Anda bertanya atau berinteraksi juga bersama kami di WhatsApp kami di 0811-220-9760, atau Anda boleh telepon di 0227275551 atau di 7200996 dengan topik kita memahami hari, bulan, dan amal yang baik, ikhtiar menutup pintu kekufuran. Anda boleh tanyakan ya, ada juga pagi hari ini ada Aki Gazi ya di WhatsApp. Assalamualaikum Pak Kiai, Aki Gazi izin bertanya, siapa yang menggelincirkan seseorang yang jika mempercayai salah satu benda dengan keyakinan

0: dengan yang kuat. Itu ya, apa yang mereka minta suka terwujud. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang masih mempercayai benda atau sesuatu yang masih kental dalam perbuatannya, apalagi dibungkus dengan kalimat-kalimat Allah gitu. Mohon pencerahannya dari Pak Kiai Haturnuhun ya, beserta Kang Alan dan Teh Rizka gitu ya. Bangga Pak Ustaz.
1: Baik. Gini. Seringkali hal-hal seperti itu menjadi sugesti Kang Alan. Ya. Ya, karena sugesti itu dahsyat juga. Sugesti itu. Apalagi iman, harusnya begitu maknanya. Jadi gini, ada satu kisah cerita lucu juga ini Kang Gaji. Kang Alan ini gini. Jadi ada seseorang dulu jemaah haji yang dia punya sugesti yang dahsyat. Gini sugestinya. Kemana-mana dia kalau pergi itu harus minum antimo. Ketika berangkat haji, bekal antimo. Ketika jangankan naik kendaraan jarak jauh, naik gojek saja, naik gojek pangkalan dulu di depan kompleknya, mau ke rumahnya, sebelum naik gojek dia minum antimo dulu. Dia saking yakinnya dengan apa namanya antimo ini. Nah satu waktu ada satu peristiwa keluarganya di Surabaya kalau tidak salah, yang harus segera mendadak pulang karena tergesa-gesa, kalau nggak salah orang tuanya wafat begitu, keluarganya ada yang meninggal, dia segera pulang. Istrinya mengingatkan, Pak, antimonya dibawa enggak? Dibawa katanya. Udah di saku. Berangkatlah. Dulu masih ada penerbangan Husain. Nah, ketika dia naik pesawat dari Husain, landing di Juanda Surabaya. Begitu disambut oleh keluarganya di luar bandara, keluarganya kaget. Kenapa itu kancing bajunya nyengklek hiji? Ternyata yang dia minum di pesawat itu adalah kancing baju. Lain antimo. Nah, artinya apa? Saking percayanya sugesti itu sampai minum kancing baju gitu mabok Kang Alan.
0: Bahasa Islamnya efek placebo gitu ya, maksud. Saking yakin
1: gitu. Yakin-yakinnya. Dan dia yakin itu dahsyat. Nah, seperti tadi yang masuk Kang Aki Gaji itu ya. Ada hal-hal seperti itu, ya. Nah, dalam Islam harus meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Maka dikir kita itu la haula wala quwata illa billah. Jadi ini apa namanya? Motivasi, energi ini yang harus dijaga kuat. Sedemikian rupa. Jadi gitu bahkan ya. Bukan hanya muslim, non muslim pun bisa melakukan hal seperti ini. Nah, oleh karena itu sugesti, ya. Bagi seorang muslim harus dikembalikan bahwa semua yang mengatur dan menjadikan kehidupan ini kecuali dengan izin Allah. Itu bedanya tauhid.
0: Ya. Ini Ibu Zuzu yang sudah telepon Pak Ustaz.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Bu Zuzu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga Ibu.
2: Ya, maaf Ustadz, saya mau bertanya ya. Kemarin udah bertanya kepada Profesor Didin Al-Bukhari, tapi kebetulan gak jelas jawabannya gitu, karena ini suaranya lup-lup gitu, kadang putus-putus gitu. Yang mau ditanyakan, keluarga yang harmonis yang bagaimana? Kalau bahasa itu mah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Ini buat para pemuda yang mau berumah tangga gitu. Apakah kewajiban sang suami terhadap istri gitu? Bagi yang udah berumah tangga, karena banyak cekcok di rumah tangga, yang bagaimana gitu, yang disebut keluarga sakinah, mawaddah, warohmah itu karena kalau laki-laki diluruskan agak perasaannya gitu gak enak gitu, kalau istri juga gitu kadang-kadang namanya tak apa itu ingin menang sendiri tak apa namanya
1: egois.
2: Ya, ya. Yang saya mau tanyakan itu the point aja ya, yang keluarga harmonis dan yang sakinah mawadah warohmah dan kewajiban suami terhadap istri itu harus bagaimana gitu. Terima kasih Ustaz. Sementara itu aja ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juju ya. Ustaz. Keluarga yang harmonis yang seperti apa? Tapi ini nampaknya ada juga yang telepon kembali, kita akan angkat terlebih dahulu biar nanti bisa langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan satu-satu ya. Oke, dan tentunya juga untuk Anda pendengar boleh nanti bisa telepon juga di 0227275551 atau di 0227200996. Ada Pak Kasmu ya. Selamat pagi, Pak Kasmu.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmu.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengalat, ya biasa Pak Kasmu, pendengar RRI, pendengar ulung di tahun 60-an.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
3: Pendengar RRI, mau jadi alang, terus terang Pak Kasmu kemantan dalang.
0: Masya Allah.
3: Jadi sekarang mendengarkan ceramah, kalau Pak dulu nggak ada ceramah seperti di RRI, nggak ada, tanya jawab. Nah sekarang ada kesempatan Pak Kasmu maklum awam karena masalah agama terus terang. Nah sekarang perkenalkan sama Aki Haji. Aki, terima kasih atas pertanyaan Aki. Kamu didorong Pak Kasmu minta diterangkan Ustaz surat An-Nisa ayat 48. Ya segitu aja Bu Alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. An-Nisa ayat 48. Oke. Baik, kita akan langsung jawab pertanyaannya Bu Juju ya. Keluarga yang harmonis yang bagaimana sih? Sakinah mawadah warahmah teh gitu Pak Ustaz. Apakah kewajiban suami kepada istri bagian rumah tangga apa kan kadang pasangan tuh ada yang egois katanya gitu Pak Ustaz. Mangga Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Juju ini ya. Tentu saja Ibu Juju yang sudah melang melintang paling kita begitu. Yang sudah lebih senior dalam menjalankan rumah tangga. Hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi rumah tangga yang harmonis tentu saja banyak variabelnya, banyak indikatornya begitu. Ya, tapi dari sekian banyak, izinkan saya melihat dari satu sisi, Bu Juju, dari sisi makna rumah, Kang Alan. Jadi rumah tangga itu rumah, pertama rumah, Kang Alan. Rumah itu dalam bahasa Arab sedikitnya ada 4 istilah yang dipakai. Pertama, rumah itu disebut dengan baitun. Bata yabitu buyut, begitu bahasa Arabnya. Kalau kata santri buyut itu jamaknya, lain buyut in anak incu begitu di buyut. Sehingga muncul istilah populer yang kita kenal adalah mabit. Mabit itu suka diterjemahkan bermalam begitu. Maka yang pertama Ibu Juju, ciri keluarga yang harmonis itu para pihak betah sare di imah gitu. Kan ada orang rumahnya mewah teu betah sare di imah teh kalah di pos hansip sih eta mah. Nah, jadi indikator yang dari sisi rumah yang harmonis itu adalah mereka yang betah sare di imah. Ya gitu. Ya, memastikan rumah itu nyaman untuk ditinggali ya. Bagaimana caranya? Tentu saja pertama ada kejujuran di dalamnya. Empati, perhatian, kemudian apanya? Kebersamaan ya, keberjamaahan. Ini yang harus dijaga sedemikian rupa. Peduli dan empati. Kalau empati itu wilayah psikologi. Kalau peduli itu wilayah aplikasi begitu. Jadi kalau empati bagus, tapi yang lebih tinggi nilainya adalah peduli. Dia langsung bertindak menolongnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah itu disebut dengan darun. Darun teritorial. Juga artinya daur, kemudian daur begitu. Artinya saya menerjemahkannya, kalau rumah tangga yang harmonis itu mereka yang bertetangga. Jadi punya tetangga lah begitu. Nah, ini yang seringkali di komplek-komplek tertentu yang sangat individualistik begitu. Ada yang sampai tidak mengenal dengan tetangganya. Sampai-sampai ada yang tempo hari di komplek tertentu saya dikagetkan. Dia baru mengetahui bahwa tetangganya meninggal itu di depan rumahnya. Itu setelah ada ambulan datang. Ada ini keluarga ini meninggal. Itu depan rumah. Seperti itu, ya. Yang kemudian yang ketiga, rumah itu disebut dengan maskan. Maka dari kata maskan lahir sakinah. Sakinah itu sebetulnya dari kata pisau itu dari kata maskan itu. Pisau itu tajam artinya para pihak, para suami istri kedah surti karena kahoyong jeung kebiasaan pasangan hidup kita. Tidak ada petak pipa saya ente. Tersurti, tidak empati, tidak paham. Jadi harus tajam untuk memahami terhadap pasangan hidup kita. Nah yang keempat, rumah itu Bujuju disebut dalam Al-Quran namanya manjil. Ini di Al-Mu'minun ayat 29 kalau tidak salah. Robi angzilni mungjalan mubarokah wa ang takhoirul mungjil. Artinya apa? Rumah ini harus menjadi, rumah tangga ini harus menjadi turunnya rahmat Allah. Rumah ini harus menjadi keberkahan. Rumah ini harus menjadi tempat datangnya pertolongan Allah. Sehingga ketika kita keluar dari rumah untuk beraktivitas, hati dan jiwa kita itu nyaman. Hati dan jiwa kita itu tentram. Sehingga tidak sedikit kehidupan ini menjadi tidak nyaman ketika keluar dari rumah bari ambek-ambekan. Maka pastikan rumah ini tempat turunnya pertolongan Allah, rahmat Allah. Itulah doa kita. Robbi angzilni mungjalan mubarokah wa anta khairul mungzilin. Jadi rumah tangga yang harmonis, kalau pendekatan dari kata rumah, pertama pastikan rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali oleh para pihak. Sederhananya, penghuni rumah betah sare di imah. Yang kedua, pastikan rumah tangga kita ini bisa bergaul dengan tetangga. Yang ketiga, pastikan para penghuni rumah ini adalah surti, empati kena kepada kebiasaan dan keinginan pasangan hidup kita. Ya. Yang keempat, pastikan rumah itu tempat turunnya rahmat Allah. Tempat rumah yang mudah menjadi tempat didatangi oleh para malaikat rahmat. Rumah yang di dalamnya ada dikir kepada Allah. Rumah di dalamnya ada kejujuran. Rumah para penghuninya memiliki sikap ketawaduan. Intinya para penghuni rumah menjaga kualitas ibadahnya. Ini yang harus menjadi perhatian dari sisi keharmonisan gitu ya. Maka sama visi rumah tangga itu adalah baiti jannati, bahwa rumahku surgaku. Maka langkah-langkah itu yang harus diwujudkan. Ini kaitan dengan sebatas pengetahuan kita mewujudkan rumah tangga yang harmonis, paling tidak begitu Kang Alan. Kemudian yang berikutnya dari Pak Kasmo. Pak Kasmo kaitan dengan Quran surah An-Nisa ayat berapa Kang Alan?
0: 48.
1: Ayat 48. Coba kita lihat pesan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan pesan ini. innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Wallahu alam bi muradihi wallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni. Itu pakai fi'il mudhari itu Kang Alan gitu. Jadi ini fi'il mudhari itu hal wal istiqbal kata santri itu. Jadi akan terus menerus gitu. Ya. Tidak akan mengampuni dosa karena musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalik dan Allah mengampuni dosa selain itu. Lima yasa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara. Barang siapa yang musyrik menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah itsman adzima, telah berbuat dosa yang besar. Ini yang seringkali tidak mudah sebetulnya memberikan pemahaman ini. Tapi yang jelas kita sepakat dan kita mengetahui betul bahwa menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah adalah isman adzima, dosa yang paling besar. Di ayat ini Allah menyampaikan penegasan, Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dengan beberapa variabel tentunya Kang Alan. Kan Allah teh Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, begitu. Itu yang sering kali dihadap-hadapkan pesan makna itu. Kalau Allah menghendaki, tentu saja itu hak Allah yang bisa mengampuni ataupun tidak mengampuni seorang hamba. Yang tidak diampuni oleh Allah itu kemusyrikan yang tidak disegari dengan tobat. Jadi musyriknya dilakukan sampai dia wafat. Tapi kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh begitu dan dia meninggalkan kemusyrikan itu, Allah akan mengampuninya. Ya. Jadi yang tidak diampuni itu mereka yang tidak kembali kepada Allah. Sehingga kan bahasa gini yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu ada tawabun, ada taibun. Kalau tawabun mereka yang datang kepada Allah berulang-ulang Kang Alan. Nyeun dosa datang deui, ya Allah ampuni. Terpeleset lagi, datang lagi. Allah senang selama dia mau datang kepadanya. Yang Allah tidak senang itu nyeun dosa tidak merasa dosa. Eta mah mau diampun tidak ada usaha itu mah ya. Kalau taibun dia pun datang kepada Allah tapi setelah ditumpuk dulu dosa teh. Ayo tobat. Engkalah geus kolotan saeutik. Ayeuna mah pengorang bersehat. Engkalah geus pensiun misalnya. Meskipun demikian, Allah tetap senang selama hamba itu mau datang menemui Allah.
4: Gitu ya,
1: itu aja sebetulnya pesan kita.
4: Ada yang sudah masuk lagi?
1: Iya.
4: Ada Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum, Bang, Pak Khobir.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Alan.
4: Sami-sami.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Pak Kiai, ini mohon maaf sebelumnya, ini kan saya di masjid punya program setiap malam Jumat itu membaca surat Yasin gitu. Tapi ada beberapa orang yang berpendapat baca Yasin masalah tong malam Jumat wae iraha wae ge bisa. Nah, itu bahkan malam Jumat itu melibatkan juga anak-anak gitu. Jadi setiap malam Jumat membaca Yasin. Yang pertama, yang ke duanya mengenai zikir Pak Kiai, itu harusnya waktunya kapan yang paling tepat, kemudian jumlahnya juga berapa gitu. Nah, mohon tausiahnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khobir, benar bahwa untuk membaca Yasin kapan saja boleh. Ya, mau pagi, mau siang, mau malam. Hanya memang tadi disebutkan bahwa di antara pemahaman yang merujuk pesan Ibnu Abbas bahwa hari yang baik adalah hari Jumat. Kemudian hari Jumat itu dimulai setelah maghrib, begitu ya. Karena dalam kalender Qomariyah, dalam kalender Qomariyah bahwa pergantian tanggal itu adalah waktu maghrib. Jadi hari Jumat pun dimulai pada waktu maghrib. Oleh karena itu silahkan saja kita untuk membaca Yasin atau Barok, dan beberapa hadis juga menjelaskan tentang itu, anjuran-anjuran itu. Bisa malam Jumat itu bisa Yasinan, bisa membiasakan mendikirkan Al-Kahfi begitu. Kalau pagi-pagi setiap subuh bisa mendawamkan surah Waqi'ah, kemudian Tabarok, Al-Mulku itu bahkan dianjurkan di beberapa hadis yang kita temukan itu sebelum tidur begitu. Jadi memang ada amalan-amalan yang bukan diistimewakan tapi dikontinyukan. Mudah-mudahan tidak berlebihan ketika para sahabat begitu di Masjid Quba menyampaikan bukan keluhan tapi konfirmasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah seorang imam yang berada di Quba ini senantiasa kalau sholat itu membaca surah Al-Ikhlas begitu ya, selalu di dalamnya membacakan surah Al-Ikhlas, sehingga mereka menyampaikan perlu tidaknya imam ini diganti. Kemudian Rasul datang ke Quba itu, kemudian mengkonfirmasi, kemudian ditanya, apakah benar engkau ini kalau sholat selalu membaca Al-Ikhlas? Iya betul ya Rasulullah. Apa alasannya kau itu? Kemudian dia mengatakan, karena aku sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas ini. Apa kata Rasul? Kalauan kalian ingin tahu ahli surga, nih orangnya, katanya gitu. Jadi dia mengamalkan itu karena cintanya. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang mencintai surah Yasin itu.
4: Okay. Baik, bosan wah ini waktu kita mampir, tapi Alan harus bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp juga ya. Ada Abah Glenn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi dari Bandung. Selamat pagi Pak Ustadz, mau bertanya. Tapi ini di luar tema ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya ada orang yang ahli agama tapi tidak bersosialisasi dengan tetangga. Terima kasih ya. Kemudian ada Ibu Nani juga di sore, ngatur nuhun. Kang Wawan juga, Ibu Juju tadi sudah ya. Kemudian juga Ibu Retno. Oh tadi sudah ya. Oke. Kemudian juga ada Kang Wawan Sebastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan izin bertanya Pak Ustadz, kelebihan pada seseorang berupa istidroj dan sihir benar-benar ada ya Pak Ustadz? Bagaimana usaha kita untuk mendapatkan memahami bahwa orang yang istidroj dan atau pelaku sihir itu adalah ahli neraka? Yang kedua, yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu seorang manusia ya, siapa dia itu sebenarnya dan bagaimana sampai bisa sehebat itu bukan pelaku sihir kan? Wah, gitu ya. Mindah ke Ratu Bilqis. Ini Nabi Sulaiman ya.
1: Ya.
4: Langsung saja dirangkum mungkin Pak Ustaz kurang lebih sekitar 3 menit lagi waktunya. Aduh.
1: Baik. Okay. Untuk Pak Hobir, yang kedua soal waktu dikir itu, kapan waktu dikir terbaik? Kalau merujuk Quran surah Adz-Dzariyat itu ayat ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun. Bahwa waktu terbaik banyak istighfar itu menjelang waktu sahur begitu. Tapi ada juga itu yang disebut dengan dikir pagi dan sore. Silahkan ya, ba'da asar, ba'da maghrib, begitu ba'da subuh. Ini waktu-waktu yang istimewa untuk berdikir. Dikron kasiro, makanya bukro tawa asila pagi dan sore begitu. Kemudian untuk ahli agama yang yang tidak bersosialisasi dengan tetangga. Nah ini Barangkali begini ini, Kang Said ini kurang tadi kurang saya lupa mencatatnya. Jadi gini, jadi Kang Alan, Islam itu ada kelompok an-anam, ada an-amta, ada magdub, ada dolin lah begitu. Jadi an-amta itu mereka yang dikaruni oleh nikmat, mereka yang memiliki kualitas soleh ritual, soleh sosial gitu. Ya, jadi soleh ritual, soleh sosial, Kang Wafan atau siapa namanya? Kemudian yang kedua ada itu namanya Muslim paripurna. Yang kedua Muslim juhala. Muslim juhala itu bagus ritual, tidak soleh sosial. Ibadah narajin jeung tatangga tepati akur, jeung dulur tepati akur. Nah itu namanya Muslim juhala. Ya. Yang ketiga adalah Muslim dolin, yang tersesat. Mereka boleh jadi bagus sosial tapi tidak bagus ritual. Tidak ada persoalan sosial yang tidak selesai, dia bereskan. Tapi terlepas ibadah ritual, Jumatan, aduh leuleuslah ayeuna mah isukan deui weh. Di Ramadan, aduh tuh kuat Ramadan mah, puasa lila-lila teuing mah. Tapi kalau ibadah-ibadah sosialnya bagus, paling tidak begitu. Jadi ada istilah tokoh di Jawa Barat, saya sebut apa aja, ada istilah gini Kang Alang. Ada Islam sajati, ada Islam padati. Ada Muslim Japati. Nah ini kita klasifikasi itu suka muncul tuh. Ada Islam, ada Muslim sajati, ya, yang itu ya Muslim yang ibadah ritual sosialnya bagus. Yang kedua ada Muslim padati. Apa itu? Namun ayah piuntungan dia tampil pang Islamna begitu. Yang ketiga Muslim Japati. Eta mah kumaha anu jadi sponsor.
0: Waduh. Ayah gimana.
1: Nah, kemudian yang terakhir tentang istidroj. Nah, itu ada, istidroj itu ada. Jadi diantaranya orang yang ibadahnya ngedul tapi rezekinya banyak. Usahanya sukses. Jadi kesuksesannya yang sederhana ya, ciri istidroj itu orang sukses secara materi tapi jauh dari Allah. Itu aja sederhananya. Itu istidroj. Jadi orang yang sukses secara material tapi dia jauh dari Allah, itu sebetulnya adab sebetulnya. Jadi adab itu lain kudu ditampilingan. Jadi adab itu adalah salah satunya orang dikasih nikmat, kesuksesan tapi jauh dari Allah,
0: disungkun gitu.
1: Salah satunya itu. Baik. Paling tidak itu kan.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih tentunya Pak Ustadz, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar nih, ada Aki Gazi yang nonton di channel YouTube kita. Pak Ustadz banyak juga ya. Kemudian juga Ibu Reto, Hatur Nuhun, Ibu Nani, kemudian Ibu Neni juga, Ibu Yayu juga menonton juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Pak Ustadz saat semuanya gitu ya. Kang Alan manco gitu ya. Baik, alhamdulillah nih banyak yang silaturahmi, itu juga banyak juga. Dan maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat diangkat ataupun juga telepon ya, waktu kita mepet sekali tentunya. Pak Ustadz terima kasih, hatur nuhun.
1: Amin. Terima
0: atas kasih ilmunya pada kesempatan hari ini, benar-benar bisa menambah keimanan kita di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mentelepon dan juga sudah WhatsApp juga, ada yang sudah menyimak juga melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Ya, saya Alan Albana tentunya masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 6 kami hadirkan juga Warta Jabar Pagi.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
2: Itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf, Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi. Dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, meskipun keterbatasan anggaran program kerja di Kabupaten Cianjur tetap maksimal. Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban 19 papan reklame Bandung. Warta Jabar Pagi Sabtu 18 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama, pendengar, SMA Negeri 5 Bandung libatkan TNI, Polri, BNN, dan Kesbangpol dalam MPLS yang diselenggarakan hingga 5 hari ke depan. Berikut Putri Cahyaningsih menyampaikan informasinya.
1: Sebanyak 320 peserta didik baru SMA N5 Bandung mengikuti masa pengenalan sekolah baru atau MPLS yang berlangsung selama 5 hari. Dalam MPLS tersebut, sekolah yang kini dikenal sebagai Sekolah Maung itu mengambil tema MPLS ramah dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N5 Bandung, Repi Hapian, mengatakan nantinya siswa-siswi yang mengikuti MPLS itu akan dibekali dengan berbagai materi untuk menunjang proses pembelajaran selama di sekolah dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BNN, dan Kesbangpol Kota Bandung.
2: Nanti ada pengenalan kurikulum, ada pengenalan terhadap visi misi, ada juga tentang peraturan di sekolah, dan juga kita ada pemateri-pemateri dari luar, dari unsur TNI Polri, dari BNN, dan juga dari Kesbangpol Kota Bandung.
1: Tidak hanya melibatkan pemateri profesional dari luar sekolah saja, Wakil Kepala Sekolah SMA N5 Bandung, Repi Harpian, mengaku pihaknya turut melibatkan siswa yang memiliki karakter baik dan berbudi pekerti yang luhur sebagai panitia dalam kegiatan MPLS ini.
2: Bahwa MPLS diselenggarakan oleh guru, sekalipun siswa terlibat itu diperbantukan. Dan yang diperbantukan hanya siswa-siswa yang memiliki karakternya baik gitu.
1: Repi berharap MPLS ini menjadi bekal bagi peserta didik baru untuk lebih cepat beradaptasi dan membangun semangat belajar di lingkungan sekolah yang baru.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan masyarakat, Puskesmas Bogor Utara menggelar pemeriksaan mata gratis Jumat pagi. Layanan kesehatan yang mendekatkan diri ke masyarakat ini meliputi screening mata minus, plus silinder, hingga deteksi katarak. Ade Sri melaporkan.
3: Pemeriksaan mata gratis digelar di Puskesmas Bogor Utara hari ini pada jam 8 pagi hingga 11 siang sebagai bagian upaya meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kegiatan ini memberikan pemeriksaan berbagai kelainan refraksi hingga screening katarak secara gratis sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya sejak dini. Dokter Puskesmas Tegal Gundil, Dr. Rahmikah, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan meliputi screening mata minus, plus silinder, serta pemeriksaan tekanan bola mata. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan mata karena tersedia di fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
4: Ya, jadi ini pemeriksaan khusus untuk minus, 9 plus, silinder sama tekanan bola mata. Jadi mungkin masyarakat kan ke rumah sakit mungkin lebih enakan ke sinilah dekat ya, makanya ini banyak sekali kegiatan ini ya, karena di sini lengkap, insya Allah rutin dilaksanakan. Jadi untuk ada CKG, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan mata kali ini masyarakat akan lebih mudah mengakses, karena kalau misalnya ke rumah sakit dan lain kadang masyarakat lebih susah, bukan susah, intinya lebih yang dekat aja gitu. Jadi tercipta kesehatan masyarakat di sini.
3: Salah seorang warga Bogor Utara, Ida Romawati, mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan mata gratis di Puskesmas. Menurutnya, kesibukan dan pertimbangan biaya selama ini membuat dirinya belum sempat memeriksakan kesehatan mata, sehingga program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Menurut saya, program ini sangat bermanfaat. Selama ini saya belum sempat periksa mata karena sibuk dan biaya juga dipikirkan. Dengan adanya layanan gratis di Puskesmas, masyarakat jadi lebih mudah memeriksa kesehatan mata.
3: Melalui layanan pemeriksaan mata gratis ini, masyarakat diharapkan semakin rutin memeriksakan kesehatan mata sebagai langkah deteksi dini gangguan penglihatan. Puskesmas juga berkomitmen terus menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
0: Meskipun keterbatasan anggaran program kerja di Kabupaten Cianjur tetap maksimal, namun pembangunan berjalan pelayanan medis baik, hal itu dijelaskan Bupati Wahyu Ferdian. Ian Sofian menurunkan laporannya.
6: Keterbatasan anggaran tidak mesti surut dalam upaya pembangunan dan penataan di Kabupaten Cianjur untuk tahun 2026 ini. Oleh karena itu, Bupati Cianjur Wahyu Perdian mengungkapkan ada hal yang harus diprioritaskan, namun tetap apabila ada masyarakat perlu bantuan untuk pelayanan medis tetap bisa dilayani dengan baik.
7: Kepada fiskal kita di Kabupaten Cianjur tentunya ada hal-hal yang menjadi prioritas-prioritas kami. Dan kami akan melakukan langkah-langkah tentunya di mana saat ini terjadi keterbatasan anggaran, kami ingin program-program kerja kami dan pembangunan di Kabupaten Cianjur tetap maksimal. Oleh karena itu nanti kami akan lakukan kajian bagaimana kemudian pembangunan bisa berjalan dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yang memiliki keterbatasan biaya dalam pelayanan medis itu bisa dilayani juga dengan baik.
6: Namun dilihat dari skala prioritas, jangan sampai ada pergeseran anggaran pelayanan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Selain itu, menjamin setiap warga yang tidak mampu tetap dilayani kesehatannya secara baik.
7: Sesuai dengan pergeseran yang ada, yang jelas kami akan menjamin bahwa setiap warga yang tidak mampu itu tetap dilayani kesehatannya secara baik.
6: Selain itu juga dengan adanya pergeseran anggaran kesehatan untuk UHAC, ia menambahkan harus sesuai pergeseran yang ada, jangan sampai adanya pergeseran sedangkan pelayanan untuk kesehatan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, kata Wahyu, tetap dilihat dari skala prioritas, jangan sampai tidak terlayani pelayanan medis. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah masing-masing. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
8: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buah.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
8: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah. Karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan memilah sampah sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
9: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Di masa liburan sekolah, mampu mendongkrak kunjungan wisata di Subang Selatan dengan rata-rata naik 45% dibanding libur-libur sebelumnya. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi dari Subang.
10: Libur sekolah membawa angin segar bagi pariwisata Subang. Sejumlah objek wisata di Subang mencatat peningkatan kunjungan hingga 45%. Dua di antaranya Flora Wisata Bunga de Castello Ciater dan Objek Wisata Sari Ater. Divisi Marketing Flora Wisata Bunga de Castello Agus Ali Muhammad menyebut peningkatan terjadi sejak awal hingga akhir liburan sekolah. Menurut Agus, lonjakan ini didorong lebih dari 20 wahana permainan yang tersedia. Sebanyak 15 wahana sudah masuk tiket terusan. Wahana favorit seperti Rainbow Slide bahkan membuat antrean mengular setiap hari.
11: Ya, diharapkan memang kalau untuk penambahan wahana baru mungkin
12: masih terkendala beberapa ini. Cuman kalau misalkan untuk upgrade, mungkin dari segi fasilitas wahana yang sekarang misalkan ontang-anting, yang ontang-anting mungkin nanti di upgrade jadi ontang-anting yang lebih berkelas mungkin. Nah, kalau sekarang itu
13: yang mana ya?
12: Ontang-anting itu yang muter itu.
10: Ya. Sementara itu, Public Relations PT Sari Ater Hotel and Resort Iwan Hendriawan melaporkan hal serupa. Rata-rata kunjungan mencapai 3.000 hingga 4.000 orang per hari.
14: Sasi hiburan musik di lokasi Pagung Ratu. Untuk promo sendiri, ini masih berlaku sampai dengan akhir bulan Juli ini. Kami terus meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan yang terbaik untuk kenyamanan dan kepuasan para pengunjung. Apalagi sekarang akses jalan menuju tempat wisata sangat mulus dan terawat dengan baik. Mudah-mudahan wisata Subang Selatan akan menjadi tujuan utama wisatawan dari seluruh pelosok negeri.
10: Terima kasih. Untuk menarik pelajar, pengelola memberlakukan promo tiket khusus Rp25.000 per orang. Hiburan musik di Panggung Ratu juga disiapkan. Promo ini masih berlaku hingga akhir Juli 2026 nanti. Kedua pengelola berharap momentum ini terus berlanjut tidak hanya saat liburan, tetapi juga di hari kerja dan akhir pekan. Pemulihan pariwisata Subang dinilai penting setelah sempat terdampak tragedi kecelakaan di Ciater pada 11 Mei 2024 lalu. Dengan perbaikan fasilitas dan akses jalan yang kini lebih mulus, pengelola optimis wisata Subang akan kembali menjadi tujuan utama wisatawan dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang menjajaki kerjasama strategis dengan RRI Bandung untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Ian Hermawan.
15: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Karawang menjajaki kerjasama strategis dengan RRI Bandung untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program pembangunan dan kerjasama pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui siaran radio, portal berita online, hingga media sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Karawang, Guru Sabta, yang mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Karawang, Poltak Torwan. Saat melakukan kunjungan ke RRI Bandung dan diterima langsung oleh Kepala LPP RRI Bandung, Dr. Nandes Soleman Yusuf beserta jajaran pada hari Jumat kemarin. Guru mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara Diskominfo Kabupaten Karawang dengan RRI Bandung, khususnya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, selain membangun kemitraan, kunjungan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar lembaga sehingga tercipta jaringan komunikasi yang lebih luas dan efektif.
16: Kunjungan kami ke sini, nilai utamanya adalah silaturahmi. Biar kita sama-sama punya network yang jejaring yang banyak gitu ya, yang lebih luas. Ada beberapa potensi yang nanti akan kita bisa kerjasamakan dengan RRI. Karena tidak semua berita-berita yang dari pusat ataupun dari provinsi itu tersampaikan di Kabupaten Karawang. Nah, karena batasan hubungan itulah yang kami coba kita cari benang merahnya. Artinya ketika sudah nanti kedepannya terjalin kerjasama dengan RRI Kabupaten Bandung, baik berita yang ada di Kabupaten Karawang ataupun yang ada di Bandung dan di pusat itu bisa kami rilis di sana, seperti itu. Nah, itu tujuan utamanya sebetulnya ya. Kemudian bagaimana sih tanggapan kami ketika datang ke sini? Alhamdulillah semuanya disupport oleh RRI Bandung. Artinya kita diterima dengan baik, kemudian kita difasilitasi kaitan dengan touring office, kemudian ilmu-ilmu yang memang belum kami dapatkan dari di Karawang, khususnya lembaga penyiaran ini.
15: Guru menjelaskan ke depan Diskominfo Kabupaten Karawang akan mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan kerjasama tersebut, termasuk mekanisme penyebaran informasi dan dukungan pemberitaan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini RRI Bandung belum memiliki kontributor di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, pihaknya siap membantu untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban 19 papan reklame bandul yang ada di jalur beautifikasi. Laporannya disampaikan Ate Burhanuddin.
13: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bandung telah menuntaskan penertiban reklame melintang atau bando di 17 jalur beatifikasi Kota Bandung. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan wajah kota sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan reklame dan Peraturan Wali Kota Perwal Nomor 10 Tahun 2026 yang tidak lagi mengatur keberadaan reklame bando. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukadi, mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Menurutnya, penertiban dapat diselesaikan berkat kerjasama berbagai pihak, mulai biro dan pengusaha reklame, forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, hingga tim teknis reklame Kota Bandung. Ia menjelaskan sebanyak 19 reklame bando yang berada di 17 jalur beatifikasi telah berhasil dibongkar, bahkan dua lokasi terakhir dibongkar secara mandiri oleh pemilik reklame pada pekan lalu. Meski demikian, Bambang mengungkapkan masih terdapat 66 reklame bando yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Karena itu, Satpol PP bersama tim teknis reklame akan segera melakukan pendataan dan koordinasi lanjutan sebagai dasar penataan berikutnya.
17: Kegiatan penertiban reklame yang melintang, kita lebih dikenal yang namanya bando ini, memang berdasarkan Perda 5 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan reklame dan Perwa 10 Tahun 2026 sudah tidak diatur lagi. Bahwa kita sudah melakukan, alhamdulillah, atas kerjasama yang baik, baik dengan biro reklame ataupun pengusaha reklame, termasuk daripada dukungan jajaran Forkopimda. Dan
13: Bambang menegaskan penataan reklame merupakan bagian dari program pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan tata kota yang lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Selain mempercantik wajah kota, kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian aturan bagi para pelaku usaha reklame.
0: Selanjutnya, pendengar, pendapatan pemilik perahu di Situ Gede Kota Tasikmalaya menurun akibat air Situ Gede surut. Pemilik jasa sewa perahu memilih menabatkan perahu karena air surut berisiko merusak perahu. Nova Nugraha melaporkan.
18: Debit air di Situ Gede Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya saat ini kondisinya terus surut. Kondisi ini menyebabkan aktivitas wisata air di Situ Gede menjadi terbatas. Para pemilik perahu mengaku jika air surut, area danau yang biasa dilintasi perahu juga menjadi terbatas. Sehingga para pemilik perahu lebih memilih menambatkan perahu daripada memaksakan untuk mengangkut pengunjung berkeliling danau. Diki, salah seorang pemilik perahu, mengatakan dengan kondisi demikian, saat ini omset para pemilik perahu menurun drastis bahkan hingga mencapai 75%. Jika ia memaksakan untuk mengangkut para penumpang ataupun pengunjung berkeliling danau, itu pun sangat terbatas dan beresiko akan merusak perahu karena air yang mulai surut.
19: Dampaknya ya dari biasanya juga kan di hari ramenya itu kan hari Minggu atau Sabtu Minggu. Biasa juga dapatlah sekitar 10 putaran ya kalau misalkan bawa pengunjung kayak gitu. Tapi sekarang dampaknya kadang bahkan enggak sama sekali. Iya, dikarenakan kan airnya surut kayak gini, terus resikonya lebih gede lagi gitu loh.
18: Sementara itu, Sally, warga Indiang, salah seorang pengunjung di Situ Gede, mengaku setelah air Situ Gede surut, memang dia bersama keluarga tidak menggunakan jasa sewa perahu untuk berkeliling di Situ Gede. Ia lebih memanfaatkan kuliner di pinggir Situ Gede yang bisa menjadi pilihan lain para pengunjung termasuk dirinya.
20: Iya, biasanya kesini itu suka naik perahu, tapi karena sekarang musim kemarau, airnya surut, jadi di sini cuma makan-makan aja.
18: Sedangkan dengan surutnya Situ Gede, para pemilik perahu berharap kondisi ini bisa segera disiasati dan berharap debit air akan bertambah sehingga kunjungan wisata di Situ Gede akan kembali normal. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, sektor usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Garut dinilai memiliki peluang penyerapan ribuan tenaga kerja. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
21: Kementerian Ketenagakerjaan

0: afiliator yang dikerjasamakan dengan jasa pemasaran belanja online. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kewirausahaan di sektor UMKM ini sebagai salah satu upaya untuk menekan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Garut.
1: Masing-masing. Kita ingin sih keberpihakan APBD, misalnya subsidi, okay. Tapi kita memaklumi atas kondisi kondisi anggaran kita. Yeah. Kalau ada subsidi gratis, yeah. Kemudian kita latih konsep Bu Wakil adalah afiliator.
2: Oh, afiliator.
1: Afiliator ya. Bu Wakil sudah. Kemarin kita sudah melatih beberapa yang terafiliasi ke Garut Plaza. Yeah. Kemudian kita latih, kemudian ada di Desa Pasirwangi dan segala macam. Hmm. Jadi itulah yang kita lakukan, okay. Walaupun secara presentasi mungkin tidak terlalu menggembirakan. Dan Pak Iwan, perlu kami sampaikan juga, kita berterima kasih sebetulnya dengan adanya program MBG. Karena SPPG yang ada di Kabupaten Garut itu, kalau kita hitung telah menyumbangkan tenaga kerja sebanyak 8.000.
2: Okay.
1: Jadi kalau dihitung ketercapaian angka kesempatan kerja yang telah kita capai 18.000 oleh Dinas Tenaga Kerja itu sudah tercapai.
0: Selain itu pihaknya merasa bersyukur dengan adanya program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di Kabupaten Garut merupakan peluang bisnis yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Ia juga mengatakan ribuan tenaga kerja yang tergabung dalam SPPG MBG menambah capaian target pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Hingga saat ini sudah ada 24.000 tenaga kerja yang bisa diserap dari penggabungan antara program MBG dengan sektor tenaga kerja formal dan informal pemerintah Kabupaten Garut.
3: Informasi terakhir, pendengar, begal di Kota Bandung kembali marak beraksi. Untuk itu pihak kepolisian merespon langsung keresahan warga dengan melakukan peningkatan patroli terutama di jam rawan. Berikut laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
4: Banyaknya kasus pembegalan beberapa waktu lalu di berbagai wilayah Kota Bandung, Polrestabes Bandung merespon dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kejahatan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan juga memberi rasa aman kepada masyarakat. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Supriyadi mengatakan pihak kepolisian menerima berbagai laporan dan masukan dari warga terkait maraknya kembali aksi begal di sejumlah titik. Sebagai tindak ini, kepolisian meningkatkan pelaksanaan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, setiap polsek menempatkan personel di 4 hingga 5 lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan Kamtibmas, terutama pada waktu dini hari. Patroli difokuskan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
5: Saat ini jadi marak di Kota Bandung, data dari kepolisian sendiri seperti apa?
6: Ya, alhamdulillah kami dari Polrestabes Bandung menanggapi adanya masukan dari masyarakat Bandung di mana kegiatan aksi begal mulai kembali marak di Kota Bandung, kami meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli malam di mana kegiatan tersebut yang disebut dengan KRD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan alhamdulillah seluruh polsek paling minim itu menjaga sekitar 4-5 titik di mana pada saat malam hari terutama di jam-jam rawan, jam-jam kecil kita mengintensifkan untuk patroli lebih baik lagi.
5: Ada bakal menerapkan tindakan tegas dan terpenuhan untuk para pelaku kejahatan.
6: Sesuai dalam petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolda yang diterkan pada Bapak Kapoltabes, kami dari Polrestabes akan menindak secara tegas dan terukur terhadap para pelaku begal ini. Jadi jangan khawatir masyarakat jika ingin berkegiatan pada saat malam hari dan merasa dirinya terganggu akibat adanya aksi-aksi mereka, silakan hubungi 110 dan kita akan selalu turunkan. Dan tim Prabu kami bergerak sangat-sangat cepat, seperti itu.
4: Dalam kurun sekitar 2 bulan terakhir, Polrestabes Bandung telah menangani sedikitnya 4 perkara begal dengan modus yang berbeda. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
3: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi ada pendengar dimanapun berada. Duh, weekend ini pada kemana? Ya, sudah ada rencana kemana anda pendengar? Jalan-jalan dengan keluarga? Atau coba siapa aja pagi hari ini yang sudah standby, sudah stay tune, absen dulu tuh sama Alan ya. Di WhatsAppin di 0811-220-9760. Anda boleh berbagi informasi ke kami juga pendengar di sekitar anda, arus lalu lintas atau cuaca di sekitar anda. Anda boleh WhatsAppkan ke kami ya. 0811-220-9760. Atau ada berbagi kejadian kemarinnya gitu, atau kejadian hari ini di sekitar anda, anda boleh sampaikan juga ke kami pendengar ya di 0811-220-9760. Alan bersama Rizka Slavina akan menemani anda tentunya pendengar hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Gimana anak pendengar hari ini? Bahagia hari ini? Yes. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya ya pendengar, dan tentunya juga menemani berbagai aktivitas Anda. Jangan lupa sarapan ya, karena kalau misalkan diawali dengan harapan jam 10 tuh Alan mah ngedeg-deg mendengarnya. Alias asam lambung naik. Tapi tentunya mengawali aktivitas Anda, Anda pun juga bisa melakukan memakan camilan-camilan yang sehat gitu ya. Ada ternyata 5 camilan yang sehat yang bisa menemani Anda di waktu-waktu Anda santai gitu. Entah mungkin Anda di hari libur ini sudah mulai menentukan aktivitas akan kemana, mau kemana gitu, ngajak anak Anda jalan-jalan, atau ya Kang Alan bersantai aja lah di rumah ya. Tapi ini kalau menurut ahli gizi, ada beberapa cara pilihan makanan yang sehat untuk mengatasi rasa lapar yang muncul memang di saat-saat tertentu. Jadi ketika seseorang sedang beraktivitas gitu ya, ada apalagi untuk orang-orang yang suka cemil gitu. Nah ini dia, ada beberapa makanan yang kalau dikonsumsi ini mudah dicerna dan tidak terlalu lama gitu ya, berada dalam perut. Nah makanan yang konsumsi itu bisa tentunya yang ada unsur mengandung karbohidrat, protein dan juga lemak yang tidak terlalu banyak. Seperti apa, misalkan ada yogurt gitu ya, selai kacang, susu gitu. Itu beberapa makanan yang itu mudah dicerna ya. Bisa keju dan biskuit, keripik dan sayuran gitu, stik ubi goreng, bisa kacang-kacangan. Ternyata itu adalah makanan-makanan kecil atau camilan yang punya kandungan protein dan juga lemak yang juga sehat gitu ya. Itu bisa Anda coba juga. Ada WMN pagi hari ini, WMN ya. Sampurasun, Rampe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Apa ini teh WMN? Pokoknya di karopian heula cenah ya. Dibancarlikan selamanya. Ya, turun WMN. Apa nih WMN? Menyapa juga dengan banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI ya. Pokoknya mainkan lagu-lagu kesukaan dan dibagikan demikian sambil pada menantikan kedatangan partai pertandingan 2 nih. Laga terakhir di Piala Dunia, pesta bola gembira, stay tune pokoknya ya. Hatur nuhun. Wah, MN juga sudah monitor pagi hari ini. Jadi siapa lagi di pagi hari ini? Boleh WhatsAppkan ke Alan ya di 08112209760. Alan Abana dan Rizka masih menemani Anda tentunya pendengar. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami. Dan nanti di pukul 7 kita hadirkan juga Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka.